0: dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
2: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak

0: 26 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata sudah di NU ini. Awal karena Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama.

0: di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti dari ada NU.
1: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
2: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasihnya Mbak Wahab, muasihnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
1: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
4: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
5: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW-peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
6: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 giga watt.
5: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 megawattik. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3300 megawatt hour. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
7: Siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
5: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahraldin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
9: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
10: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
13: Baik, terima kasih Rebo. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sliti akan menuju ke arah Grogol, dari jauh arteri ke pantauan lancar, begitupun dari jauh tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Sliti juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
14: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
3: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
14: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya. Dan untuk di jalur arteri, terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pacoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sindya melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perkara Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

Dari portal berita online kamerari.co.id, pendengar, hari ini harga bahan bakar minyak BBM mengalami perubahan pada sejumlah produk. Pertamina menaikkan beberapa BBM non-subsidi, sementara harga BBM subsidi berada di kisaran harga tetap. Harga BBM di SPBU juga perlu diperhatikan karena bisa berbeda tergantung jenis produk dan kebijakan masing-masing badan usaha. PT Pertamina Patraniaga memberlakukan penyesuaian harga mulai hari ini. Produk yang mengalami kenaikan yakni Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex, sementara Pertamax dan Pertamax Green E95 tidak berubah. Untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, harga berlaku mulai 1 September, di mana Pertalite Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp19.950 per liter, Pertamax Green Rp95.000 Rp16.600 per liter, sementara Pertamax Turbo naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600, sementara Dex Lite dari Rp19.700 naik menjadi Rp23.700 per liter, sementara Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liternya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Presiden Prabowo memberi kesempatan kepada guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendaftar calon pegawai negeri sipil, di mana keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan ini hari Senin kemarin. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dialyzer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar, terus kita sinambungkan untuk kebersamaan dalam Gorontalo pagi ini. Menyimak dialog Gorontalo pagi ini dalam topik Gorontalo waspada ancaman kebakaran lahan dan juga pemukiman yang akan dipandu oleh Andrianto Sanga dari studio RRNet. Andi, silakan.
1: Ya baik, dan pendengar, senang sekali saya Andrianto Sanga kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Selasa 1 September 2026. Ya, hari ini kita memasuki bulan baru ya di tahun 2026, bulan September, setelah kita melalui 31 hari di bulan Agustus. Semoga di awal bulan ini kita bisa memulai aktivitas dengan lebih lancar, mudah, dan ke depan semoga diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Dan di pagi hari ini pendengar, kita akan membahas terkait dengan Gorontalo waspada ancaman kebakaran lahan dan pemukiman, di mana Gorontalo kini berada dalam status siaga tinggi terhadap ancaman musibah kebakaran yang kian marak terjadi. Masuki periode Juli hingga Agustus, catatan dinas UPTD Pemadam Kebakaran khususnya di wilayah kota Gorontalo ini menunjukkan adanya lonjakan kasus yang cukup mengkhawatirkan. Tercatat setidaknya ada 17 insiden kebakaran rumah atau bangunan permukiman warga yang telah menghanguskan aset dan mengancam keselamatan jiwa di berbagai titik kawasan perkotaan. Nah, angka ini menandakan bahwa faktor risiko di area domestik seperti korsleting listrik maupun kelalaian aktivitas dapur masih menjadi ancaman laten yang sangat tinggi bagi warga setempat. Dari situasi kian memprihatinkan ketika ancaman tidak hanya datang dari area permukiman, tetapi juga meluas ke area terbuka. Pada kurun waktu yang sama, kasus kebakaran lahan kering dan semak belukar telah menembus angka lebih dari 30 kejadian di wilayah kota Gorontalo. Kondisi cuaca yang cenderung panas serta tiupan angin kencang mempercepat penyebaran lidah api di atas tanah yang dipenuhi vegetasi kering. Dan pendengar, di pagi hari ini kita sudah coba menghadirkan beberapa narasumber ya. Yang pertama ini ada Pak Muhammad Lutfi Abdul Latif selaku Koordinator Damkar Kota Gorontalo bersaya bergabung. Kita coba sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lutfi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini ya. Kemudian juga pendengar, kami perkenalkan ada narasumber lainnya yang juga sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Pak Ledowik David Mailite selaku Koordinator Taruna Siaga Bencana atau Tagana Provinsi Gorontalo. Kita coba sapa ya. Selamat pagi Pak Ledowik.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan juga pendengar, kita masih menantikan ya kehadiran dari satu narasumber kita yang ini dari selaku analis kebencanaan BPBD Provinsi Gorontalo, Pak Muhammad Tahir Laindeng, yang juga rencananya akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kita, silakan di 0821-9664-8664 seperti biasa ya. Dan juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo, silakan memberikan masukan, tanggapan ataupun pertanyaan kepada narasumber kita di pagi hari ini. Ada dari Tagana, kemudian Damkar Kota Gorontalo, dan juga rencananya dari BPBD Provinsi Gorontalo. Ya, saya ke Pak Muhammad Lutfi terlebih dahulu ya, sebelum ke Pak David. Ya, Pak Lutfi, ini di Kota Gorontalo ya, selama musim kemarau ini, 2-3 bulan terakhir ya, untuk kejadian kebakaran cukup banyak. Nah, ini faktor apa yang menjadi penyebab utama, Pak, terkait dengan kejadian ini?
2: Baik, terima kasih, Pak. Untuk layanan kebakaran, sangat tinggi untuk bulan Juli dan Agustus. Layanan kami untuk kebakaran lahan kurang lebih 30 kejadian. Kemudian untuk kebakaran rumah kurang lebih 18 kejadian. Yang menjadi penyebab utama, yang pertama temperatur yang memang kita lihat pada saat ini itu sangat tinggi, ditambah dengan apa kencangnya angin yang ada di wilayah Kota Gorontalo. Di samping itu banyak terjadi kelalaian yang dilakukan oleh masyarakat, terutama di lahan. Ada unsur kesengajaan melakukan pembakaran-pembakaran dan kelalaian, mungkin tidak sadar buang puntung rokok sembarangan, melakukan pembakaran sampah tanpa dipantau secara
4: sampai apinya habis seperti itu.
2: Ya, tidak diawasi begitu dengan baik. Nah, itu menjadi pemicu rata-rata di area-area pemukiman, awalnya pembakaran sampah yang menjalar ke lahan-lahan yang sangat berakibat fatal ke area pemukiman.
4: Iya, untuk wilayah Pak, di wilayah di mana saja Pak? Iya, untuk wilayahnya di mana yang paling dominan Pak, di wilayah?
2: Iya. Kalau wilayah keseluruhan, hampir seluruh wilayah, ya Pak?
4: Iya, silakan lanjutkan Pak.
2: Untuk wilayah hampir mencakup semua kota, kecamatan di Kota Gorontalo, Kota Barat, Tamalate, Kota Timur, Kecamatan Kota Tengah, Cipatana, hampir semua Pak, Dumoraya, hampir merata Pak.
4: Baik ya, nanti kita lanjutkan ya Pak Lutfi ya. Cuman tadi suara Bapak putus-putus ya, terdengar di studio. Mungkin sambil memperbaiki jaringan, saya akan ke Pak David ya. Ya Pak David, Bapak sendiri tadi sudah mendengarkan ya, di Kota Gorontalo ada sekitar 16 kejadian kebakaran lahan, kemudian ada sekitar 17 kejadian kebakaran rumah. Ya seperti itu. Kalau Bapak dari Tagana melihat bagaimana ini Pak?
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi dulu untuk semua rekan-rekan yang mungkin pada pagi ini lagi stay tune di Pro 1 RRI dan seluruh masyarakat pendengar ataupun yang sudah bersama kami. Baik, bagi kami sebenarnya bahwa memang faktor yang sangat mendukung itu adalah memang pada saat ini kita masih dalam kondisi puncak-puncaknya memasuki masa kekeringan.
4: Iya.
3: Memang hal ini sangat mendukung dalam beberapa kejadian bencana kebakaran. Nah, hal ini kalau kita tidak dukung dengan beberapa pemahaman terhadap hal yang akan terjadi ataupun kebakaran, ini justru akan lebih memperparah kondisi yang ada. Nah, terutama kepada masyarakat. Memang sesuai hasil data dari Damkar Pak Lutfi ya, Abang Lutfi, di wilayah Kota Gorontalo saja itu untuk wilayah kebakaran lahan itu sudah ada 30 kejadian. Dan untuk rumah, kalau nggak salah tadi 18 atau 16 ya,
4: iya,
3: kejadian rumah. Memang bentuk kelalaian manusia itu lebih banyak. Lebih banyak bentuk kelalaian dari manusia. Terkadang kita menganggap satu hal yang sangat kita menganggap sesuatu hal yang sangat enteng sekali. Padahal itu akan berakibat fatal bagi orang lain.
5: Ya, baroku kita ini cuma pegang. Kalau susah saya itu baroku.
4: Oke. Iya baik, silakan lanjutkan Pak.
3: Iya. Ya. Jadi memang di dalam mitigasi yang sering kami lakukan, baik itu bencana alam, bencana sosial, dan kebakaran ini bisa saya termasuk bencana sosial karena termasuk kelalaian manusia. Namun kalau sudah terjadi di lahan, kemungkinan itu menjadi bencana alam. Memang beberapa pencegahan, memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena dalam penanganan kebencanaan itu pemerintah ataupun siapapun sebenarnya yang kita butuhkan adalah pemahaman kita pribadi masing-masing, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di tempat-tempat yang sangat rawan. Nah, kalau kita tidak paham dengan risiko yang akan tumbuh, ya makanya kita akan menganggap bahwa ini ada suatu hal yang sangat sepele dan tidak begitu penting bagi kita sebenarnya. Nah, kalau kami sebagai pemerhati kebencanaan, sebenarnya selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebencanaan ini kita tidak bisa duga-duga. Lebih banyak kejadian bencana itu justru dari kelalaian kita sendiri,
4: iya,
3: dari perbuatan kita sendiri. Nah, Karena kenapa? Karena pemahaman kepada masyarakat ini. Makanya oleh sebab itu kita royo-royo semuanya turun ke lapangan. Adapun kesempatan kita selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun masyarakat pun kan punya persepsi masing-masing. Mereka punya alasan masing-masing untuk menangkap apa yang kami sampaikan. Saya kira seperti itu untuk bagi kami sebenarnya.
4: Ya, jadi memang sayangkan Pak ya, kalau kita juga mendengarkan tadi dari Pak Lutfi, kelalaian masih cukup banyak ya yang menjadi pemicu kebakaran di khususnya di wilayah Kota Gorontalo. Nanti kita juga akan dengarkan ya dari BPBD Provinsi, semoga bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini supaya kita bisa mengetahui untuk kebakaran secara luas ya di wilayah Provinsi Gorontalo dalam beberapa bulan terakhir ini seperti apa. Ya, saya kembali ke Pak Lutfi. Ya, Pak Lutfi, ini kan sudah sekitar 2-3 bulan terakhir untuk kejadian musim kemarau. Tapi sebelum itu Pak, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Damkar Kota Gorontalo sendiri untuk mempersiapkan kesiapan dari baik itu armada, kemudian juga personel dari Damkar Kota Gorontalo ini untuk sebagai antisipasi ya. Tapi ini juga sudah terjadi ya, ada peningkatan kejadian kebakaran seperti itu. Ya, dibuka dulu mikrofonnya Pak.
2: Ya, izin Pak, mungkin bisa diulangi kurang.
4: Iya, dari untuk segi kesiapan dari personel dan juga armada yang di Damkar Kota Gorontalo sendiri bagaimana Pak?
2: Untuk kita di Damkar Kota Gorontalo, alhamdulillah kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran itu kita siap di untuk setiap regu piket itu siap di 1/24 jam. Yang didukung oleh personil piket dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Gorontalo. Untuk unit saat ini kita standby, alhamdulillah unit damkar kota ada 3 unit standby siap untuk digunakan dengan kapasitas 1 unit 6.000 ton 6.000 liter, 1 unit 4.000 liter, dan 1 unit 2.500 liter.
4: Iya, baik.
2: Jadi kalau untuk saat ini mobil kita ini siap untuk digunakan.
4: Iya, baik. Pak Lutfi, apakah di wilayah Kota Gorontalo ya di masing-masing kecamatan seperti itu terdapat sumber-sumber air yang memudahkan Damkar Kota Gorontalo seperti itu ya untuk mendapatkan air ya supaya tidak untuk jaraknya tidak terlalu jauh dengan lokasi misalnya terjadinya kebakaran?
2: Untuk saat ini, apalagi dalam keadaan musim kemarau, yang tadinya ada saluran-saluran yang bisa kita fungsikan sebagai sumber air di area kebakaran terdekat, itu rata-rata sekarang kering. Nah, jadi kita fungsikan sekarang maksimal kita melakukan pengambilan air di beberapa titik hidran yang sudah disiapkan melalui pemerintah kota ke PDAM untuk dilakukan perbaikan. Ada sekitar 5 titik hidran yang bisa kita fungsikan, dan alhamdulillah sampai saat ini titik-titik yang disiapkan itu mampu menyuplai kebutuhan air pemadam kebakaran dalam penanganan kebakaran rumah dan lahan.
4: Baik ya, saya kembali ke Pak David ya. Iya, masih kaitannya dengan titik-titik hidran tadi Pak di wilayah Provinsi Gorontalo sebagai pemerhati bencana ya. Bapak melihat bagaimana ini Pak di wilayah Gorontalo secara umum? Ya, mikrofonnya dibuka dulu Pak.
3: Silakan. Memang untuk wilayah-wilayah yang terpapar ataupun yang kena kekeringan ini memang untuk wilayah Kota Gorontalo belum semuanya ya. Ini masih titik aman itu masih wilayah Gorontalo dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Memang kalau untuk sumber air untuk pemadaman kebakaran ini sebenarnya lebih tahu itu dari Abang Lutfi sebenarnya. Cuman bagi kami sebenarnya memang ada tindakan preventif yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya ketika kita mau melaksanakan review untuk namanya tangki untuk pemadaman, tentunya kita sudah memetakan di mana lokasi titik-titik yang memang harus kita jadikan untuk sumber dari air yang bisa kita gunakan dalam pemadam kebakaran. Namun untuk penetapan titik-titik ini, kami sebenarnya justru ada beberapa titik ataupun lokasi wilayah yang memang kita anggap rawan, ini yang sudah harus kita petakan. Kemudian kita membuat satu peta di mana kita letakkan hidran ataupun sumber air yang harus kita ambil apabila terjadi sesuatu kebakaran, umpamanya di tempat-tempat pemukiman yang padat
4: ya.
3: Kemudian pemukiman yang semraut, kumuh dan sebagainya. Nah, di sini ini sebenarnya paling banyak itu kejadian-kejadian bencana kebakaran itu sering terjadi, terutama dalam hal kelalaian kita, masa, kemudian lupa, kemudian ada rangkaian listrik yang tidak sudah sesuai dengan SOP dari kelistrikan, PLN dan sebagainya, sehingga kita bisa meletakkan di mana kita harus meletakkan hidran-hidran tersebut. Kemudian apabila terjadi kekeringan, kita harus bisa memetakan kembali. Ada tentunya rencana B, apabila di sini kosong, kemungkinan kita harus memetakan di mana lagi yang harus kita ambil yang berdekatan dengan sini, yang kemudian itu menjadi satu standar operasional ketika terjadi bencana. Kira itu bagi saya sebenarnya yang lebih tanya Pak Lutfi.
4: Iya, tapi mungkin dari Bapak tadi bisa menjadi saran atau juga masukan ya bagi pemerintah. Semoga kita berharap ya ke depan hal-hal seperti ini juga bisa menjadi perhatian, karena untuk musim kemarau ini hampir setiap tahun ya selalu terjadi seperti itu. Ya, saya masih dengan Pak David. Ya, Pak David, sampai dengan hari ini ya, bagaimana peran Tagana Provinsi Gorontalo dalam membantu atau menangani masyarakat yang terdampak musibah kebakaran di wilayah Provinsi Gorontalo, khusus sepanjang musim kemarau ini, Pak?
3: Baik, kami pada masa musim kering saat ini, kami apalagi di beberapa daerah, bahkan hampir semua kabupaten kota itu sudah mengeluarkan, kecuali kota barangkali yang belum, yang sudah mengeluarkan surat tanggap darurat kekeringan, sehingga kami sudah pada posisi pada sigap tanggap sekarang. Bukan lagi pada pra bencana, sudah bukan lagi pada pra, tapi sudah pada sigap tanggap. Sehingga pada saat ini selain kekeringan, masalah kebakaran, kami juga saat ini bersama-sama Pak Tahir Laendek, ini sebenarnya sementara melaksanakan layanan suplai air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Selain dari kebakaran, kami kemungkinan beberapa wilayah yang memang saat ini sudah sangat-sangat minim volume air yang ada di wilayah masing-masing. Nah, pada saat ini kami, walaupun seperti itu, kami tetap melaksanakan sosialisasi dalam pelaksanaan pelayanan penyaluran air bersih. Tetap kami sampaikan kepada masyarakat face to face, langsung kita berbicara, berdialog langsung sambil mengisi air, kita sambil menyampaikan hal-hal yang positif buat mereka, memberikan pemahaman seberapa besar yang harus dihadapi ketika terjadi kebakaran. Nah, apalagi pada saat sekarang ini kan lagi musim kering, biasanya itu sering digunakan oleh para pekebun ataupun para petani untuk membuka lahan baru. Kemudian ada sampah-sampah atau justru pasca panen itu kadang-kadang melakukan pembakaran-pembakaran. Kemudian kepada masyarakat yang jangan selalu lalai, kemudian agak seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi, membuang yang merokok, yang sering merokok, kemudian buang sembarang tempat dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kami sampaikan kepada masyarakat sambil menjalankan penyaluran air bersih. Kami ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, berdiskusi dan sebagainya. Saya kira itu, Pak.
4: Baik ya Pak David dan juga Pak Lutfi ya, pagi hari ini sudah bergabung juga Pak Muhammad Tahir Laendek ya, selaku dari BPBD Provinsi, selaku analis kebencanaan BPBD Provinsi Gorontalo. Ya, kita coba sapa, selamat pagi Pak Tahir.
6: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tahir sudah bergabung, masih dalam perjalanan ini ya.
6: Iya,
4: baik ya. Terima kasih Pak sekali lagi Pak sudah bergabung di tengah aktivitas Bapak di pagi hari ini. Tadi kita sudah berbincang ya dengan Pak Lutfi tadi dari Damkar Kota Gorontalo, dan juga ini ada Pak David ya dari Tagana Provinsi Gorontalo. Memang untuk kasus kebakaran di Kota Gorontalo dari catatan yang damkar kota ini masih cukup banyak ya. Tadi juga masukan dari Pak David untuk bagaimana penyediaan hidran-hidran untuk memudahkan damkar maupun pihak terkait lainnya yang turut membantu pemadaman kebakaran di titik-titik tertentu yang memang memiliki potensi besar terjadinya kebakaran. Ya, sampai dengan hari ini Pak Tahir, seluruh wilayah Provinsi Gorontalo bagaimana kasus musibah kebakaran ini terjadi, dan ini apa yang untuk kasus yang memang masih mendominasi ya. Bahkan semalam kalau saya tidak salah ini dapat juga di wilayah Kabupaten Gorontalo semalam ada kejadian kebakaran juga di Dumati. Ya, silakan Pak Tahir.
6: Ya, terima kasih ya. Sejak kejadian tanggal 27 kemarin yang Juli itu sampai hari ini memang kita menghadapi cuaca cukup panas atau hidrometeorologi kering. Nah, ini berdampak kepada banyaknya tentu tingkat kebakaran, terutama di wilayah-wilayah yang sudah mengalami kekeringan. Ada sudah 5 kabupaten yang sudah mengalami itu tingkat kekeringannya cukup parah ya. Dan ini juga ya tentunya dibarengi dengan wilayah-wilayah ini kekurangan-kekurangan air ya. Kemudian lahan halam pertanian yang mulai mengering. Nah, ini berdampak juga kepada pembukaan lahan. Pembukaan lahan ini karena untuk mengurangi biaya produksi sehingga masyarakat lebih cenderung untuk melakukan pembakaran lahan ketika membuka lahan baru. Nah, inilah yang banyak yang terjadi kita alami di beberapa kabupaten, terutama wilayah Bonebolango dan Kabupaten Gorontalo. Itu hampir setiap hari itu ada kebakaran lahan dan hutan. Kami antisipasi memang dari awal bahwa semua satgas satgas kebakaran hutan dan lahan ini sudah kita tembaikan, termasuk dari TNI, Polri, dan teman-teman relawan yang akan melakukan diantaranya ada damkar. Ya. Ini ya. Saya kira.
4: Ya, ada data rinci tidak Pak di BPBD Provinsi Pak sampai dengan hari ini kasus kebakaran di Provinsi Gorontalo?
6: Ya, kurang lebih 60 titik kejadian kebakaran di yang terparah itu di Bonebolango, kemudian di Kabupaten Gorontalo. Nah, ini penyebab utamanya tentunya ada pembukaan lahan dan pembakaran sampah di wilayah-wilayah memang yang mengalami kekeringan.
4: Iya, masih berkaitan dengan kelalaian manusia itu sendiri Pak ya?
6: Ya.
4: Iya, jadi ini memang secara tidak langsung memberikan pesan kepada kita semua bahwa memang untuk edukasi ini memang masih harus terus diperkuat seperti itu kepada masyarakat, apalagi di musim kemarau seperti ini ya.
6: Ya betul. Jadi yang pertama kami selalu menghimbau kepada masyarakat hendaknya jangan membuka lahan dengan secara membakar. Yang kedua, jangan sembarang membakar sampah tanpa pengawasan. Ini yang berakibat fatal. Artinya ketika misalnya apinya menyala, kemudian ditinggalkan, itu bisa menyebar. Contohnya di wilayah Bonebolango itu paling banyak terjadi karena akibat pembukaan lahan. Kemudian di wilayah Kabupaten Gorontalo, sementara di Matu atau Gor itu paling sering terjadi namanya kebakaran akibat masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Dan wilayah-wilayah tentunya ada sebagian kecil yang ini terjadi akibat kelalaian manusia, terutama bagi perokok. Untuk rokok, wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan sehingga bisa memicu api. Saya kira demikian, Pak.
4: Baik ya, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Tahir ya. Dan pendengar, kami masih menunggu Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Sambil menunggu Anda bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini, kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Lepaskan tenaga.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Lu kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dalam program Gorontal Pagi ini untuk edisi Selasa 1 September 2026. Masih dengan ketiga narasumber kita di pagi hari ini ada Pak Tahir Lendeng selaku analis kebencanaan BPBD Provinsi Gorontalo. Kemudian juga ada Pak Aledowik David Mailite selaku koordinator Taruna Siaga Bencana dan Pak Muhammad Lutfi Abdul Latif selaku koordinator Damkar Kota Gorontalo. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini, silakan di 082196648664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Sambil menunggu ya, saya kembali ke Pak Tahir.
1: Halo.
0: Ya, Pak Tahir. Oh, halo. Baik ya. Ini ada penelpon ya.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Mungkin diperkenalkan, Kak.
1: Pak Sudirman Pone Batudaa.
0: Baik, ya, dengan Pak Sudirman di Batudaa. Silakan.
1: Mohon maaf ini, Pak, Bapak-bapak narasumber. Artinya begini, kenapa saya mohon maaf lebih awal? Karena mungkin saya agak sedikit berpikir secara radikal ya, tapi bukan radikalisme.
0: Baik,
1: silakan. Saya berpikir secara radikal begini. Tentang kebakaran ini ada dua ya, ada dua jenis, ada kebakaran perumahan dan ada kebakaran di lahan hutan ataupun karhut lah ya. Hanya pertanyaan saya begini, radikal pemikiran saya begini, apakah dalam sisi kebakaran ini, apakah ada anggaran dikucurkan oleh pemerintah dalam hal penanganannya? Nah, kenapa begitu timbul pertanyaan? Jangan sampai ini radikalis daripada pemikiran saya. Jangan sampai apakah kalau ada itu anggarannya, bisakah terjadi kebakaran ini secara sengaja atau tidak? Satu. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan setelah pasca kebakaran akan juga ada anggaran untuk penanaman kembali. Jadi sinkronisasi antar kedua ini, kira-kira tanggapan dari Bapak dan sebagai narasumber, saya mohon maaf sekali lagi ini hanya saja berpikir secara radikal, bagaimana agar hal itu tidak mungkin terjadi atau mungkin terjadi, bagaimana kira-kira dari kedua narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sudirman Pane dari Batudaa ya. Tadi pertanyaan yang berkesinambungan, tapi sejatinya dia satu pertanyaan saja. Ya, saya masih menunggu ya. Jika ada yang ingin bergabung, silakan di 082196648664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Ya, dan saya kembali ke Pak Tahir ya. Pak Tahir, mungkin bisa memberikan tanggapan ya kaitannya dengan pertanyaan dari Pak Sudirman Pane dari Batudaa tadi. Apakah untuk kejadian kebakaran seperti ini, adakah anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah dalam upaya penanganan seperti itu?
2: Ya, terima kasih Pak Sudirman dari
0: Batudaa. Kabupaten Gorontalo.
2: Ya. Kabupaten Gorontalo ya.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Memang dalam hal penanganan kebakaran hutan ini, itu secara nasional itu diinstruksikan untuk seluruh satgas yang ada, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini ketika memang potensinya sudah ada di daerah itu, terutama dibarengi dengan kekeringan yang ada. Nah, untuk terkait dengan anggaran, tentunya ya pasti ada anggaran untuk melakukan penanganan. Tapi untuk penanganan dalam hal ini pemadaman, dalam artian anggaran dalam hal misalnya pembeli BBM, kemudian dalam perjalanan kita dalam sampai si, nah ini yang anggaran seperti itu. Tapi untuk anggaran khusus memang menghadapi itu tidak ada dari pemerintah khususnya untuk memberikan, bahwa ini apa tadi, kalau nilai politisnya saya bilang bahwa ada terkait mungkin ada kesengajaan atau apa. Itu saya, dari kami dari BPBD atau pemerintah daerah itu hanya berinisiatif ketika memang ini untuk mengurangi risiko daripada dampak kebakaran tadi, tentunya kita melakukan pemadaman. Saya kira itu dari saya,
0: iya,
2: Pak.
0: Iya. Masih berkesinambungan, Pak, untuk pemulihannya seperti itu. Misalnya untuk kebakaran hutan kemudian ada penanaman kembali. Bagaimana juga itu, Pak?
2: Iya. Saya ini kan dalam hal penanganan kebencanaan tentunya bukan cuma satu sektor. Bukan BPBD saja. Ini lintas sektor. Tentunya ada sektor terkait, ada lingkungan hidup, kehutanan dan lingkungan hidup tentunya sebagai leading sektor terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Ada di situ juga termasuk Dinas Pertanian. Nah ini tentunya kami dari BPBD dalam hal penanggulangan kebencanaannya tentunya pada saat itu terjadi. Nah itu pada saat terjadi tentunya kami sama dengan Damkar itu dalam hal ini melakukan pemadaman. Nah terkait untuk ketindaklanjutannya tentunya ada yang urusan lain. Ya urusannya lain. Itu saya bilang nanti ada lingkungan kehutanan dan lingkungan hidup di situ ada tangan tentunya pada Dinas Pertanian. Saya kira demikian, Pak.
0: Baik ya, sebelum kita lanjut ya Pak Tahir ya, nanti setelah ini mungkin untuk tadi suara Bapak agak putus-putus, nanti setelah ini bisa untuk videonya bisa dimatikan Pak, gambarnya bisa dimatikan, cukup suara saja yang kami terima di studio, yang penting bisa kami dengarkan secara jelas, seperti itu. Ya saya kembali ke Pak David ya, tadi Pak Lusfi kayaknya masih ada sedikit aktivitas atau mungkin terkendala jaringan seperti itu ya, belum bisa bergabung kembali bersama kita pagi hari ini. Saya kembali ke Pak David. Ya Pak David, ini tadi seprovinsi Gorontalo ada 60 kasus yang sudah terjadi berdasarkan data dari BPBD Provinsi Gorontalo. Dari puluhan kasus yang sudah terjadi, bagaimana peran dari Tagana itu sendiri Pak sampai dengan hari ini?
3: Baik, terima kasih. Jadi terima kasih juga tadi Pak Sudirman sudah masuk ya, ikut bergabung bersama kami. Tentunya ini menjadi satu masukan juga buat kami semua sebenarnya.
0: Iya.
3: Nah sekarang tadi informasi dari Pak Tahir itu, dari BPBD, itu kurang lebih ada sekitar 60 kejadian bencana kebakaran. Baik itu kebakaran rumah ataupun kebakaran lahan yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Nah bagi kami, Tagana sebenarnya, kami mengambil dari tupoksi kami. Tupoksi kami itu dengan mungkin kami berbeda dengan mungkin sama dengan Pak Lutfi dan sebagainya melakukan pemadaman pada saat tanggap daruratnya. Namun kami mengambil pada bagian memang tugas kami, yaitu bagaimana melakukan perlindungan atau pertolongan kepada masyarakat yang terdampak atau menjadi korban dari kebakaran, baik kebakaran rumah ataupun kebakaran lahan. Nah ketika terjadi kebakaran, baik kebakaran lahan ataupun rumah, maka kami dari Tagana itu melakukan perlindungan dalam maksud kami adalah melakukan bagaimana mereka bisa terlindungi dari hak-hak mereka, umpamanya menerima bantuan dan sebagainya. Nah kami juga selalu melakukan asistensi kepada korban-korban, termasuk mereka ketika terjadi kebakaran itu kami melakukan pendampingan asistensi kepada mereka, para korban. Mereka harus mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu yang mengalami kerugian harta, kemudian menjadi korban, luka dan sebagainya. Ada beberapa di tempat yang memang sementara ini kami terus, termasuk pada salah satu kebakaran yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Itu terjadi luka bakar yang sangat serius, dan itu kami urus sampai hingga ke tingkat nasional untuk bisa mendapatkan santunan-santunan. Nah kalau untuk kebakaran, kemungkinan kami akan melakukan pendampingan-pendampingan terutama ke beberapa lembaga yang memang menyediakan bantuan-bantuan untuk perbaikan rumah walaupun tidak 100%. Jadi kami Tagana melakukan perlindungan cover terhadap para korban dengan memberikan bantuan darurat berupa makanan siap saji, selimut, tempat tidur dan sebagainya yang sangat dibutuhkan pada saat darurat. Dan setelah pasca, kemudian kami akan melakukan pendampingan-pendampingan termasuk pendampingan untuk mendapatkan hak-haknya mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
0: Saya kira itu. Iya, kalau sampai dengan saat ini Pak, dari catatan Tagana Provinsi Gorontalo ada berapa korban yang perlu mendapatkan penanganan seperti itu ya, bantuan dari pemerintah, dan juga rumah-rumah yang ke depan perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk bisa mendapatkan bantuan untuk pembangunan kembali.
3: Baik. Untuk sementara saat ini, kalau untuk bantuan darurat, itu ketika kejadian, kami selalu diarahkan oleh pimpinan kami, Kepala Dinas Sosial, itu jangan terlambat sampai melebihi 1x24 jam untuk melakukan penyaluran bantuan darurat kepada para korban ataupun demikian. Jadi dan sebagian yang lain-lain itu kami lakukan pendampingan, dan sampai saat ini kami selalu berkoordinasi dengan wilayah-wilayah kabupaten kota. Beberapa kejadian yang berada di wilayah kabupaten kota, memang bantuan-bantuan darurat berupa makanan, pakaian, sandang dan evakuasi kit sebagainya, memang itu kami sudah memberikan kesiapsiagaan, bantuan kesiapsiagaan di masing-masing logistik yang ada di kabupaten kota, dinas sosial kabupaten kota, sehingga ini dapat memperpendek rentan kendali ketika terjadi bencana di kabupaten ataupun kota. Kami langsung melaksanakan bantuan yang ada, yang tidak menunggu dari provinsi, kecuali di kabupaten kota itu ada salah satu ataupun beberapa item yang kurang. Nah itu yang akan kami penuhi untuk bisa diberikan kepada para korban. Bahkan kami di tingkat desa kami sudah membangun ada namanya lumbung sosial, dan ini juga memperpendek rentan kendali. Nah di sana mereka dikendalikan oleh rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang kami sebut dengan kampung siaga bencana. Jadi di sana ada lumbung, nah di sana kami siapkan bantuan-bantuan darurat yang ketika terjadi bencana di wilayah-wilayah terdekat dari situ, yang mungkin juga jauh dari dinas sosial kabupaten kota, itu yang langsung mereka berpindah. Saya kira seperti itu.
0: Iya, Pak David, tadi juga menarik ya kita mendengarkan apa yang menjadi penyampaian dari Pak Tahir. Dari 60 kasus yang terjadi di Provinsi Gorontalo, itu mayoritas berada di wilayah, dua wilayah ya, Buane Bolango dan juga Kabupaten Gorontalo. Kalau dari Tagana sendiri juga memberikan perhatian khusus tidak untuk dua daerah ini?
3: Bagi kami sebenarnya untuk Tagana, memang di wilayah Kabupaten Gorontalo ini termasuk wilayah yang sangat luas dan wilayah hutannya begitu luas juga.
0: Iya, tantangannya dan cukup besar di wilayah Kabupaten Gorontalo, Pak ya?
3: Iya, lumayan. Sehingga kami di sana itu membangun beberapa desa di sana. Kalau di kita itu ada namanya Kampung Siaga Bencana, kemudian Tagana. Tagana itu bagi kami tersebar hampir di setiap desa. Di setiap desa itu ada. Sehingga untuk wilayah Buane Bolango, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Buane Bolango dan rekan-rekan yang berada di Kabupaten Buane Bolango, Tagana Kabupaten Buane Bolango. Kami selalu menyampaikan hal-hal yang sangat krusial pada saat terjadi musim kekeringan seperti ini. Nah, namun walaupun di lapangan terkadang kami menemukan kendala-kendala dan segala macam rupa, nah, tetap kami berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang preventif untuk wilayah-wilayah yang sebenarnya untuk Buane Bolango dan Kabupaten Gorontalo yang sudah termasuk urgent untuk wilayah kekeringan.
0: Baik ya, saya kembali ke Pak Tahir. Ya, Pak Tahir, monitor Pak, bisa dengarkan suara saya Pak ya? Iya, ya, Pak Tahir. Ya, mikrofonnya masih terkunci nih Pak. Iya, Pak Tahir. Baik ya, sambil menunggu Pak Tahir ya, Pak Lutfi sudah kembali bergabung bersama kami di pagi hari ini. Saya ke Pak Lutfi terlebih dahulu. Ya, Pak Lutfi. Iya, baik. Iya. Dari keseluruhan total kejadian bencana kebakaran di wilayah Kota Gorontalo sampai dengan hari ini, itu diperkirakan berapa total kerugian yang terjadi, Pak, ditimbulkan?
4: Kalau untuk kerugian materi, sampai saat ini belum bisa kita taksir secara keseluruhan. Ya. Karena itu kita belum melakukan investigasi secara menyeluruh berapa total kerugian materi untuk kebakaran rumah dan kebakaran lahan. Nah, itu masih kendala di kita, di damkar kota. Tetapi untuk selanjutnya layanan ini akan kita lebih tingkatkan lagi, bahwa setiap kejadian kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik dari segi korban jiwa, kemudian jenis jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran. Baik, itu akan kita evaluasi kembali untuk menjadi laporan ke instansi terkait dalam hal penanganan pasca bencana.
0: Ya, ya. Tapi dengan sampai dengan saat ini untuk misalnya data korban jiwa, korban dari kejadian kebakaran, kemudian rumah-rumah yang rusak parah itu semua terdata Pak ya, untuk disampaikan ke dinas terkait untuk ke depan bisa diambil kebijakan oleh Pak Wali Kota bersama dengan unsur pemerintah.
4: Sampai saat ini semua datanya lengkap by address, jadi jam kejadian, tanggal kejadian, alamat, kemudian berapa kakak yang terdampak kebakaran itu datanya real ada di pemadam kebakaran. Jadi kami biasa berkoordinasi dengan layanan BPBD Kota Gorontalo. Teman-teman dari BPBD biasa berkoordinasi dengan kami untuk menghitung berapa kakak yang terimbas atau terdampak kejadian-kejadian kebakaran.
0: Baik ya, saya satu juga yang menarik Pak Lutfi tadi ya, ada untuk saat ini untuk armada mobil yang ada di damkar Kota Gorontalo saat ini sekitar 3 unit ya tadi ya. Iya, tiga unit. Baik ya, dan juga itu dukung dengan alat-alat lainnya dan juga dari personil itu sendiri. Nah, dari damkar Kota Gorontalo, apakah ini sudah merasa cukup dengan ketersediaan semua yang ada dari personil, dari peralatan yang ada sekarang ini cukup tidak untuk memaksimalkan ya pelayanan di wilayah Kota Gorontalo yang memang Kota Gorontalo yang kita tahu secara wilayah tidak begitu luas, tapi secara penduduk, jumlah penduduk, kepadatan penduduk itu cukup tinggi seperti itu, Pak Lutfi.
4: Baik Pak, kalau secara sarpras dan SDM, memang kita di Kota Gorontalo ini masih kekurangan baik dari segi sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada di pemadam kebakaran. Tetapi sampai saat ini tidak menjadi kendala. Artinya kita tetap menyampaikan kepada pimpinan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh untuk peningkatan layanan kebakaran di Kota Gorontalo. Tetapi kami di damkar khususnya pemadam kebakaran, kami selalu memaksimalkan apa yang bisa kita manfaatkan, bisa kita berdayakan di layanan kebakaran. Dan alhamdulillah tahun ini kita dari pemerintah Kota Gorontalo sudah memberikan satu unit damkar baru. Ada satu unit mobil pemadam. Sekarang posisinya sudah ada di Kota Gorontalo, tinggal menunggu pengurusan administrasi untuk bisa dimanfaatkan di layanan masyarakat.
0: Baik ya, saya coba kembali ke Pak Tahir ya. Ya, Pak Tahir, monitor Pak bisa dengarkan suara saya Pak ya. Ya, halo. Baik ya, Pak Tahir, pendengar ini memang masih dalam perjalanan ya di bersama dengan dialog kita pagi hari ini. Sambil menunggu saja, kita akan break sejenak tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
5: RRI Digital. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita pop.
6: Rin, duluan ya.
7: Mau apel nih.
8: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
6: Hah? Apa lagi?
8: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
6: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
8: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Masih bisa bergabung ya di pagi hari ini. Kami masih memberikan kesempatan, masih ada sekitar 10 menit waktu kita di pagi hari ini untuk dialog. Silakan yang ingin bergabung sambil menunggu ya. Saya kembali ke kita coba sapa kembali Pak Tahir. Ya, Pak Tahir. Oke, baik ya. Sepertinya masih belum bisa ya, masih dalam perjalanan. Saya kembali ke Pak Lutfi. Ya, Pak Lutfi. Ya, monitor Pak, bisa dengarkan suara saya Pak mungkin untuk gambarnya. Baik. Ya, Pak Lutfi, ya. Ini kalau kita melihat untuk kasus kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi di Gorontalo dan juga tadi yang menjadi cukup disayangkan ya, memang masih banyak kelalaian dari masyarakat yang menjadi penyebab utama dari peristiwa ini. Nah, secara aturan Pak, apakah ada regulasi yang secara khusus mengatur sanksi bagi warga yang sengaja atau ketahuan ya lalai dan dalam membakar hutan atau lahan kemudian itu merembet ke rumah atau pemukiman padat penduduk?
4: Sebenarnya kalau untuk sanksi itu sebenarnya ada Pak, jadi masuk dalam pidana, sanksi pidana apabila melakukan kelalaian mengakibatkan kerugian bagi orang lain, saya rasa itu masuk dalam konteks pidana. Kemudian untuk undang-undang karhutlah sendiri ada aturan yang mengikat tentang dampak dari akibat pembakaran lahan dan hutan. Tetapi yang lebih kompeten untuk menjelaskan seperti itu biasanya mungkin di BPBD Pak, karena iya, domain.
0: Iya, sebenarnya domain tadi pertanyaan ini sebenarnya saya mau lempar ke Pak Tahir ya, cuman karena Pak Tahir mungkin dalam perjalanan belum bisa dengarkan suara saya memberikan pertanyaan ke Bapak ya, setidaknya bisa menyampaikan ya kepada masyarakat bahwa memang ini aturan ada dan sanksinya memang ada bagi masyarakat. Sehingga ini juga bisa menjadi perhatian bagi seluruh kita ya. Kita tahan, coba tahan. Ini ada penelpon Pak Lutfi ya. Ya, halo. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak?
10: Pak Amian di Limboto.
0: Baik, silakan.
10: Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita membahas terkait dengan bencana kebakaran maupun banjir itu bencana yang selalu terulang. Kita sebenarnya harus melakukan mitigasi bencana lebih dahulu. Yeah. Sayangnya kalau saya melihat, saya punya penelitian berdasarkan pengalaman di lapangan juga bahwa melihat program pemerintah begitu-begitu terus. Hanya ada sekedar sosialisasi, kemudian sosialisasi itu disampaikan kepada masyarakat terkait bagaimana kesadaran masyarakat, kemudian ada pembangunan dan pengadaan untuk mitigasi bencananya. Namun kalau kita lihat berdasarkan data yang ada bahwa kebakaran-kebakaran khususnya kita lihat di Kalimantan, kemudian bencana-bencana lain yang ada di Sumatera, ini kan sebenarnya bukan bencana baru 1, 2, 3 kali. Ini bencana yang berkali-kali terjadi dengan metode yang sama. Sebenarnya ada langkah preventif pemerintah yang secara konkret melaksanakan dan mitigasi ini. Nah, yang diperparah lagi bahwa kesadaran masyarakat tidak ditumbuh kembangkan. Jadi bukan menyalahkan pemerintah saja, tetapi kesadaran masyarakat harus ditumbuh kembangkan. Ini program-program pemerintah sebenarnya selalu terulang. Cuman harus ada evaluasi di mana penemuan-penemuan terbaru yang relevan dengan di lapangan untuk pendekatan penyelesaian masalah. Jangan hanya sosialisasi, pengadaan alat kebakaran dan sebagainya, itu selalu terjadi. Namun kita bisa lihat di lapangan seperti yang terjadi kebakaran hutan di Kalimantan. Itu kan selalu terulang, bukan 1, 2 kali terbakar. Kemudian pengadaan helikopter atau pesawat yang memang benar-benar dibutuhkan di setiap pemadaman ataupun pengangkutan air, itu tidak siap, bahkan negara-negara lain siap membantu. Nah, kita saja yang punya lahan hutan yang besar, itu harusnya dengan kondisi seperti itu sadar betul bahwa alat yang kita butuhkan lebih besar, lebih canggih, dan lebih banyak. Karena potensi masalahnya sudah terbaca.
0: Baik.
10: Ini yang selalu terjadi. Ini yang menjadi masukan saya sebagai masyarakat kepada pemerintah dan kepada masyarakat itu kembali. Bahwa kesadaran pun harus ditumbuh kembangkan dari masyarakat itu sendiri.
0: Baik. Ya, terima kasih ya. Tadi Pak Mian ya. Pak Mian dari Limboto ya. Saran dan masukan yang sangat baik ya. Ya, silakan Pak Lutfi ditanggapi, Pak.
11: Baik, Pak. Terima kasih. Tadi dari Limboto, Pak siapa ya?
0: Pak Mian tadi.
11: Panian. Jadi apa yang menjadi keinginan kita sebenarnya hampir sama, Pak, dengan kami di layanan penanganan kebakaran dan bencana lainnya. Jadi sosialisasi yang kita lakukan ini atau konsep penanganan bencana yang harus kita pahami sebenarnya yaitu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Jadi kolaborasi ini harus kita pertahankan. Selama ini kesadaran masyarakat kita memang sangat minim, Pak. Jadi bukan kita tidak siaga dalam menghadapi kebakaran itu, tapi kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya, ini yang masih sangat minim. Jadi walaupun kita memberikan sosialisasi, kita memberikan edukasi ke masyarakat, tetapi kembali ke masyarakat yang tidak sadar bahwa risiko-risiko yang ditimbulkan oleh masyarakat oleh kejadian-kejadian atau kelalaian akibat pembakaran lahan dan hutan itu berimbas pada masyarakat yang lain. Jadi kesadaran bahwa risiko yang ditimbulkan sangat besar dan bisa merugikan orang ini masih sangat minim. Jadi selalu umumnya mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kemudian masalah sarana-prasarana. Untuk kita di Gorontalo, ya sebagai daerah yang mungkin bisa dikatakan sumber pendapatan daerahnya kecil, terutama di kabupaten kota, kabupaten-kabupaten yang ada di kota Gorontalo, jangankan tingkatan helikopter, untuk standar minimal pemadam kebakaran saja, hampir semua daerah tidak mampu.

0: juga masih memberikan kesempatan ke Pak David sebagai closing statement. Silakan Pak Lutfi.
1: Oke, baik Pak. Jadi pada dasarnya kalau untuk petugas layanan pemerintah kabupaten kota di pemadam kebakaran dan penyelamatan, baik kami di kota maupun kabupaten Gorontalo, Bone, Bolango, hampir semuanya memaksimalkan semua apa yang mereka miliki, sumber daya SDM dengan keterbatasan, dengan harapan minimal kita di pemadam kebakaran kita tangani potensi bahayanya dulu. Kita tidak kita tidak menyerah atau berfokus bahwa nanti ada bantuan segini, nanti cukup segini alat baru kita layani. Kita baik. Maksimalkan apa yang daerah bisa siapkan baik. Untuk layanan masyarakat kota dan kabupaten.
0: Baik. Karena kita sudah berada di penghujung dialog ya, masih ada 1,5 menit. Silakan Pak David ya untuk closing statementnya. Silakan Pak, dimaksimalkan saja waktunya.
2: Baik, terima kasih. Sebenarnya bagi kita, saya justru malah berpikir bahwa ayo kita berubah paradigma dulu. Memang paradigma kita masih terbawa-bawa dari zaman dahulu, paradigma dengan fatalistik responsif. Nanti kejadian baru menangani. Sehingga kita tidak tahu akar permasalahan itu di mana. Oleh sebab itu, seperti yang sampaikan Pak Mian tadi dari Limboto, itu terus yang kejadiannya. Memang kalau dikaitkan dengan berbagai macam isu, memang berbagai macam isu memang muncul di situ, baik itu isu ekonomi, isu politik, dan sebagainya. Ayo kita berbalik ke paradigma kita yang baru sekarang, yaitu preventif dan proaktif. Dan kepada masyarakat tentunya kita bukan cuma sekedar memberikan pemahaman, tapi mari kita berdayakan masyarakat ikut bersama-sama. Karena sebenarnya roh manajemen dari sebuah penanganan adalah kebersamaan.
0: Baik.
2: Bagaimana menangani semua kebencanaan ini, baik itu yang ada di mana saja, kita langani secara bersama-sama, secara tidak perlu memikirkan bahwa saya yang paling jago dan paling hebat dan saya secara parsial. Intinya baik. Ayo kita laksanakan secara bersama semua ya, elemen.
0: Kira itu saja. Baik. Iya, terima kasih Pak David dan juga Pak Lutfi ya, Pak Tahir, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita ke depan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga daerah kita ke depan agar musibah kebakaran tidak lagi terjadi dalam jumlah kasus yang begitu banyak setiap tahun. Saya Andrianto Sanga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas juga menyampaikan terima kasih atas seluruh yang telah bergabung tadi ya, ada 2 orang penelpon. Terima kasih dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

0: adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat beraktivitas. Apa kabar Anda semua yang masih setia mendengarkan kami di Pro 1 hingga saat ini? Waktu menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam dinamika musik dan informasi pendengar, nanti akan ada beberapa informasi dan juga beberapa persembahan lagu daerah untuk menemani Anda siang ini di Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 23 menit masih dengan beberapa persembahan lagu daerah untuk menemani Anda pendengar. Dan untuk itu satu informasi yang tentu kami sudah siapkan dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau P3A PMD Provinsi Gorontalo ini mendorong mahasiswa untuk mengambil peran aktif sebagai agen perubahan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pesan tersebut ini disampaikan dalam kegiatan studi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau SPKKMB Universitas Bina Mandiri Gorontalo tahun 2026 yang berlangsung di kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo pada Senin 31 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut pendengar, Dinas P3A PMD Provinsi Gorontalo hadir sebagai narasumber untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa baru mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak-anak, kesetaraan gender, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada kesempatan tersebut juga Kepala Dinas P3A PMD Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, Arifandi Peleaulu Eskep NS, yang dalam pemaparannya Arifandi juga menjelaskan bahwa mahasiswa merupakan kelompok generasi muda yang memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Karena menurutnya pendengar, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik, tetapi juga perlu memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo akan menyiapkan sumur bor di sejumlah wilayah sebagai langkah penanganan dampak kemarau panjang yang memicu kekeringan. Upaya tersebut pendengar menjadi bagian dari penetapan status tanggap darurat kekeringan yang disepakati dalam rapat Forkopimda di Restoran Anglato, Kota Gorontalo pada Senin 31 Agustus kemarin. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail juga mengatakan berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan November 2026. Dan jika hujan turun, diperkirakan hanya terjadi di beberapa wilayah. Tentunya pendengar, menurutnya kondisi tersebut ini perlu diantisipasi bersama oleh seluruh unsur Forkopimda dan pemerintah daerah, di mana penanganan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih selama musim kemarau panjang. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo turut mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi kebakaran selama kondisi kering. Ia juga meminta masyarakat yang membakar sampah memastikan api benar-benar padam dan melarang pembukaan lahan maupun hutan dengan cara membakar. Selain mencegah kebakaran, Widodo juga mengajak masyarakat menghemat penggunaan air karena ketersediaannya semakin terbatas. Ia juga mendorong pemerintah menyiapkan sumur bor sebagai sumber air cadangan untuk menghadapi kondisi kekeringan. Jadi pendengar, pembangunan sumur bor yang akan dilakukan di sejumlah wilayah akan turut diawasi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Balai Wilayah Sungai, disebut juga telah menyiapkan anggaran untuk membangun sumur bor sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Penentuan lokasi pembangunan sumur bor akan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan para bupati berdasarkan kebutuhan serta kondisi wilayah terdampak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: u mongotolo.
1: Dulohupa. Dulohupa berarti musyawarah. Sebaik-baik seorang pemimpin, secerdas-cerdas idenya, belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Apalagi kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa Raja Eato, Dulohupa merupakan pekerjaan wajib di Bandayo Poboide, Dewan Persidangan Adat, yang harus dihadiri oleh seluruh anggota, baik dari kalangan Bua Tulo Bupato, Eksekutif, Bua Tulo Bala, Militer, dan Bua Tulo Syara'a, Yudikatif, dan Legislatif. Dalam Dulohupa, tidak dikenal voting, apalagi istilah setengah plus satu. Musyawarah dilakukan harus melahirkan mufakat, di mana keputusan diambil menjadi pegangan bagi semua orang.
0: Odu olo itu longgo lamiati atau habali ubah bahasa lo hulondalo. Mongo tani lo binde uau pamalenda musimahu apaduli to u odunga lo polo dulahe. Dongo wade wade to polo dulahe odie motata lawa mao dila owalia lo u mengatanga binde. Boli ele pono binde butima lo lipilo dabo wanu dila mo otaputa luhu dila owalia lo u mengatango. I akademisi lo pertanian to UNG Profesor Iqbal Bahua lo otanggulai musi hu amo poboluota luhu pupuk wau u po oberesi lio puputo alihu bide wau puputo dila mohe hua lo taluhu talu-talu wanu bolo odunga lo polo dulahe musima watu-watu wolo umo osala mati pilo mulo. Wau odeta hipopowalia lo hulau lo binde mo powali mai hulau umo tahangi to polo dulahe. Wolo uma mo pohuna utanggulalio pupuk organik. Ode mongotani pohilelio umo sasabahia poto polo dulahe boti. Wau utie dilama o mo opuntuhe hilawo to umo lude.
2: Lomongo panggola. Wano ito helumo, bolihu idu motimbungo.
3: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulon talo. Owoluolo desil to data tunggal sosial ekonomi nasional mialo DTSEN nunggu mo data ta hindu-hindua. Uma pilo pasambe olio ode pamalenda wau tahi hulo ato Bandayo Poboide. Iwakilindo to Bandayo Poboide Provinsi Kristina Muhammad Udoki lo otanggulai. Ma poongo lo ulo lahe ode ka kampung walo modata tama lo huhu ngotai didulo poong buta sikola lo wala iyo sabu didulo otapu beasiswa odito olo tama janda dila okalaja wau dila otila pulo le masoto desil dalapa. Uti-buti de dilatan dua lo desil, dabo dilaganapu wau dilamu patatu tolo tula de lio. Pohilelio ode pamalenda, uhu apa duli to uolo uhe moali. Wau lo laita ima-ima to tolo tula de lo dete SEN buti. Alihu uolo upo mandulo pamalenda buti, tuhata ode ta pila tuju.
3: Boli mo piyohu, di pohua po oyohu, dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piyohu lo, di pohua po dudulo, tolalio mao minggu-minggu lo.
2: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona, jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya, ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Odu olo itu donggo lamiatia tu habali u bahasa lo hulon dalo. Wakili li wali kota Indra Gobel mailei odu ola po'o-po'o data ode ASN tamamu pansiun. Uma lo kalaja ti otutua to ulo maya la iati. Uti-beti ilo tanggula mei liwa wali to ulo dulu hupa ulo tamamu pansiun to taunu beti. Pilo hutulio to bandayo loila dia rudis wali kota. Iti wawani Indra Gobel lo otanggulai pensiun beti de dilama pulita to umo tolo lipu. Nabo longgo pohilea lio pohuhama to umo pona olo program lo pamalenda. Walo ilimi umalo to duo ngohilaya o ulo wali ASN musi mawa miola mialo popo wali siola ode ASN ta donggo kalakalaja. Alihu malimo ea wa umo ulindapo to umo mayala iati. Boile lio ode ta mamo pensiun ta tapu modahati langgulo. Wau mai mopo ota wolo umalo wali program lo pamalenda.
4: Lumanu lo momo panggola.
5: Bo'o de lo wamila bungolo.
6: Seperti pedang tumpul, artinya sulit dikasih pengertian.
0: Odu olo itu donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. To tahu lu beti mo pula wolomo u tanggula lio jaringan irigasi air tanah mialojian u bangulo lio to pohuato. Mongotani to buntulia waw to duhiada'a malo susa u mo otaputaluhu. Sabu irihasi to talu luyunu ma polu-polu lowelu o wawpu o. Ilo tanggula mei di gubernur Gusnar Ismail modelu apu o wawelu abuti muhali. Nabo kalajalo muhuhewo boli mga onggo silamango. Wau mongotani ma palalulo taluhu. O wululo jiat buti mai mojamini o wululo taluhu to pangi-pangi balo. To u duluo lo ilandala bundulia wawduhia daa. To utuau lo jaringan buti mai mo otolo hetaluhu ode pangimba mo pulu sampe lo umo pula duluo lo hektare. Mo pula wolo mo jiat buti dipomambo mo potolo hutaluhu ode ngolihu apingo lo hektare. Tabo pamalenda provinsi ma mo ngusulu ode pusat. Limolo pulu tambati lo jiat. Alihu mongotani to duhia da'a waw bundulia didutasi buola lo taluhu.
4: Lumanu lo momo panggola.
7: Bo odeloti amopa.
5: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
0: Mongodula awal mongotato, tanu bo o. Odimola uma pilopo sambe umai lamia tia to hianga botia insyaallah poli de madudunga ya to hianga peenda main. Bali botia, ju tanu mai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongau tato. Utila lato bahasa bolo poniala potunua potuhata. Wau utila lato lo iya, ende bolo potunua lo mei amia tia. Wah tia te Hasdin Daniel bolo mei odu ola po'o-po'o po data. Nabo ando to udi pemahindu amia tia tata pumopo elamai u lolaita isi-isiani. Wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo udongko wade-wade to polo dulahe odie. Inde bo oditopo wah tia mohindu upo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar program 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, setelah tadi kita sudah mengikuti berita bahasa Gorontalo, Anda kembali bersama kami di saat ini. Dan yang baru bergabung bersama, selamat siang. Kami akan mengisi aktivitas Anda dengan sajian lagu-lagu yang semoga bisa membangkitkan kembali semangat Anda dalam melaksanakan aktivitas di hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu dimanapun Anda berada, masih di Gorontalo siang ini, Anda akan kami temani dengan sajian hiburan lagu-lagu dan juga informasi. Oh ya, pendengar, makanan pedas menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Penelitian yang diterbitkan Journal of Ethnic Foods menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Keragaman ini menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Menariknya, cabai bukan tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika. Tanaman ini menyebar ya, kemudian menyebar di berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayaran. Tahukah Anda bahwa sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas, yakni ada jahe, lada, dan cabian. Nah, setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai makanan atau masakan masyarakat. Penggunaannya pun kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengikuti di laman resmi kami rri.co.id.

penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Dukungan ini diberikan pemerintah untuk memperkuat kegiatan pemadaman dan penanganan dampak bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub telah memproses 35 izin khusus pesawat penggunaan pesawat udara registrasi asing. Nah, izin ini diberikan dalam rangka kesiapsiagaan dan mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas operasional agar sumber daya udara bisa segera dikerahkan di wilayah yang membutuhkan. Informasi lebih lengkap Anda bisa mengakses website kami di www.rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 11.59 kita akan jelang penyampaian berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Online, video conference.

0: Dinamika Olahraga.
1: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru kebetulan mister gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menyeimbangkan.

0: unggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang, dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eber Aziz, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
2: Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We're a potential spot here.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Alcántara.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefano Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Postmatch press conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Gortolich and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep

0: kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting level. Akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi gol kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya tetap ada.
0: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita nggak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada bek kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin
0: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari I-League pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Selalu tadi kita telah mengikuti dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Kembali Anda bersama kami dalam Gorontalo siang ini sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Jazz FM with Bridge sudah hadir untuk Anda semuanya siang hari ini, pendengar yang tengah beristirahat siang, mungkin tengah bersama dengan rekan kerjanya, menghabiskan waktu beristirahat siang untuk lunch break di siang hari ini. Oh ya, pendengar, program MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita atau MBG 3B saat ini telah menjangkau 10,8 juta penerima manfaat hingga tanggal 18 Agustus 2026. Pemerintah kini terus memperluas pelaksanaan program tersebut untuk mengejar target nasional sebanyak 21 juta penerima. Melansir dari data BGNRI yang disampaikan Kemendukbangga BKKBN menunjukkan bahwa penerima MBG 3B terdiri atas 964 ribu ibu hamil, kemudian 2,4 juta ibu menyusui dan 7,4 juta balita non-PAUD. Deputi Bidang Pergerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga BKKBN Wahyuni mengatakan bahwa data tersebut merupakan jumlah penerima hingga 18 Agustus. Nah, dalam mendukung pelaksanaan MBG 3B, pemerintah saat ini mengandalkan 24.606 SDPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Gorontalo. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa mengikuti melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Tahukah Anda makanan khas kari ya, dikenal sebagai salah satu makanan yang punya banyak versi di berbagai negara. Contohnya ada kari Jepang, juga kari India yang punya rasa, kemudian tekstur dan cara penyajian yang berbeda. Kari Jepang atau kare ini biasanya memiliki rasa yang lebih rich ya, lebih gurih, lembut dan juga sedikit manis. Kuahnya juga cenderung kental hingga mudah menyatu dengan nasi putih. Melansir dari Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, beberapa resep kari Jepang menggunakan bahan seperti apel dan atau madu untuk memberikan rasa manis. Karakter ini juga membuat kari Jepang terasa lebih berbeda dari kari India yang umumnya lebih kuat aroma rempahnya. Nah, tekstur menjadi salah satu pembeda yang paling mudah terlihat. Ya, kari Jepang biasanya lebih kental, sedangkan kari India ini punya jenis dan tekstur yang berbeda-beda. Apalagi juga kalau kari Gorontalo ya, yang kaya sekali akan rempah. Ya. Oke, pendengar, informasi sepertinya Anda bisa lansir di laman resmi kami rri.co.id. Dan nanti di tepat pukul 13 kita akan bersama dengan Pak Kuni dalam Hulonda Lolipu. Terima kasih kebersamaannya, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

ini masih bisa kita jumpai. Pompa Angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di Pompa Angguk, yaitu Thomasin Oystik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: informasi dalam bentuk video di media sosial TikTok yang menampilkan pasukan TNI. Dalam postingan video disebut imigran ilegal asal Timur Leste meningkat, RI kirim pasukan tambahan ke perbatasan. Dilansir dari tunbackhoax.id, postingan video diunggah oleh akun TikTok dengan nama Pasukan Khusus Al-Mahdi 7. Dalam narasi terdapat keterangan untuk mengamankan NKRI telah dikirim 10.000 pasukan tambahan ke perbatasan RI Timur Leste. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan ini. Konten video tersebut telah disukai ribuan kali dan dibagikan ulang puluhan kali oleh warga TikTok. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran untuk mencari kebenaran klaim yang beredar. Ditemukan fakta tampilan dalam video konteks aslinya adalah momen penyambutan kedatangan Satuan Tugas Tempur Yonarmet 12 AY2 2 Kostrat dan Yonar Hanut 2 ABW 2 Kostrat di Mako Lantamal 7 Kupang pada Senin 22 September 2025. Dapat disimpulkan, video yang beredar dengan klaim penambahan pasukan di perbatasan karena bertambahnya imigran ilegal dari Timor Leste adalah hoax atau tidak benar. Postingan video tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ido boli donggolo dudung gaya to hianga botia. Dewa syukur bapota duon to mala ode hadratilio eya. Tu udutio eya. Talong hime oduda taloni imati ode olanto mo amilala. Tio eya talo poali ode olanto. Luali mahluku uganapu dilata odelo mahluku uwe wolio mao. Salawati wa salamu bobota luon to mao ode nabi indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggele bata mao ode onggonga la alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahi lingalio duando tima-tima manga sare atilio. Mengudla mengudato syukuru itu dong kalau to dua umuru syukuru hiang dong kalau to dua insyaallah itu aminya tiada boy sehat ya kuat ya hi rezeki atau dua hebat ya tunggu lo mala akhir ya wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mengudla mengudato wojo dong kalan tolan tongo polo dulahe pohine lio de olanto muamila u isi siali membidu ode umo pobu medu membidu ode udo dunggalo ngongoto wau dan data tadi lah mau tabu talu heberesi susah lo talu heberesi yo nabu boti olo du poto ju boti mo tak bong yong nyoto yo bila hem talo ati au tiju bo bo hilo wa boti pilo mulong hipamel du poto yo to la mina minga mola ju boti ato studio la mina minga mola ju ti mola amo bila bila hem ta boti ato studio nde bo polo boti bo motilo boti e itang lo amonan jo itu memang mo hu boti adu poto jadi ta to de heto ju musim isi isi lo mao ja bolo pemakusa mola hu de heto hulilo amiati mamo mamo wolo mamo dutola to dabu dabu dabu wololo ju dabu dabu dia malo ganapu ju njo malita mahale pata al dabu dabu bo ola balo dalo tamate malita mahale matu hatangoli hungo botu njo poli poli tamate ati toti bawalo umopa haraga lio anti olo mongotani na bolo hiundu alo ulu upoli ati karena wolo tamate jao haraga njo majual kase-kase buti tamate buti masati ya jo mangolo beto ungotasi walio nah itu beto saya berpikir anti mongotani olanto buti ya anti olo isap jari karena dia bo pilo luar lalu onggo si anti ulo rawati boti pilo mulo tamate dabo walilio mejo haraga lio toti bawa lo umopa na ido baito i mengotani anti jamok tuli anti dia bo ya mengahe ilo walia lo pilo mulo dabo susu kali juto haraga lio na uti boti jo ibu tie petala uti juma dipengajari oleh olanto mo amilala alihu ati mongotani dila malo rugi palipalito dan malo luhi ju palipalito i tanu wanwulu apa biri kilo saus tomate oh itu maligage atau dibikin jadi apakah buti tomate supaya apalagi UMKM kita kreasikan tamate buti mali wolo apakah mali manisan atau apa dan lain-lain sebagainya ya bolo tergantung to kalajali kan utie nda uti buti ju anu ma opa biri kilo lo saus tomat hati mengotani dia bo mo tuli yo dia bo lo tuli alo wongola be itu hati nda buti tuti bawa lo umopa jo, tu tiba lo umau apa jo? Antu tiba lo umau apa? Lo umau apa itu berarti harga galu buti bot ngod atahu ai wolo, bo ngod atahu umau poto. Tu tiba lo umau patiali jo, bo ngod atahu mangkata.
karena tu tiba lo umoba wa boloma puolo ti na wido wido na wido buti UMKM olo mana data apakah diapakan ya butia olo UMKM buti mak di pulau datar tamate daripada jurugi wa mengetani olo anti isap jari na wido diapakan ya. Nah itu poli wano omuralio lo tamate jamuali betima binte olo maulo umal polahualo jo wano haragalio dongko tontuleng ha jo haragalo binte kandong maulo polahualo umal polahualo binte nawa betia tamate malita indo beto wano betia tamate matahuola tautono jo poli wanu awalia melo manita mata huola to utonu nda itu beti anu binja mau lo pelah walio pertala tamate wa malita betie de mau lo pelah walo ali huju dilama mo opun tuhe hilang lo mengotani to umo pemulo nda uti beti wanu habu habu wu mari pulo datalio njo Dabo botianu lambi, maulo tamah hebai lambi umah hepololongua, umah tilumuhu, umah tilumuhu betema, umah hepo hengua. Injo, nak ikhwan jojo awal mahbolo, karena boti tonggo lanto lanto ngadulah di pohile liojo de olanto tata pu isi isiali wau dila mo palongo boli dila mo milaya membidu ode umo pobu membidu ode umo ngoto modata ta dila mo otapu talu he beresi tabu mahe depi depi talio nda wito beito ya tinggal ulolo kira-kira ulo tau latihati mahal mo komentar mei buti dibota latihan hara galo tamate wujud buti masa tia utian ngolo amalita de ngolo ya malita baitu hati ada bosu kalian omah lial malita jo ada bosu kali soalnya oh hobi teto oh hobi jo dia ulo mau ngalah malita jo bo oh hobi oh hobi to umoloango mololoango Moloango masatia kan Moloango Indo beido teh pulang gula Moloango semuanya Mololoango jo nak beido donggolo beido wewe Mololoango awolo po olo mel batalatia kata-kata itu jo lanjut tinggal de mala bolo ma malu mepeta ipolito uto jo nak beido jo ya bosa sabar ya po anti betia mengotani wanu bombong opilo hala mau lo kampung nelayan ati anu boloma oda tamai lo uhilala nama ulu aju botia ai kampung nelayan merah putih nah itu boleh bopotani lo mengotani lo tamate wau malita botia ati tak donggo hisu kali ya nah itu baito ya potala ju sasabar ya po karena pembalenta dia mah pila dulu buat dia to pola hang full hang ya mah pila dulu to full hang ya petala jo jo na uti beti jo mengodla mengota to musasa baria puju ada mengotani oh behi mo onto buat dia komentar to TikTok jo anggu masuk sama lo na yo jo behi mo onto nenoau Njo, ulo maapuolo. Nah itu betul. Tentang malim bahari maye, mandi mudi dua talo atia uti harga lo tamate wa malita. Njo, umal dabu dabu, toto hulo inulo inulo bongo lo kampungu aye, nde buti tieli. Njo, wanti apolo de TikTok polo ah. Ta tangkutangkula akang mus. Yo odu olo umale i amin nya amin jo dua lapor data yang punya nama Ahian Adrian Pak Kuni wih Pak Kuni nana alhamdulillah sikola lami ya sikola lamia tia sikola lami itu boleh itu diungkap kalau seumuran ke bawah
Ya, itu. Sekalipun kau itu menginformasikan kepada teman yang seumuran, tapi kalau sudah melalui media, menggunakan bahasa yang tepat. Itu. Jadi, alhamdulillah, sekolah lamiatia, sekolah lamiatia itu, wow, utonu sekolah tonu, gitu loh. Oh, yang di mana, nah. Sekolah lamiatia lo tapu juara satu tutur sejarah bahasa Gorontalo begitu Jojo alhamdulillah ya sejago bahasa Gorontalo situ Pado den iyo sekolah oh semadung alio insyaallah dipostingan oleh ibu Lia pola apa itu ya oh jojo belum dua lapor datang juara umum Jo, saya sudah baca itu. Ya, boleh dua lapor data. Lanjut, salam dari ibu kreator itu, ibu Lia pelapa itu. Ya, lanjut, yang punya nama Ratna Mahmud Pakaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu dengan Gorontalo. Emangnya ibu Ratna di mana? Ya, Hulunda. Lolipu hunan wau mampu tak duhelon aku njo yang punya nama Ahyan Adrian ente yang ba pidato itu longguli njo belum apa terima kasih mopo odata terima kasih odu olo Odu olo dari kata odu olo kalau kita nyambung odu ola po o data ya ini mopo data itu kan ya karena dia harus menggunakan glotal ya glotal di sini po o itu kan ada dua o kan itu kan karena di bahasa kita itu ada yang dua harkat seperti wololo wawololo wololo bagaimana wololo sedih itu kan tilo wautilo tilo mama tilo kapur itu nah kan ada dua huruf itu kan tilo itu mama dua huruf i nah itu malio itu beda nah kalau dua huruf kalau tidak diberi tanda baca glotal itu glotal stop I bingung juga mau pembaca nah itu po koma o itu po o data ya sempat saya baca kata yang berulang yang dasar pokalnya tidak bisa menjadi dasar pokal itu tidak ada garis datar itu po o data dan dia lucu Po'o data walau aja boleh tapi apa enggak walau beti weo ente lanjut po'o lo lanjut ibu Ratna ini dari mana lanjut yang punya nama Omka Assalamualaikum Pak Kuni saya Hilman Kasupu dari Mongiilo ya Alhamdulillah Pakuni mahedumalo njo bolo oh salam dari Luciana Kasupu ya kubinga mati yo paling aman tu salam ulikuni lanjut yang punya nama Ahmad Saleh Pak Assalamualaikum Pakuni Waalaikumsalam yang punya nama Uti Assalamualaikum Bakuni Jo Waalaikumsalam yang punya nama Ratna Mahmud Pakaya merindukan almarhum bapak saya iya di mana dan itu bapaknya di kampung mana yang dirindukan dan anda dari kampung mana gitu supaya jelas iya Bodi Boratna Gorontalo kampung leluhur Gorontalo yang mana gitu loh lanjut yang punya nama Ano Polo Dulahe ya Polo Dulahe Polo Hengu Full Heng
full hang na ido ido tahun wadu papa uluhi buti oh de mau lu. lanjut yang punya nama Christine Kasim. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Sani Molo Mololowo. Oh jo. Mololowo malita mahale. Malita mahale jo udah nawau. Lanjut yang punya nama A3. Itu nama itu ada yang ya bisa dibaca, ada yang dia tulis kamar jatan mah huruf polo itu maka belum maaf makanya saya lewati. Yang punya nama A3 Omolua Didi Pakuni. Wallahu a'lam bisawab. Tingkat de tututa metota. Dabo walau BMKG boti dulahu pandang lihat sampai lo September. Dabo maulo tanda-tanda. Karena biasa dia boti hulu ngoboti jumulilingga. Dabo tidak ma pula-pula walau ma ohengo to. Ma tanda-tanda. Itu satu. Kedua, tuo tio lo mengopangkola boheti luo talio. Boheti luo talio ya. Wanu oile lo mulao membiduk ma didumuhiheo dunggalo didi. Itu. Botuoto uito botuoto. Lanjut. Yang punya nama Ida N. Laili. Semangat Pak Kuni. Ya, semangat sekali. Biar ini mata som talem-lem. Nubo kasih semangat naku ya. Atu tulama itu. Lanjut. Pak Lurah. Lurah dari mana? Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Wololo. Wololo. Itu betul habar. Jadi, wololo. Dilo itu dua wololo habari wololo wau wololo beda wololo bagaimana wololo sedih jadi wolo dua dilo itu wolo maaf wolo lanjut putia teya Jakarta dipo ilo dehua lo didi buai polo dulai tapi timam pola tu Jakarta juga didi polo dulai lantolantongo. Nah, wanu poba bandingnya melatih, wanu enggak lalu juga polo lah Jakarta itu hulon talo mata talo mak, berdua musim kan, musim panas dan panas sekali. Kalau di Jakarta mau patuh dulahu, patuh lo aspal, patuh lo kendaraan, bele nana, ma bele rumah padat. Madidu oh yango, tinggal DP pantu olo, nanoa. Adi dulu poh yang alo dupo to, nyo. Bolo maaf bolo. Jo, odo la po data putih tato Jakarta naku Jo, selamat menikmati patu lo dulahu. Polo dulahe. Nyo, polo heng, polo dulahe. An polo hengu itu tinggal kasih kakak kasanda pernah full heng. Debo wito. Nama lanjut yang punya nama Yusuf Harun. Pak Yusuf, ulo habari. Selamat sore dari Pak Yaman, Pante, Bubaa. Pak Kuni to lamiatia air pam malohengu. Pak Kuni to spasi olamiatia. Indo beto olamiatia. Nda itu, bolo maaf bolo. Ma pamal hengu boti ma juto buba pagyaman pante ati ma ilo hengua ma susa taluhe beresi ya insyaallah de ma de pitalio mai jo nabo Pak Yusuf openu pituhi di pemak melihu jam ngola jo diutamakan dulu untuk masak dan untuk minum. Ya, musim datang mengil taluhu. Berarti taluhu depi-depi terlihat. Bolo utang kula lihat taluhu beresi. Debo tubuh apa? Ya. Debo tubuh apa? Ya. Itu betul. Itu begitu. Karena kadar airnya, Pak. Itu betul. Kadar air. Itu betul. Kan ada ukuran itu. Ya, lain juga kalau air RO. Ya, itu kadar airnya juga kan. Lanjut. Nyamam silital itu karena tau pengisian ulang mam silitalo RO atau mama ma untungi dateng dia. Lanjut Pak Rida Asim
Assalamualaikum. Jo assalamualaikum. Kalau mandita di pasar tomohon 100.000 Nah, tamate murada. Oh, ditomohon reen. Kita kira reen dah bilang ini di Gorontalo. Nin tahu kote ditomohon kang. Dodoh. Yeah. Kong ditomohon le so ujang-ujang. Ina bilang kamari kuah kalau ujang-ujang. Kong kirim kamari sini laeng no. Aduh, so balo kat poli nako. Jo, belum apa lo. Lanjut, yang punya nama Mudir Bahu. Uti Leospot Mudir. Amiati atau kabila debo masusa taluhu kuni sabu taluhu ali mahemoti. Oh jo mahemoti ati manto ali mahemoti. Nya dia tiluhata tomato lo taluhu. Jo bopi lo dibayar lo taluhu. Jo dawida nolo ali moti dia tiluhata tomato lo taluhu sekalipun keluar mata air itu bopi lo lawo delio. Jo bolintasan lo taluhu he. Jo wanu mololo hemato lo taluhu ilimuli lo mongo panggola huluti ma abongo bodia malo po opulita hulutio. Indo ba itu? Jo, nyamal bok buli tak betul huluti. Artinya dia pe gonopu itu. Jo, minta jamal lo giling amila. Patah tu tu dia betul jo kan melui to kan, melalui to. Ingkila ma itu patah. Oh, bantia ma to ulu. Bantia ma lutu ma to ulu betul bangko betul. Wah patah itu pona di sekitar rumah itu to pango bele. Pona itu dedo. Wanutilmi hulo bangko boti. Teto ma to lo taluhe asli pak. Tingkai mandalindo lo hilao. Yo. Mandalindo lo hilao. Andila wate. Wate beti pahamai 30 senti. Ke ngama muta ujung dia putu delo L. Apa ta itu puluang ngama to ulu ba alo tapi wah wango jo. Jamal popo ba ala da de buang. Aja mak tangi. Wah itu na anao wanu bololo tambang lali kali beti wate. Teto matolo talu tiba beto. Indo. Oleh patah, oleh mau panggul ada bu payangolio, anto payangolio, jo, gitu loh, aduh, nah, mak dung hemat Jakarta, mai melogat nak kuai, jo, nah itu ati, ya petar deh ma mudah mejo jo beti didi, nah, tetama palasila lo taluhe beresi jo, lanjut, beda. Itu terima kasih informasi dari Ibu Farida Asim yang ada di Tomohong kutik kan. Oh iya dang. Di Tomohong di mana lekua di Kakas kan. Aduh reen. Lanjut. Yang punya nama Ishak Hamanurung. Ngomong apa iki? Yang ngomong-ngomong. Ini menurung ini menurung ini dari mana lah ya itu kalau temanku itu di Sibolga orang Sibolga itu temanku ya itu kalau ketemu aku itu aduh anjo ngomong apa iki yang ngomong lanjut yang punya nama Yusuf Harun. Wanu tobu bapak kuni malita regalio 100.000 ngokilo. Itu. Ngokilo. Ya, 1 kilo ngokilo. Ya. Indo. Ngolihu 1.000. Bolo. 100. Matu hata ngolo itu Ya paling 1.002 biji ame. Anja mau dabu-dabu. Nyo. Ma waloti yang punya nama Te Agia. Ma dilidia toko takuni. An dilidia wal. Anja. Asli itu. An dilidia wal. An bahasa-bahasa dia. Dilidia lo. Andili dia walo, am dia, gitu loh. Lanjut,
yang punya nama ekologi. Huh? Jo, rindu Gorontalo Pakuni, eh, sekarang sejadi warga kabilah Odito Pakuni. Huh? Gitu. Jo. Ya, ulo duola boodada yang punya nama Yusuf Harun. Kalau tomat cuma 5.000 satu kilo tobu bapakun. Itu beli polo ati. Lo deh lo maharaga lo tamate buti mato bu baju boleh melolihu. Ngokilo ati olo mengotania. Ya, mudah-mudahan ini akan ada pabrik saus tomat dan pabrik-pabrik lainnya. Memproduksi beto mengelola tomat. Jo, insya Allah jo, alihu ati mengotani dia bawa mau tuli gitu lo. Jo, dewa tiada pace baok polo ah di Facebook. Yang punya nama Free Waluti Cenger. Harga lo malita ma 140-150 botole onal onal dah datang malita bakun. Anten yo. Iyo. Debleh tima, tima tama lo po utama tima 100, tima mas 140, 150.000. Allah, berarti anu mas 150.000, 1.000 bos pangkal ame, putu liot dulu harga ngelihu, berarti mah tuh tak ngelihu ngobotu ei. Jo, lanjut. Yang punya nama Nursia Paramata. Harga lo malita mah sampai mahal bakun. Wito lo, wati alda bo susu kali. Kebetulan lo wati ada boho bito malita. Wito. Jo. Ya, jangan mengalak moloang wati abo boho bito malita. Jo. Yang punya nama Onal Onan. Ada ricap banyak boleh pak ente? Demai iya amai meliput. Demai iya amai. Lanjut. Assalamualaikum Bakuni, ini Onal Onan. Assalamualaikum Bakuni, waalaikumsalam. Boti hulungo he pulau wolo. Boti jabo polo olo Ayula. Lo Kalimantan lo Pobu. Oh Ayua. Ayua lo Kalimantan lo Pobu, ayo pula ti Ayula. Jumla mingo anto. Jo. Wi wade to timuru bode lipu mak lo tau de lima wi to yo de lanto dia anu yo anto lanto bote bote pomo buah lato kan yo bote pomo buah lato ate pomo buah alata to bihu ulalo mo wi to beto polo albi to umonata an Kalimantan ode lipu mak de di Malaysia. Jo lanjut. Yang punya nama Mursid Said. Sepulang ente tu. Ya. Lanjut. Pak Mursid Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walau. Matanu. Walau. Abari bakuni. Jo. Alhamdulillah sehat. Donggo. Hemohulata kapali. Donggo topalu. Amiatia. Donggo topo uala. Oh. So di palu ente. Kamai ente ini amne. Tumulak dia mai. masih di Palu engko mulak tak kapali. Debo opolo dupo to tumulak. Debo ombak. Ya, insyaallah selamat sampai tujuan Kalimantan. Kalimantan Barat. Jo, duo lo pok data li Pak Mursid. Kebetulan olanga betia bolo pohil lama apu yo betia olanga. Olanga betia ju watia bolo lo lama unggulih. Lolo lama unggulih kebetulan jo technical meeting lo pemilihan bintang radio. Ndak itu technical lo pemilihan bintang radio dia dak tanu ma apa ngolol kuni napa so mulai udah tiba kita pe acara pol. Ma apa nga wah kita woi so napa so mulai. Ya dan mah kuku beo. Ya terpaksa pantangi pemeo tu mati mato. To ante istilah to lamia tiap bang lagu. Yo jadi doi obang to lamia tiap lagu obang. Yo bang lagu pantangi bibo to ungkuli tua uti. Nah itu lango dia luati ya. Gitu loh. Lanjut di Facebook yang punya nama Muhammad
Atan Zakaria. Tunuh ohui to taludaa didida. Itu beti. Beti alhamdulillah eh. Tunuh ohui to taludaa. Jo. Didida itu ya. Ya. Wedon. Alhamdulillah jo. To taludaa maldehu. Ya. Maldehu didi. Pertala jo de buma otunggulalio dia main. Insya Allah amin. Lanjut, yang punya nama Iwan Gomil. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Koni. Jo, alhamdulillah. Yang punya nama Salim Nusi. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Salam panas matahari. Pak Koni, watiah menonton film Lipak Koni jatawa tahun ngolo pake-pake waroti pange-pange lika ita nyonyo oh yang pake putih abu-abu jo itu film utanu anu pake putih abu-abu itu to SMA satu tilamuta itu Adiwiyata itu pilih itu film tomola hipake ya putih abu-abu amiatia rasa gili hati pak waktu itu mau dapat lihat itu betul film rasa gili hati una noa putih tamah busunya hipake ya putih abu-abu patah ilajari lihat to kelasi beda jauh sekali una noa momo rasa gili hati mbak unik itu baik lanjut yang punya nama Mursid Said. Nanti ombak di Palu, angin kuat, popoji Allah mah tu mau foto. Oh, berarti di mata Palu Allah hati mau itu. Yang Palu Allah anti dah boh mau buat Allah. Jo, nah itu. Iya berarti kata-kata mula tiju. Di mata Palu Allah mau buat Allah hati ado. Karena tinggal dia mah memutu mao. Dari Palu kita lihat dari Potaya, dari Palu dia motong-motong de Kalimantan. Wah, jojo anggo de bomo rasa am ni. Beto bu olat to molana ana ai. Jo. Ana itu lanjut. Mata tono, madon butih baca lawati ya. Jo. Tipa Haidir. Ba Haidir jo Seni Mahipot oh Seni jangan pula dia Seni Seni Seni Mahipotiti atakuni oh Olipa ololo paiga ka betul dupoto Olipa Haidir lolo paiga ka kan itu dupoto i tiati atolo dupoto Seni jo anjia bak-bak kumbien dia tiato lio si lupa tau ti jawab tentu lengo dan tentu lama itu i jo tapi senang itu kesempatan bukti muhilah dari paleting masih nangau ngau atau si jauh helilio ti masih nau ti paling entah belum hengu jo boleh inula boleh itu alia jo boleh dua lapo data angku di dia untung ngelatih bukti ei walaupun Allah otolo ai nangka lo ayu ah ini deh antong alat ya dong ke polo heng nangka lo ayu ah tipa ai dir jo dong engko nangka lo ayu ah mak dia pulo kagak lo oto mak dia lo liling kalo oto tetap hipul bayar ngule to ayu ah jua jata lalo ola tao ola to lutula tingkat to dem dua anjir lo demi ala buti oto hipul tu ngule buti to ayu ah lanjut. Jo, lanjut. Yang punya nama Onal Pakuni, omolua molahu haraga lo mali uluti. Lo tola mangu di minggu dilahi pengala tola. Belo hepeta a uluti, hepeta a lo tahu. Nyamong ola jumo sehat yo lo wito. Yo. Ya colo dabu itu tahu be itu jum. Ninggom sa sabar ya po. Jo. Karena buti dongko, baru buti istilah tat deh itu baru bu. Mo motong, poto boleh mo buolo. Jo. Ndo be itu. I mo sa sabar ya po po lutu lap to dabu.
bau lorong pelutuan terdabu-dabu buti mak lah bau tamate wah malita dia nunggu tanggul ada dabu-dabu itu jo jo boleh dua lapor data bersabar dulu bro. Ini lanjut yang punya nama Lucky Husin jo pak guru pak guru haji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kuni sehat selalu, amin. Hujan belum juga turun. Hujan di malam minggu. Tidur-tidur-ting. Jo-jo dipo. Makanya sama mutari lagu. Nyama apa mutari beto. Hujan di malam minggu. Ini pemdeh di dipa. Jo. Apalah maaf polo. Ya wallahu alam bisa wap ju. Enggak deh, ya tu tetam tetap. Bolo omol wa modeh uti didi bolo ulah tolo. Itu bomo potaru lo doa. Lanjut. Yang punya nama Mursid Said. Masih ada pos orang susah kalau di bulan puasa Pak Kuni? Ada. Pak jalan terus apa? Pos puasa orang susah? Jo. Tapi itu kalau... mesti kuat mental Pak. Tapi kalau mau pergi itu wawancara puasa orang susah, tinggal menurut olatia, sekalipun mental baja, depotunuhe po olo betolota meliput lo puasa orang susah, de atutulo maju, boleh sekuat mental sekuat baja, ato tutudabu pohe taloponu, jo, nwedo mohon do, olanto he ohutode. Cima ati dudu tolato inde wa pata wo poki-poki bo hama mai bo pemude amuna to malita wa puo puasa o olangal ma ati wa kalakalaja inde bo dia inde inda polima sema de lombele lala pata juwo lo hulungo pata no dunggal didi bo muti bongko inde mo onto ulitin de ya tutulo ma inde lu dulati akan ha itu di mingol itu. Kamera video, kamera foto. Berarti kan semua video duduk di otak kita. Kita tunggu di otak kan. Jalur tahangi wate, jalur tahangi. Padahal ngolnya atso, batal tikuni semua nangis. Memang. Wabagi lolo-lolo olio. Ati olom. Jo, buh, tinggal enggak lain poli beto, tinggal beto puasa orang susah ju. Lanjut. Pak Haidir Jom. Dongko polo hengu kuni dangga-dangga di pomoali. Di pomoali mo keke ya kapato ayua oh jo. Nah. Jo. Dunggu gagal oto au. Banilio. Maaf banilo oto limongolio okonoboli. Andal to sapatu lo bali ti lo bali ulo sapatu lo bali buti e wali ma panilo beto kono bali yo kono bali itu yang di telapak lo kaki lo sapatu lo bali kono bali kono bol lo mangang le kono bali yo ban lo otol ngoli kono bali. Wala. Rame orang mantan gubernur Otoli Pak Rusli Habibi. Iya bukan main Otoli Pati Okonoboli. Walau Manilio Okonoboli. Oh dan gue polo dulahe di polo lahwa dan kadangga. Yo, lanjut. Kontrol waktu dulu nako Mbak Mursid Said. To palu jabati bu olo bu oli diam timo bu olo kuni. Yo. Bomo bu olo itu to laut Masalemba wau pelabuhan lo toli-toli. Oh Masalemba lo toli-toli jo utong bu olo beti jo ada Masalemba lo toli-toli mesti ada bu isi-isi ali mohu dupoto bu olo olompom petemba jo ibolo dua lapor data informasinya. Lanjut lagi Pak Haris Matan Jo, Pak Guru Jo, odu Allah malamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin lambat bergabung polikuni oh jo ya, harap malum ya, dong gue mengurus saya tahu kayak ingo Pak Guru
Jojojo, lo odu olapo odata. Yang mawaloti. Ya, kalau saya sabar ya, apa hati mengotan nilo tamate. Petala de mau lo mepak diri kilo tamate buti umali sos atau mali wolo. Poli odito olo wanu bolo ma ola balo mandita. Petala mau lo hudung upolah walio atau masina upokalajalio umali sos malita. Jojo, nak minta bedong. Ya, milo lalala hulo ma'ara galio. Mawaloti yang punya nama Starbuck. Om, sampai kapan musim kemarau ini? Selama tidak ujang hati. Ya wallahu alam bisawab. Enggak ada air tututam tota. Nabo itu mempersembahkan doa untuk itu. Nabo anto mengopanggola botil watalia to oile. Wanu oile lo mulao didumoi heo didi. Wah, dito tuwoto. Botuwoto ju? Botuwoto. Dia utulete, botuoto. Lanjut, yang punya nama Husin Jeden. Assalamualaikum Pak Kuni, jo alaikumussalam. Buti Pak Kuni, jo, oh jo. Lanjut lagi, yang maudi Husin Jeden. Maudia patu Pak Kuni. Ma, spasi, odia. Odia itu di situ ada bunyi antara di odia, ya odia, bunyi antaranya kan itu terakhir odia, banyak orang menulis odia, ye dihilangkan. Nah sekarang penulisannya harus disertai berdasar bunyi odia berarti ada ye, jo, wow. Orang menulis W-A-U. Sekarang harus W-A-W-U. Ya, boleh maaf, boleh. Lanjut. Dila Allah umai motiti guru. Dila Allah umai motiti masahuru. Na botonu ui lohi lo guru. Tuwoto umai posu guru. Gitu loh. Lanjut. Yang punya nama Ani Hatta. Assalamualaikum, Pak Kunija. Waalaikumsalam. Cuman ada yang saya mau tanya. Jangan dulu bertanya naku. Ya, panas sekali matahari. Bikin panas otak. Tipe Kuni pernah tinggal di Manado? No, iyo, no. Kenapa sudah tanya-tanya? Pernah suka Manado? No, iyo, kuah. Jadi pernah ke Manado, leno? Masih itu di mana? Kalau di Manado, di mana? Ya ndak gua cuma ndak bagus ya di lekwa ini. Enjo, lanjut kia baso ani asik nggak ada. Yang kian lebih nama ani. Kia baso ani bertanya-tanya. Asik. Nggak malah pujaku-jaku mana letak asli oleh. Lanjut yang punya nama Husin Jajan. Patulo popoji, jo memang mau. Patulo makilu mohenga popoji. Ya bodoh kompatu makilu mohengo. Yang punya nama Marto Jama. Salam dari SDN Nima Tomilito Gorut Pakuni. Ojo. Tomilito. Ya. Yang punya nama Barida Asim Pak Kuni to kampungu lo to mohon mo patu dulahu tapi debo mohuhu lo Pak Kuni ne itu seidu le kuak mah ditu mohon biar panas le nyenak tan lalu le kuak dong pe panas le balembab nyenak rupa patu orang le kuak memang lebih panas kirin sekali nu memang bikin kabitang le asik memang lo gak dapoli mabok de lo laku. Ya, kontrol waktu dulu. Lanjut. Makasih dang deh. Nah. Lanjut. Yang punya nama Yusuf Harun. Wanu tebu bapak kuni oile ngobungo itu. To ungo ngetango. Mai lolutu polito ungo tango. Bo donggo hula iyo. Ente bo uito. Bo uto oile.
Ukan main aja apuli salo oile tel mangolie. Intente dong ko pas serior dong ta perlu du pala oile se. Njo. Hah, enggak bo uito. Njo. Ya. Lanjut. Iya, mai du waku tu. Pak yang punya nama Halim. Pak Halim Rilong Kabila. Oh, Tilong Kabila ya. Tilong Kabila itu maksudnya. Fans religi pagi. Oh, jo. Semoga Baguni dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut yang punya nama N Teknik. Ganteng dati Baguni openu polo dula. Semangat. Enggak demak itu poli. Bikin rasa gili hati abang po baca. Pengaruh kamera poli ini. Anak ini kamera PS abang. Antu tu mah bukan cerita sombong. Terampe kamera poli gagah mahal, bukan po bibi poli itu, sekedar info. Ada rumah po bibi orang itu ame. Yo, ini yang punya nama Farida Asim. Kemarin ditomohon petani sodapa sumbangan air untuk mesiram sayur di kebong katu. Oh iyo kang, marpat orang setengah mati kute itu milu lekwa. Memang aduh so kiring-kiring. Masa dapat ngoni kang? Dapat air kung basirang akang itu sayur-sayur kang. Waduh pat orang setengah mati kesiang. Tu milu habis memang kwa. Memang mati semua leh kuah. Bakal bang, kalau bang boleh. Walau mulai tu kalau bang boleh. Kalau bang. Untuk pelan miap mau ditemulah yulen aku Yo. Ibu mai dua aku tu. Nah, boleh mak polo. Berarti yang di Facebook yang punya nama Cindra Sad. Assalamualaikum Bang Koni, salam dari Ula Patobe. Ah, bu di sini? Ya, Telaga Biru. Lanjut yang punya nama Mursi Said. Wanuma moleleyang di lali pata ami jo londali bo. Yang punya nama Sahbudin Harun. Assalamualaikum jo waalaikumsalam. Umai dulu waktu 70 mengontana mengula dia apa baca luatia mu amila ulo tu TikTok betiju. Atu tu lama umai dulu aku tu wati Allah bangga ngolong po baca. Belum pernah lama. Abu cuma mengotak. Ente di mengotak tanpa pembuli mantai dengan tuh yang abu ten salah dem dengan tuh yang abu ten itu rumah aku tu umai mau mutu mak aku tu lama mau bubulah itu boleh sebuat jam itu pa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampaikan bahwa lab kesmas ini bukan hanya tempat melakukan pemeriksaan spesimen saja, tetapi merupakan bagian penting dari sistem kewaspadaan dini.
1: Kadangkala agenda yang kita tetapkan tanpa koordinasi itu berpotensi untuk tertunda atau dan sebagainya macam-macam. Sehingga kami koordinasi pemerintah daerah. Salah satunya adalah mengenai tahapan pembahasan APBD.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya, Dennis Bookings.

0: Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat sedikitnya ada 60 titik yang mengalami peristiwa kebakaran hutan dan lahan maupun rumah sejak musim kemarau melanda wilayah Gorontalo. Peristiwa tersebut mayoritas terjadi di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Gorontalo Muhammad Tahir Laendeng mengungkapkan kebakaran yang terjadi umumnya disebabkan faktor kelalaian manusia. Pembukaan lahan dengan cara dibakar dan perilaku membuang puntung rokok di sembarang tempat. Adanya dua dari sejumlah faktor penyebab banyaknya peristiwa kebakaran yang terjadi di Gorontalo dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini turut menjadi perhatian pemerintah daerah karena mengindikasikan masih minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan setiap peristiwa kebakaran.
1: 60 titik kejadian kebakaran yang terparah itu di Bone Bolango, kemudian di Kabupaten Gorontalo. Hampir setiap hari itu ada kebakaran. Nah, ini penyebab utamanya tentunya ada pembukaan lahan dan pembakaran sampah di wilayah-wilayah memang yang mengalami kekeringan.
0: BPBD mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peristiwa kebakaran. Selain tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan membuang puntung rokok secara sembarangan, masyarakat juga diimbau untuk melakukan pengawasan pembakaran sampah. BPBD menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran di seluruh wilayah Gorontalo, khususnya di wilayah padat penduduk. Pendengar, Kemenham Gorontalo memperkuat kinerja jajaran dengan menekankan kemampuan analis, hukum dan HAM, kolaborasi, pelaporan, dokumentasi, serta inisiatif dalam pekerja.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia, Kemenham Gorontalo, memperkuat kemampuan analisis hukum dan hak asasi manusia jajaran wilayah kerja Kemenham Gorontalo untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo, Sarton Dali, mengatakan penguatan kapasitas tersebut penting agar pegawai tidak hanya berorientasi pada penyelesaian target administrasi, tetapi memahami substansi dari setiap pekerjaan. Ia menyampaikan hal itu saat memimpin rapat internal di kantor operasional Kemenham Gorontalo kemarin. Ia juga meminta seluruh jajaran meningkatkan kolaborasi, inisiatif, serta kemampuan dalam menganalisis persoalan hukum dan HAM. Menurutnya, kemampuan analisis HAM dibutuhkan dalam berbagai program, termasuk pelayanan publik berbasis hak asasi manusia dan rencana aksi nasional hak asasi manusia.
3: Lindungi kekerasan dan ruang yang aman, ayo sudah. Dukung pemulihan dan kemandirian korban. Nah, ini biasa kalau sudah ada kasus-kasus. Misalnya kegiatan ini juga kami akan lebih intensifkan.
2: Ia juga mendorong setiap kelompok kerja menghasilkan kajian sederhana secara mandiri mengenai isu HAM yang berkembang. Kajian tersebut dapat menjadi latihan untuk mengidentifikasi persoalan, mencari referensi, melakukan analisis, hingga menghasilkan rekomendasi. Selain penguatan kapasitas, Kemenham Gorontalo juga meminta jajaran menjaga capaian kinerja melalui kolaborasi dan pelaporan yang tertib. Taufik Usman melaporkan.
0: DPRD Provinsi Gorontalo mulai menyusun agenda masa persidangan pertama tahun 2026-2027. Penyusunan agenda tersebut dibahas dalam rapat lanjutan Badan Musyawarah DPRD

0: Provinsi Gorontalo, Senin 31 Agustus 2026. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, mengatakan penyusunan agenda dilakukan dengan mempertimbangkan koordinasi bersama pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar agenda yang telah ditetapkan tidak mengalami penundaan. Salah satu agenda utama yang disiapkan adalah pembahasan APBD. DPRD memberikan ruang yang cukup untuk pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran maupun Komisi-Komisi DPRD. Selain APBD, DPRD juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah, baik usulan pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD.
1: Kadang-kadang agenda yang kita tetapkan tanpa koordinasi itu berpotensi untuk tertunda atau dan sebagainya macam hal. Sehingga kami koordinasi pemerintah daerah. Salah satunya adalah mengenai tahapan pembahasan APBD. Mulai dari bicara tingkat pertama, pembahasan antara TAPD dengan Banggar, pembahasan TAPD dengan Komisi, itu kita beri ruang yang seluas-luasnya sehingga kita berharap ini akan masuk. Demikian pula ada rancangan-rancangan peraturan daerah, baik yang dari pemerintah daerah maupun usul inisiatif DPR, itu juga kami coba siapkan secara matang.
0: Sementara itu, Banmus juga menerima surat Gubernur Gorontalo terkait usulan perubahan peraturan daerah nomor 6 tentang perizinan. Namun usulan tersebut belum langsung masuk dalam agenda yang ditetapkan karena surat baru diterima DPRD. Laode Haimudin mengatakan usulan tersebut terlebih dahulu akan dikaji Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda. Jika dinilai mendesak, usulan perubahan perda akan kembali dibahas dalam Banmas untuk dapat diagendakan pada tahun 2026. Penguatan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia mendapat dukungan dari Komisi 2 DPR RI. Dukungan tersebut salah satunya diarahkan pada percepatan pembentukan satuan kerja mandiri di seluruh kantor perwakilan Ombudsman. Hal ini menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama pimpinan Ombudsman RI dan para kepala perwakilan Ombudsman di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Kepala Perwakilan Ombudsman Gorontalo Muslimin Putra turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menurut Muslimin, dukungan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian kantor perwakilan di daerah. Khusus di Gorontalo, penguatan kelembagaan telah dipersiapkan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia.
2: Kepala Ombudsman Gorontalo bersama pimpinan Ombudsman RI dengan 33 kepala perwakilan Ombudsman lainnya menghadiri rapat dengan pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Salah satu kesimpulan RDP adalah Komisi 2 DPR RI mendukung penguatan kelembagaan Ombudsman RI termasuk percepatan pembentukan satuan kerja mandiri pada 34 kantor perwakilan Ombudsman. Dukungan pembentukan satker dari Komisi 2 DPR RI merupakan angin segar bagi peningkatan kelembagaan kantor-kantor perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia. Khusus kantor perwakilan Ombudsman telah mempersiapkan pemenuhan SDM dengan mengusulkan kepada Ombudsman RI proses mutasi 2 orang pegawai dari Pemkot Gorontalo ke perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo. Demikian juga penguatan sarana prasarana. Ombudsman Gorontalo telah mengusulkan alih status kendaraan dari kantor pengawasan Bea Cukai Pabean C Gorontalo berdasarkan surat kepala Pabean, alih status kendaraan barang milik negara telah memenuhi kriteria untuk dilakukan pengalihan status penggunaannya.
0: Selain SDM, Ombudsman Gorontalo juga mendorong penguatan sarana dan prasarana melalui usulan pengalihan status kendaraan dinas dari Bea dan Cukai Gorontalo. Muslimin berharap pembentukan satker mandiri dapat memperkuat dukungan anggaran bagi kantor perwakilan. Dengan dukungan tersebut, Ombudsman Gorontalo diharapkan mampu memperluas pengawasan dan peningkatan kualitas penyelesaian laporan masyarakat. Pendengar, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Gorontalo memperketat proses pengusulan rancangan peraturan daerah untuk program pembentukan peraturan daerah 2027. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
3: Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo memperketat usulan rancangan peraturan daerah atau ranperda untuk program pembentukan peraturan daerah tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya ranperda yang kembali menjadi pekerjaan rumah karena tidak selesai dibahas. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Syarifuddin Bano mengatakan, salah satu penyebab ranperda tidak selesai adalah belum jelasnya urgensi dan regulasi yang diusulkan. Karena itu seluruh OPD diminta untuk memaparkan tingkat kepentingan dan urgensi ranperda sebelum masuk Propemperda tahun 2027. Bapemperda juga meminta OPD menjelaskan kebutuhan penyesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, terutama jika terdapat perubahan aturan di tingkat pusat. dalam rapat dengar pendapat bersama mitra OPD, salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD. Menurut Syarifuddin, program tersebut membutuhkan dasar hukum berupa peraturan daerah agar dapat dieksekusi.
4: Alhamdulillah, setelah kita rapat dan kita bisa dengarkan secara bersama-sama, ada beberapa peraturan-peraturan di atasnya yang mengalami perubahan dan ini harus disesuaikan, termasuk menyangkut CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah, yang harusnya tahun ini dieksekusi, tetapi karena tuntutannya harus menggunakan peraturan daerah, maka dan hasil konsultasi dari teman-teman OPD, pada saat kita tanyakan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenkumham, dan juga Inspektorat, sudah harus dibuat peraturan daerahnya.
3: Selain urgensi, setiap usulan ran perda baru maupun perubahan perda juga diminta dilengkapi dengan kebutuhan anggaran. Hal ini agar regulasi yang dinilai penting dapat dibahas dan diselesaikan sesuai target. Syarifuddin menegaskan kejelasan urgensi dan anggaran diperlukan agar ranperda tidak menjadi pekerjaan rumah yang terus berulang pada tahun-tahun berikutnya. Bapemperda juga terus mengevaluasi persentase penyelesaian perda setiap tahun melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pemerataan akses internet di seluruh satuan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan.
6: Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pemerataan akses internet di seluruh satuan pendidikan sebagai bagian dari penguatan digitalisasi pembelajaran. Ketersediaan jaringan internet dinilai menjadi kebutuhan penting agar sekolah dapat memanfaatkan berbagai teknologi dalam proses belajar mengajar. Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Agus Sumba mengatakan pemerataan akses internet menjadi perhatian pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan daerah yang memiliki keterbatasan jaringan. Menurutnya kebutuhan konektivitas semakin besar seiring dengan penerapan berbagai sistem dan platform digital di lingkungan pendidikan.
7: Memang kita akui tidak semua, tapi khususnya untuk daerah kota itu untuk jaringan internet sudah stabil, namun ada juga di daerah-daerah terpencil yang memang jaringannya memang masih sangat belum sampai, sehingga nanti kita di Dinas Pendidikan Negeri Provinsi Gorontalo tetap nanti insya Allah tahun ini juga kita sudah melakukan perbaikan jaringan, dan kalaupun ada sekolah-sekolah yang belum ada jaringannya, kita tetap akan memasang jaringan sehingga nanti ini bisa lakukan pembelajaran secara daring. Sepertinya juga kita kan tahun ini juga terlebih dari tahun kemarin kita sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan pembelajaran papan digitalisasi, sehingga ini juga bisa dipakai nanti apabila ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh ataupun daring dengan sekolah-sekolah, sehingga nanti kita berupaya seluruh sekolah yang ada di provinsi khususnya SMA, SMK, SLB itu bisa kita lakukan dan kita bisa fasilitasi terkait jaringan internet nanti.
6: Agus Sumba menjelaskan digitalisasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan perangkat seperti komputer atau layanan pembelajaran interaktif. Infrastruktur pendukung termasuk listrik dan internet juga harus dipastikan tersedia agar perangkat tersebut dapat digunakan secara optimal. Rusdianita melaporkan.
0: Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas memiliki peran yang lebih luas dibandingkan sekadar melakukan pemeriksaan spesimen. Keberadaan Labkesmas menjadi bagian penting dalam mendukung kewaspadaan dini serta respon terhadap berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Kepala UPTD Balai Labkesda Provinsi Gorontalo, Abdul Razak Yahya Oli'i, mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium dapat menjadi dasar untuk membaca kondisi kesehatan masyarakat sekaligus membantu mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak lebih awal. Menurutnya, pemeriksaan laboratorium merupakan bagian dari sistem yang paling berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Ia menjelaskan data dan hasil pemeriksaan yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan bagi tenaga kesehatan dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.
8: Pemahaman masyarakat memang ada yang tahu ini laboratorium hanya untuk pemeriksaan klinik. Ya, untuk pemeriksaan darah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Labkesmas ini bukan hanya tempat melakukan pemeriksaan spesimen saja, tetapi merupakan bagian penting dari sistem kewaspadaan dini, kemudian respon kesehatan masyarakat. Jadi ini dengan tema kita ini optimalisasi Labkesmas, khususnya Provinsi Gorontalo, ya diarahkan agar laboratorium ini mampu mendeteksi penyakit lebih cepat, kemudian menghasilkan data-data laboratorium yang akurat dan mendukung surveillance penyakit, memberikan peringatan dini terhadap kejadian luar biasa atau wabah ya, yang kita tahu beberapa tahun lalu kita terjadi wabah, kemudian membantu pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
0: Abdul Ranjang menjelaskan layanan Apkesmas juga tidak hanya mencakup spesimen klinis. Standar pelayanan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo mencakup pemeriksaan spesimen klinik serta pengambilan dan pengujian sampel lingkungan. Saat ini UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo juga terus memperkuat mutu layanan melalui proses reakreditasi. Survei reakreditasi pada Agustus 2026 mencakup penilaian terhadap standar laboratorium, sistem manajemen mutu, keselamatan pasien, dan peningkatan kualitas pelayanan. Kemenang Kabupaten Gorontalo rutin mengadakan kegiatan bersih-bersih tempat ibadah setiap hari Jumat. Bersih-bersih masjid juga menjadi program pemerintah pusat yang ditindaklanjuti oleh Kemenag tingkat Provinsi Gorontalo hingga Kabupaten Kota.
9: Bersih-bersih rumah ibadah yang merupakan salah satu program Kementerian Agama Pusat terus ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama Provinsi Gorontalo hingga Kabupaten Kota. Khusus di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, kegiatan bersih-bersih tempat ibadah tersebut rutin dilakukan. Irfan Ismail, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, menyadari kegiatan ini telah dilaksanakan sebelumnya dan rutin berlangsung setiap hari Jumat dengan konsep gerakan bersih-bersih rumah ibadah. Gerakan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian dari Kementerian Agama yang senantiasa berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya Tamirul Masjid, dalam membersihkan masjid. Diharapkan kerjasama seperti ini akan memberikan manfaat positif terhadap masyarakat melalui Kementerian Agama berdampak.
10: Kegiatan bersih-bersih rumah ibadah ini memang kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya dan memang ini merupakan kegiatan rutin. Setiap bulan, satu bulan itu ada satu pekan hari Jumat dengan konsep gerakan bersih-bersih rumah ibadah. Itulah yang dimaksudkan. Kita memperlihatkan dan ingin menunjukkan bahwa inilah salah satu bagian dari keberadaan ataupun eksistensi dari Kementerian Agama, di mana salah satu Kementerian Agama itu berkolaborasi dengan jamaah masjid, dengan masyarakat, dan disitulah dampak Kementerian Agama ada di masyarakat.
9: Irfan Ismail menambahkan, gerakan bersih-bersih tempat ibadah bukan hanya kegiatan seremoni saja, melainkan dapat membangun silaturahim dengan para jamaah masjid setempat. Kemenag berkomitmen keberadaan tempat ibadah di Kabupaten Gorontalo dapat terakomodir melalui kegiatan bersih-bersih masjid yang melibatkan unsur Kemenag dan para guru serta siswa di lingkungan sekolah madrasah. Hendra Raup melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin mengajak generasi muda untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dihafalkan. Menurutnya tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut penguatan karakter kebangsaan agar jati diri bangsa tetap terjaga. Pancasila dinilai tetap relevan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam membangun persatuan, keadilan, serta kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Laode mengatakan derasnya arus informasi dan perubahan gaya hidup telah membawa berbagai tantangan yang mempengaruhi pola pikir generasi muda. Karena itu, penguatan pemahaman terhadap Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui lingkungan keluarga, pendidikan, hingga kehidupan sosial.
11: Memang sekarang ini tidak bisa dipungkiri era peradaban informasi, era digital gitu ya, di mana tidak ada lagi sekat wilayah administrasi ke negara-negara atau daerah begitu ya, sehingga arus informasi, arus globalisasi ini betul-betul langsung kepada individu-individu melalui gadgetnya gitu. Dan itu bisa mempengaruhi pola kehidupannya. Tapi satu hal yang perlu kita renungi, kita camkan, bahwa para founding father Pancasila, yang dimana Bung Karno mengatakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila, saya adalah penggali Pancasila dari nilai-nilai budaya yang memang sudah berakar di kehidupan masyarakat Indonesia. Dan terbukti bahwa Pancasila pada saat itu disetujui oleh berbagai macam golongan dan menjadi pemersatu, menjadi landasan kehidupan kita untuk selanjutnya.
0: Ia menilai pengalaman Pancasila dapat diwujudkan melalui sikap sederhana seperti penghormatan perbedaan, membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, menjaga kejujuran, serta membangun semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Menurutnya kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi pondasi dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah masyarakat yang majemuk. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Denis Bokeng mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
5: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Pendengar dimanapun Anda berada, akan kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti 100% nasional. Dengan 100% nasional kali ini bersama band senior sejak era 90-an ya. Ada Cherry Bombshell, mereka baru rilis single Kecewa. Di mana nanti ada Izan Tarore dan juga Ruli Hutahian yang akan menemani Anda tetap di Pro 1.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Tiara Andini, pendengar Pro 1 dengan janji setia. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan 100% Indonesia Nasional bersama dengan Cherry Bumsal.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Kami
1: yang banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak sama Iksan, lupa. Maika yang mana?
1: Ya. Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Huthayan ini.
0: Bisa aja Iksan tarone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke. Aduh.
0: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih ya?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September betul ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca nggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, iya, udah mau akhir tahun nih akhir transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asapnya karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Ya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu
0: ya,
1: impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu, jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan, jadi
0: amin,
1: supaya semuanya padam, semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat
0: ya
1: kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: kan, erupsi
1: meletus,
0: ya.
1: Erupsi gitu, jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul,
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-797-27912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, betul, kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an
0: iya?
1: Ya, dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Iya.
1: Cuman
0: iya,
1: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan oh ya, I know gitu ya.
1: Iya. Makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang.
1: Iya,
0: ya,
1: supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya ini update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah, tapi dedikasi para musisinya ini terus makin kece di
1: betul
0: musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget
0: ya.
1: Nggak boleh berkurang,
0: betul,
1: semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Shalan Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu, untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo, biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling baru ya. Dan paling muda ya. Muda. Pecung ini siapanya Pecung.
0: Apa?
1: Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung.
1: Bang Pecung. Bang Pecung. Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya karena drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh. Tunggu, drummer ketiga, emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya, oke, kalau gitu nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
2: Saya
0: Bandung.
2: Di Bandung, oh. Saya di rumah.
1: Mm-hmm. Kalau Bang Arif,
0: tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
2: Betul.
1: Oh, berarti memang Sherry Bombshell ini?
3: Di luar, jadi agak maaf. Kalau berisik ya?
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah, sumpah cuma fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar, benar.
1: Ada budget berarti itu ada earphone-nya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita atau juga stasiun-stasiun tipe B. Mm-mm. Ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay. Mm-mm. Yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
0: Oh, sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh, wow. Judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kecewa. Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum
1: iya,
0: ke kecewa.
1: Iya, personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Ya bisa, jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Mungkin ya, dong. Atau suka warnanya, suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah. Berempat aja, ya, Bang.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya
1: 2.
2: Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Bayarannya double nih berarti ya. Triple malah.
1: Kok baik jelasan gitu.
0: Maunya. Abis ini Isan belajar ya,
1: iya.
0: Suling.
1: Gendang.
0: Akan gendang. Oke, kita lanjut ada tuh. Ada empat ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami
1: kecewaan
2: ya.
1: Betul.
2: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini, itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung, ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, gak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angka 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya.
0: Cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka-buka, lalu ngebahas tentang cat rambut. Warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
2: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh, Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet.
0: Sweet
1: banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serok itu. Ya, jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan.
1: Baik,
0: Albert dari Bau.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
0: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung ya, aja.
4: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di album kecewanya terdiri dari berapa buah single bang, ya? Dari beberapa buah lagu gitu. Jadi album kecewa ini. Terus sering muncul di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat bang gitu.
0: Sip-sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal performnya.
4: Iya.
0: Oke,
4: nah, agak gitu. Ada Kak Roli sama Kak Kaisan. Saya boleh sedikit salam buatnya Kak Kaisan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
4: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Benijo dari Manado, Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarure, Ruli Hutahayan, halo gitu loh.
5: Isan harus pakai intonasi dong
1: dikit okay, ya.
0: Okay. Harus pakai direvisi loh kamu San.
1: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung ini ya.
5: Baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
1: Minggu lalu. Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
1: Bung Benijo. Libur. Sehat kan tapi? Ya.
5: Alhamdulillah, bil khair.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
0: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berlima berempat
1: sekarang.
3: Berempat Bung
5: Benny. Dengar ada AA dari Bandung, dua orang ya AA Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
1: Semuanya dari Bandung.
0: Kumaha Damang.
1: Damang katanya tah.
6: Damang.
3: Sehat.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya, let's go.
5: Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya, dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Tolong dijawab. Bang Pican, salam ya.
1: Iya boleh.
5: Yang penyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Uncle Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama
0: dia. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
0: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih Kak Isan nih. Ada Palbert. Halo Palbert.
1: Bau-bau. Halo Palbert.
0: Halo Palbert.
1: Halo. Okay. Halo, Pak Albert. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
7: Halo.
0: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
7: Kenapa namanya Cherry Boom?
1: Oke. Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
7: Terputus tadi.
0: Oke.
7: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Kenapa ganti-ganti vokal?
7: Ganti-ganti itu.
1: Oke, ada lagi?
7: Makasih banyak.
0: Oke,
1: siap Bang Albert.
0: Makasih.
1: Thank you.
0: Ada tambahan lagi Pak Albert?
7: Itu saja.
0: Terima kasih Pak.
1: Oke.
0: Boleh nih, mau dari
1: langsung
0: mana dulu?
1: Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi, masih fresh. Ya.
0: Dibuat dirangkum ya, dirangkum singkat ya.
1: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai iya, akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
0: 3.
1: Yang keempat tadi.
0: 4 ya?
1: Benar kan aku ya? Nah. 4. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh, enggak ada.
0: Bang Arif.
2: Putri aja.
0: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecong atau Bang Arif?
7: Ceritain ya sama Putri aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, okay, baik. Berarti Bang Pecong.
2: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra.
1: Uh-oh.
2: Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
1: Terus?
2: Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua, jadi album 1 dan album 2 itu sama Widi.
1: Okay.
2: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Serbom juga.
1: Oh, oke.
0: Shinlock ya.
2: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.

0: single.
1: Jadi single, single kayaknya. Aja ya?
2: Single.
0: Aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
2: Rip. Mana Rip?
3: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
0: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering ya.
3: Belum ada yang fix.
0: Yeah. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana. Gitu.
3: Instagram cherrybombshell.id.
0: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
1: Cherry ya tulisannya Cherry ya, Bombshell.
0: C H E R R Y
1: Bombshell.
0: Oke, kayak gitu namanya ya.
1: Shell terang ya.
0: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell, nih Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial itu gimana menurut kalian?
2: Arif?
3: Bung Pecung dulu.
0: Ya udah deh, gue duluan deh.
1: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
0: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga saya sebagai founder pasti merhatiin dong milenial ya, sekarang kalau ya, gimana. Ya.
2: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z-Gen Z gitu ya banyaknya. Karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
0: Betul.
2: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya. Iseng-iseng aja. Tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
0: Oke.
1: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
0: Betul,
1: tentunya. Betul. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
0: Agak lagi kayaknya.
3: Sama aja.
0: Idem. Aku gebuk juga nih pakai pentungan drum.
1: Pentungan
4: air. Dari manapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda yang ada di Gorontalo dan sekitarnya. Tiba saatnya dikumandangkan azan asar pukul 15:03 waktu Indonesia Tengah. Sudah waktunya masuk sholat asar pendengar pukul 15:03 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali bergabung bersama Prosatu RRI Jakarta.
5: Nanya sama bintang tamunya Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
0: Boleh
5: satu
0: buat
5: album,
0: Ica.
5: Ya.
0: Satu. Aku mundur deh kalau gitu.
1: Isan irisan jadi penyanyi.
5: Bulan ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
0: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
1: Keren.
0: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
1: Ya bagus tau lagunya.
0: Lagunya bagus tapi dia nyanyinya nggak bagus.
1: Sabar, juri sabar, okay. Sabar bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
0: Dulu, September Kelabu.
1: Oh iya.
5: Bukan itu judulnya.
0: September Kelabu.
5: Judulnya Desember Kelabu.
0: Iya.
1: Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
0: November.
1: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
0: Ica
1: ada boom share boom shell nih.
0: Oh, mau tanya apa Ica?
5: Aku mau siapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
1: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
0: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
3: Halo Ica.

0: nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
1: Iya.
0: Nah, gue banget tuh.
1: Gue banget.
0: Kalau gue kecewa, kan aku suka dikecewain bang Instan sama
2: kamu. Oke. Terus?
0: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa mungkin di mana pun bisa telepon, aku paling bilang aku mau dong lagunya BCL judulnya apa Kecewa.
2: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
0: Bisa. Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
1: Iya nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gua mah
0: pokoknya aku apa namanya?
1: Apa?
0: Jadi lupa deh ngomong apa.
1: maaf dong.
0: Semoga bintang tamunya sukses saja gitu lagu-lagunya. Pokoknya aku nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
1: Amin.
0: Sama salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
1: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
0: Aku mau nyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Aku mau salam buat Kak Tami di Pusat Medan yang cuantik.
2: Terima kasih
0: yang juga Bang
2: Iksan
0: juga selamat tugas ya.
2: Terima kasih.
1: Dadah. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo nih dari Padang Iksan.
2: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
3: selamat siang Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KTI 100% Indonesia.
2: Iya.
3: Tempel song denananin nono.
2: Ada
3: ya,
2: lagi
3: gitu.
2: Nyanyi ini gara-gara Ica nih. Aduh.
1: Jajus marah.
3: Okay. Ini saya mau nanya.
1: Geleng-geleng.
2: Mau apa udah Nafi?
3: Saya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin tapi ini ya diputerin di radio tapi lupa judulnya sama masalah.
1: Ya udah coba kasih liriknya. Ayo. Coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya. Coba bener nih. Bener gak nih? Coba tes lirik ayo. Nyanyiin udah Nafi. Liriknya apa?
3: Itu
1: lagu siapa?
4: Lagu siapa itu?
3: J.P. Cooper.
1: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
3: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu Anak Senja seperti Kehadiran Para Suara atau band Lomba Sihir atau Fis dan segala macamnya, gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
1: Lagu-lagu senja gitu ya. Sip. Okay, terima kasih.
3: Gitu aja Kak Cherry, salam buat kali dia di
1: Roli.
2: Oke.
3: Buat Bang Iksan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
2: Lucu banget loh dia.
1: Lucu ya.
2: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
1: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
2: Oke.
1: Bapak Ari di Samarinda. Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
5: Selamat siang.
2: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
5: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
1: Ori.
5: Benar.
2: Oke, salam.
1: Kita langsung nengok semua.
2: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
1: Maaf ya, Pak Ori.
5: Siang ini. Rorita dan Iksan.
2: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
5: Di Samarinda baik-baik aja.
2: Alhamdulillah.
5: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
2: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
5: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
5: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah ya kalau di saran ya pakai masker aja gitu.
1: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya, tapi emang agak berkabut pandang, aja ya.
5: Masih iya, jarak pandangnya masih aman.
1: Oke, okay, alhamdulillah.
2: syukurlah.
1: Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Amin, silakan ada Cherry Bumsel nih, Pak Ori.
2: Mau tanya apa, Bang Ori? Oh, iya?
5: Mau menanyakan
2: ini
5: dengan grup band Seri
2: Boncel.
1: Boncel mah kuku saya nih itu. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
4: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
5: Ini Maori.
1: Oh iya, Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja, Bang Ari dibales.
5: Aja ya dengan Picung dan Arif.
1: Ya, ya. Tuh.
5: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Seri Boncel nih.
2: Oke, terus.
5: Itu yang pertama, yang kedua.
4: Doa, doa dan ikhtiar.
2: Terus.
5: Bagaimana perkembangan grup musik Boncel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
2: Oke.
5: Itu lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Salah.
1: Terus. Dimaafin.
4: Terima kasih banyak. Lina Faidin, Tori.
1: Makasih, Bari.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
2: Yes, betul.
1: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
2: Penyebutannya.
1: Lucu lagi Cherry Boncel.
2: Kurang ajar ya,
4: Mas. Ini baru dengar sih kami.
2: Oh, baru dengar katanya. Karena emang biasanya orang pasti bacanya Cherry Boncel gitu.
1: Oke, silakan kita jawab.
6: Singkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
1: Lebih mudah ya. Cherbom.
2: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu ya, itu maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
1: Nah, dilanjutin.
2: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bomsel ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
6: Rilis kalau album ya, album ketiga ya, ya itu tahun 2005.
2: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
1: Oke.
6: Okay. Itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu sempat sih gitu.
2: Sama ST tadi itu ya?
6: Ya.
2: Itu tahun berapa
6: sekarang,
2: tuh?
6: Sekarang, nah kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
2: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
6: Ya, lalu kami juga
4: yang sudah proses Bualan malah baru keempat. Sebulan.
1: Oke.
2: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
1: Mm-mm,
2: awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
1: Sama, ya.
4: Bualan
1: dulu baru Kecewa.
4: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada,
6: istrinya Pak Alan itu
1: ya,
6: Pak
1: Alan. Bualan.
4: Jadi Bualan aja.
1: Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya, ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
2: Kecewa banget aku denger jawabannya.
1: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bumsel ya. Semoga saya nggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
2: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797279.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahanya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes. Ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi ibaratnya, oh orang denger genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell, gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi nggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Bener nggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya Bang?
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan, berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya.
2: Berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Okay. Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi kebawa
0: iya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya dan ada touch of Indonesianya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesianya gitu.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya,
0: kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul. Ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Abang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini. Itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke. Jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: ya,
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom sekarang lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, nggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau nggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Ah, oke oke oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, nah, fosil yang tersisa.
1: Oke.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pacul.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih, Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Ya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, lagu baru ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ya. Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke, okay, Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke, memang namanya Johan Palapa buat, ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana, di monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Di Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke, ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Terima kasih Pak Johan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Bon kita ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom. Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cherry bombshell.
1: Panjangnya.
4: Halo. Sampurasun.
0: Rampes.
4: di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Ya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Lanjut Teh.
4: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan gini, apakah setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan, kayak teteh kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cherry Boom.
0: Oke.
4: Nah, terus pertanyaan yang menarik. Kedua di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
0: Apakah ada pohon cherry sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Roli okay, Utahaya.
1: Makasih Teh.
4: Oke. Okay. Juga Ikan Karore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Teteh.
1: Yuk, aduh, singkat gas singkat berangkat kita.
0: Ada, apa satu lagi tapi ada penelpon. Oh, ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Oh, baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isan nih sebentar boleh enggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya.
0: Uh-uh.
5: Waktu itu kan enggak ada berjaringan waktu itu udah.
0: Uh-uh.
5: Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Ya, laris manis juga yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry
5: Bombshell? Pertanyaannya gini deh. Mm-mm. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 kan.
0: Mm-hmm.
5: Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan.
0: Mm-mm.
5: Nah, AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Okay. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi,
0: mm-hmm,
5: buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kita Misa selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih
0: amin,
5: banyak.
0: Amin.
5: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke, okay, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya apa kumaha ieu?
2: Ya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi betul, kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu Bang?
2: Ya Lush yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell itu Lush.
1: Britpop ya.
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya. Itu jadi enggak.
1: Niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Mm-mm. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherry Bomb juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bomb gitu karena
0: punya
2: taste ya
0: sendiri, punya pasarnya sendiri.
2: Betul, betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, okay, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu, masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bomb. Nah ini Cherry Bomb ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita nggak sengaja ngeliat majalah itu lalu nemu nama itu. Menurut kami keren namanya ya, keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami nggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena kan
0: nice.
2: Suka gini ya, nama bandnya begini keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Jadi, tapi lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
2: Oh,
1: dulu pernah.
2: Oh, bukan merah lalu, gonta-ganti terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
2: Makanya okay. Kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar, itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang?
2: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Ya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
1: pantas excited tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherbomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu enggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, ada rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Betul.
2: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, oke. Okay. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot, kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Rasa enggak bohong gitu.
0: Rasa
1: ya.
0: Gak bohong.
1: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih Hisan untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya, cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Jadi aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerbo menurut aku keren, punya identitas. Bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya.
1: Betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget, walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget, jadi
0: semakin beragam ya Bang ya,
1: bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Ya,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan gitu.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin aku kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Sharebom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat aku kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Sharebom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Sharebom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang,
1: soalnya
2: begitu.
1: Gak apa-apa Bang, pikir, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Sharebom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang gak bisa dipuji saat langsung deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang
0: Pecung. Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Selamat, Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses, Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherry Bombshell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Rolly Huta Hayan pamit.
1: Isan Taruri juga pamit. Bye-bye.
3: Pendengar, baru saja kita ikuti siaran berjaringan 100% Nasional. Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo untuk sore hari ini. Ya, kita akan ngobrol sore di mana di program tamu kita ya sore hari ini kurang lebih 50 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan saya Denielsa Sylvie Bookings. Dan sore hari ini juga kita bahas terkait topik menuju kemiskinan 6%. Seberapa siapkah Gorontalo? Alhamdulillah sudah bersama kami di via Zoom dengan Pak Yusrin S. Hasan S.E.M.Ekdev. Beliau seorang akademisi. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusrin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak.
0: Iya, dan selamat sore juga buat Pak Muhammad Rizal Dirahim. Beliau perencanaan ahli pertama Bapeda Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Rizaldi.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Denilsa.
0: Iya. Oke, pendengar Anda juga bisa bersama-sama ya menyaksikan di live YouTube RRI Gorontalo. Anda juga bisa dengarkan di 101.8 FM dan juga di aplikasi live streaming RRI

0: ya, di mana Anda juga bisa berpartisipasi kolom live chat ataupun di line telepon 8219664866. Dan pendengar, kalau kita bicara tentang kemiskinan, tentu persoalannya itu bukan hanya soal berapa banyak orang yang menerima bantuan, ya. Yang jauh lebih penting ini adalah apakah masyarakat itu bisa benar-benar keluar dari kemiskinan dan punya kehidupan yang lebih baik atau seperti apa. Nah, pemerintah pusat sendiri ini menargetkan angka kemiskinan nasional itu bisa turun menjadi 6-6.5% pada tahun 2027. Lah, terus pertanyaannya bagaimana dengan Gorontalo? Apakah Gorontalo ini sudah cukup siap mengejar target tersebut? Ya, bahwa kita tahu bahwa angka kemiskinan Gorontalo ini memang menunjukkan penurunan. Di September 2025, presentasi penduduk miskin di Gorontalo itu berada di angka 12.62%. Jadi dia turun dari 13.24% pada Maret 2025. Nah, jumlah penduduk miskin juga turun menjadi sekitar 155.76.000 orang, tetapi ada satu persoalan yang menarik untuk kita lihat. Kemiskinan di wilayah perdesaan ini masih mencapai 19.86%, sementara di perkotaan itu di angka 4.46%. Artinya, ya, tantangan kita ini sebenarnya masih cukup besar gitu, ya. Bagaimana bisa kita tingkatkan pendapatan masyarakat di desa, bagaimana kita bisa membantu petani, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat yang berpenghasilan rendah agar bisa punya penghasilan yang lebih baik dan berkelanjutan gitu, ya. Dan kita langsung saja, saya mau bertanya ke Pak Rizal. Saya panggilnya Pak Rizal aja, Pak, atau?
1: Iya, boleh, Bu. Ya, boleh, Pak, Bu, ya. Danielsa.
0: Baik, Pak Rizal, ini kita mulai dari pemerintah daerah nih. Pemerintah pusat kan punya target, ya, 6-6.5% di tahun 2027. Kalau lihat kondisi Gorontalo saat ini, bagaimana Bapak melihat target ini? Terus apakah ini menjadi target yang juga harus kita kejar di daerah atau seperti apa, Pak?
1: Ya, terima kasih, Bu Danielsa, ya, atas kesempatannya. Menanggapi terkait dengan target angka kemiskinan nasional yang ditargetkan pada tahun 2027 itu berkisar antara 6-6.5%. Tentu kami dari Bappeda sendiri memandangnya bahwa target ini merupakan target bersama dalam skop pembangunan nasional. Nah, tentu bagi daerah target tersebut tidak cukup kami lihat sebagai angka yang harus dicapai, tetapi mungkin akan kami terjemahkan kembali ke dalam kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik kemiskinan khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo. Dan juga tentu salah satu faktornya kami juga akan mempertimbangkan sumber daya yang ada, karena angka 6-6.5% itu tidak berarti itulah yang akan kami salin ke dalam rencana kerja pemerintah, khususnya di Provinsi Gorontalo. Karena ada beberapa pertimbangan lain yang harus kita gunakan dalam menetapkan target. Misalnya, tren penurunan kita berapa sih setiap tahun? Kemudian baseline angka kemiskinan kita kan tidak mungkin kita targetkan di tahun 2027 6%, sementara di 2026 saja masih sekitar 12%. Nah, ini mungkin terlalu tinggi untuk kita targetkan. Namun kalau kita melihat memang untuk Gorontalo sendiri, tantangannya memang lebih besar karena tingkat kemiskinan kita itu masih relatif di atas angka nasional. Karena itu memang pendekatan kita itu bukan sekedar bagaimana kita menurunkan persentase kemiskinan, tetapi juga bagaimana kita memastikan masyarakat miskin ini benar-benar mengalami perubahan dari sisi misalnya peningkatan pendapatan, kemudian akses terhadap pekerjaan, layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan itu bisa terpenuhi. Jadi bagi Bappeda, target nasional itu menjadi sebuah arah dan motivasi kita untuk lebih optimis menurunkan angka kemiskinan. Tetapi memang strategi pencapaiannya itu harus kita dasarkan pada karakteristik kondisi daerah yang ada, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo. Mungkin demikian Bu Ninisa, terima kasih.
0: Oke, jadi seberapa realistis nih target penurunan kemiskinan yang harus kita capai ini Pak dalam beberapa tahun ke depan?
1: Ya, berbicara target kemiskinan di Provinsi Gorontalo, tentu kami di Bapeda itu sudah menetapkan targetnya, baik di dalam dokumen perencanaan 5 tahunan yang kita tahu namanya RPJMD, kemudian kita tetapkan lagi pada target tahunan pada rencana kerja pemerintah daerah di RKPD. Nah, di tahun 2027 kita sudah menargetkan angka kemiskinan itu ada di angka 11,29%, karena berdasarkan rilis terakhir dari BPS periode Maret 2026, angka kemiskinan kita itu kan sudah berada pada angka 12,16%. Dia sudah turun 0,46 poin dibandingkan angka kemiskinan di September 2025. Jadi melihat tren penurunan kemiskinan dalam 5 tahun terakhir, dan di mana capaian pada periode Maret tahun 2026 ini adalah capaian kemiskinan terendah sejak Provinsi Gorontalo berdiri, maka kami sangat optimis bahwa apapun target yang telah kami tetapkan itu bisa tercapai nanti insya Allah di tahun 2027 sebagaimana yang sudah kami tuangkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah khususnya di RKPD. Mungkin demikian.
0: Oke, baik, terima kasih Bapak. Saya mau ke Pak Yusrin. Pak Yusrin, di mana kan kalau pemerintah tadi sudah menargetkan ya 6-6,5%. Kalau dari sisi ekonomi, bagaimana nih target ini realistis atau cukup besar nih Pak?
2: Oke, terima kasih banyak Bu Denisa atas kesempatannya. Jadi kalau ditanya seberapa realistis target kemiskinan ya yang hari ini dan tahun depan akan dicapai adalah 6-6,5%. Kalau bicara angka murni, target itu sebetulnya menurut saya ambisius, cukup ambisius, tapi itu bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. September 2025 angka nasional itu 8,07% ya. Jadi kalau misalkan kita lihat jaraknya mungkin sekitar 1,5 sampai 2 poin di dalam waktu kurang dari 2 tahun gitu ya. Dan itu sebetulnya menurut saya itu bukan hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah pengentasan kemiskinan kita gitu ya. Tapi yang saya ingin ajak adalah kita bisa lebih dalam dari sekedar angka itu gitu. Ada satu variabel besar yang sering kita jarang bahas, yaitu standar pengukuran kemiskinan kita sendiri itu belum berubah sejak tahun 1998. Bayangkan metode yang kita pakai hari ini adalah metode yang dirancang itu pada saat krisis moneter gitu ya. Ketika struktur ekonomi Indonesia jauh berbeda dari hari ini gitu. Nah, hari ini gitu ya, dewasa ini sampai bahkan Agustus terakhir kemarin itu Dewan Ekonomi Nasional sedang mendorong revisi garis kemiskinan gitu ya. Bahkan sudah ada usulan konkret sekitar 765 ribu per kapita per bulan kalau tidak salah. Jadi naik cukup jauh dari standar yang sekarang ada di kisaran 600 ribuan. Jadi kalau ini revisi benar-benar diterapkan di 2027, menurut saya kemungkinannya cukup besar. Ya. Karena Bank Dunia sendiri sudah merevisi standar globalnya sejak Juni tahun lalu. Jadi maka basis perhitungan yang dipakai itu untuk mengukur pencapaian target itu harusnya akan berubah total, gitu ya. Jadi jawaban saya bukan ya atau tidak sederhana, tapi realistis kalau kita pakai standar hari ini, gitu ya. Tapi berpotensi jauh lebih berat kalau misalkan standarnya direvisi, seperti yang sedang diwacanakan hari ini. Dan ini yang perlu kita sadari bersama, dan supaya nanti kita tidak kaget nih, besok-besok kalau misalkan ada laporan lagi terkait dengan angka kemiskinannya tiba-tiba melonjak. Bukan berarti kita gagal gitu ya menurut saya, tapi standar pengukurannya yang akhirnya menurut saya lebih jujur aja. Demikian, Bu.
0: Iya, kalau dibandingkan dengan kondisi Gorontalo yang angka kemiskinan tuh masih 12,62% nih ya, menurut Bapak nih, apa tantangan terbesar yang untuk mengejar penurunan kemiskinan ini?
2: Ini pertanyaan yang menurut saya ini ya, cukup fundamental gitu ya. Kalau kita hanya mengejar angka statistik, menurut saya itu cukup menjadi jebakan gitu ya. Yang ya, kalau misalkan kita pakai di dalam kebijakan publik, kita tahu bahwa angka kemiskinan Gorontalo turun ya, jadi 12,16%, dan itu kabar baik ya. Tapi kita perlu tahu dan perlu sadari juga, lihat Gini rasio kita justru naik di saat yang bersamaan, Bu. Jadi ini baik itu yang di desa maupun di kota. Jadi ada, kalau kalau saya bisa membayangkan ada kue ekonomi kita gitu ya, tapi cara membaginya ini yang timpang gitu ya. Kaya dan si miskin ini akan jadi jauh banget jaraknya gitu. Maka kerentanan kita juga perlu melihat juga bahwa ada kerentanan pekerjaan informal di situ, Bu. Jadi kalau kalau saya sebagai ekonom melihat berbagai macam data gitu ya, yang paling menyedihkan buat saya hari ini adalah nilai tukar petani kita gitu. Di atas kertas yang terjadi adalah nilai tukar petani di sektor hortikultura yang menyumbang itu apa nilai petak, nilai tukar petani yang menjadi tolak ukur kesejahteraan petani kita karena memang basis sektor pertanian kita gitu ya, itu bahkan anjloknya 44% gitu. Nah, ini yang perlu kita kita cermati bersama dan risiko yang harus kita hindari bersama gitu ya. Bahkan justru yang apa namanya yang di sektor pertanian ini yang menurut saya cukup rentan juga yang harus kita kita pikirkan bersama.
0: Oke, baik. Kita akan break dulu ya, Pak Rizal sama Pak Yosrin. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tamu Kita.

0: Selamat datang di masa depan, di mana teknologi dan inovasi menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan.
1: Saya dulu hanya bertani di lahan kecil, tetapi sekarang dengan teknologi irigasi canggih, hasil panen saya meningkat pesat.
2: Dengan pelatihan teknologi komputer, saya berhasil membuka usaha online. Kini, saya bisa menjangkau pelanggan dari seluruh Indonesia.
3: Program pelatihan digital telah membantu kami mengembangkan keterampilan baru dan menciptakan peluang kerja di desa kami.
0: Bergabunglah dalam program-program yang mendukung pelatihan teknologi, akses internet, dan inovasi lokal. Teknologi dan inovasi adalah langkah menuju pengentasan kemiskinan. Bersama kita bisa, bersama kita maju.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
5: Ya, terima kasih pendengar untuk Anda. Kita balik lagi di Tamu Kita obrolan sore hari ini, pendengar, membahas tentang menuju kemiskinan 6%. Seberapa siap nih ya untuk Gorontalo? Saya mau ke Pak Yusrin dulu. Pak Yusrin.
6: Ya.
5: Ya. Kalau bicara lagi soal kemiskinan ya, di mana ada pasti bantuan sosial gitu. Apakah bantuan sosial saja ini cukup untuk membuat masyarakat benar-benar keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang, atau ya udah karena kita tahu untuk bantuan sosial ini kan bisa dikatakan tidak diberikan bahkan seumur hidup, tidak seperti itu. Ada mungkin dikasih ya bantuan sosial, semisalnya ada bantuan-bantuan lain untuk usaha bisa jadi, atau bantuan sosial lain kayak pangan-pangan seperti itu. Seperti apa nih Pak, kalau dari sisi akademisi?
6: Baik, terima kasih banyak. Jadi kalau kalau menurut saya, apakah bansos cukup untuk menurunkan kemiskinan di dalam jangka panjang? Rasa-rasanya tidak cukup, dan mungkin saya akan menjelaskan dengan analogis analogi medis sederhana gitu ya. Bansos itu seperti obat pereda nyeri gitu. Dia meredakan gejala ya, mencegah orang jatuh lebih dalam ke kemiskinan, dan itu penting gitu ya. Tapi jangan sampai saya disalahpahami seolah saya menolak bansos ya, enggak juga gitu. Tapi bahwa obat pereda nyeri ini tidak menyembuhkan penyakitnya gitu. Penyakit strukturalnya kita itu ada di diri kita sendiri. Kita bisa melihat data 62,45% penduduk Gorontalo itu, kalau saya boleh mencari data tambahan pendamping gitu ya, 62,45% penduduk Gorontalo itu punya atau termasuk di dalam kepesertaan BPJS PBI, dibiayai negara karena dianggap tidak mampu. Kalau strategi kita cuma memperbanyak jenis dan jumlah bansos gitu ya, atau tanpa membenahi struktur pendapatan masyarakatnya gitu ya, angka ini akan terus tinggi selamanya gitu. Karena yang kita lakukan hanyalah mensubsidi kerentanan, bukan menghilangkan akar dari kerentanannya itu sendiri. Contoh konkretnya begini, tadi saya menyebut angka NTP di sektor hortikultura itu anjlok 44% dalam sebulan, karena kalau saya lihat tadi datanya itu ada harga cabai yang jatuh. Kalau dia dapat bansos dan bansosnya itu dan menolongnya bertahan bulan itu, tapi bulan depan kalau harga cabainya jatuh lagi, dia akan butuh bansos lagi gitu. Dan itu akan berlangsung secara terus-menerus tanpa ada putusnya gitu. Yang seharusnya kita bangun adalah mekanisme yang membuat pendapatannya justru lebih stabil. Entah itu lewat asuransi pertaniannya gitu ya, atau ada diversifikasi komoditasnya, atau justru ada akses pasar yang jauh lebih baik gitu. Supaya ini tidak terus-menerus bergantung pada bantuan yang setiap kali kalau ada harga bergejolak dikasih bansos lagi. Jadi menurut saya bansos harus jadi jembatan sementara gitu menuju kemandirian ekonomi, bukan tujuan akhir dari kebijakan pengentasan kemiskinan itu sendiri. Demikian.
5: Iya, berarti lebih banyak lagi kembalikan lagi. Jadi bagaimana masyarakat tuh bisa usaha lagi ya ke depannya apa gitu ya.
6: Betul. Nah, ada sustainability di sana.
5: Iya, betul sekali. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat saat ini tuh berada dalam kondisi miskin atau rentan miskin ini bisa memiliki sumber pendapatan yang lebih produktif dan berkelanjutan? Apakah ada sektor-sektor yang bisa menjadi penggerak utama. Mungkin ada UMKM, industri, ya, atau seperti apa? Silakan, Pak.
6: Sepakat, Bu. Jadi kuncinya kalau menurut saya ada dua hal yang harus jalan simultan gitu ya. Yang pertama adalah formalisasi pekerjaan, dan yang kedua adalah peningkatan keterampilan. Kenapa ini keduanya sama pentingnya? Jadi kalau kita lihat data ketenaga kerjaan kita ya, Pak, Bu. Ada 43,70% pekerja kita itu cuma berpendidikan SD ke bawah. Dan 65%-nya itu bekerja di sektor informal. Kombinasi kedua angka ini membuat mereka itu sangat rentan terhadap shock, terhadap guncangan. Jadi begitu ada shock dikit, seperti anjloknya harga cabai tadi ya, kita bahas tadi, itu pasti dampaknya sangat terasa gitu ya. Karena pekerjaan informal ini biasanya tidak punya asuransi, dia tidak ada pesangon, tidak ada jaminan penghasilan minimum gitu ya. Jadi intervensinya bukan cuman soal memberi modal usaha begitu aja gitu ya. Karena ada modal keterampilan mengelola, itu yang seringkali habis tanpa hasil yang berkelanjutan. Yang dibutuhkan adalah, sebetulnya harus ada pendampingan vokasi yang benar-benar ada link and match dengan potensi lokal kita gitu. Misalnya, ada pelatihan pengolahan hasil pertanian, supaya petani itu tidak cuma jual bahan mentah aja gitu. Atau pelatihan hospitality untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang saat ini, kita lihat datanya ya cukup, cukup baik gitu. Di sisi lain, yang tadi Ibu sampaikan, kita juga perlu nih memudahkan UMKM. Sehingga ada juga pekerja-pekerja informal itu, kalau kita saya mengilustrasikannya, ada pekerja informal untuk naik kelas menjadi usaha yang lebih formal dan terlindungi. Misalnya lewat kemudahan perizinan, gitu ya, akses pembiayaan mikro yang tidak mencekik gitu ya, dan pendampingan pembukuan sederhana. Dan ini yang dilakukan oleh kami dari pihak kampus melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melalui program-program hibah dan lain sebagainya, itu kami lakukan untuk membantu pemerintah daerah di dalam sustainability atau membuat UMKM ini bisa naik kelas juga. Jadi kalau kedua hal ini berjalan beriringan, nah barulah kita bisa bicara soal sumber pendapatan yang benar-benar produktif dan berkelanjutan, supaya ini tidak tidak hanya bertahan hidup dari hari ke hari saja, tapi ada sustainability ke depan. Demikian.
5: Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Rizal ya, masih di Pak Yusrin. Pak Yusrin, kalau dari sisi kebijakan menurut Bapak Gorontalo lebih perlu fokus pada perlindungan masyarakat miskin atau pemberdayaan ekonomi, atau keduanya nih memang harus berjalan bersama?
6: Kalau saya, keduanya harus berjalan bersamaan, Bu. Tapi dengan porsi yang harus mulai bergeser secara bertahap. Jadi logikanya kalau kita lihat data BPJS ya, yang hampir 2/3 penduduk kita itu ada 62,45% itu masih bergantung pada perlindungan negara berdasarkan skema PBI tadi, dan ini menunjukkan perlindungan sosial masih sangat dibutuhkan dan tidak boleh dikurangi secara tiba-tiba gitu ya. Karena kalau itu langsung diturunkan tiba-tiba, ini justru akan memukul kelompok yang paling rentan yang belum siap mandiri tadi. Tapi di sisi lain, kalau porsi kebijakan kita katakanlah ya 90% dihabiskan untuk perlindungan dan hanya 10% untuk pemberdayaan ekonomi produktif, kita hanya akan terus mengelola kemiskinan tahun demi tahun. Bukan benar-benar menguranginya secara struktural. Ini seperti memompa air ya terus-menerus di kapal yang bocor saja tanpa pernah menambal bocorannya. Jadi kalau saya dorong porsi pemberdayaan ekonomi, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM yang sudah kita bahas tadi, kita juga harus meningkatkan juga nih secara bertahap dan terukur, sambil perlindungan sosialnya itu tetap dijaga ya, untuk yang apa ya, untuk kelompok yang paling rentan tadi, terutama yang saya ingin menyoroti soal lansia, kemudian penyandang disabilitas, dan rumah tangga yang tanpa ada pencari nafkah produktif. Ada loh kita di Gorontalo ini yang rumah tangga tanpa pencari nafkah produktif, supaya ini mereka tidak jatuh lebih dalam selama proses transisi menuju kemandirian ekonomi tadi yang lebih luas. Oke. Demikian.
5: Baik, terima kasih Pak Yusrin. Saya mau ke Pak Rizal. Pak Rizal, kalau bicara sektor yang paling cepat memberikan dampak terhadap pengurangan kemiskinan, sektor atau program apa nih yang menjadi prioritas dari pemerintah daerah, Pak?
7: Iya, kalau bicara sektor ya, kalau bicara kemiskinan tentu tidak ada sektor yang paling prioritas, karena memang kemiskinan ini kan masalahnya lintas sektoral. Jadi setiap sektor itu sangat berpengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan. Mungkin yang bisa menjadi lead adalah misalnya adalah sektor sosial, karena dia akan berperan dalam rangka penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dalam bentuk intervensinya adalah bantuan dan perlindungan jaminan sosial. Kemudian juga dia berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Jadi di dinas sosial misalnya ada bantuan usaha ekonomi produktif tadi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Yusrin tadi, memang kedua intervensi itu harus dijalankan bersamaan. Tidak boleh hanya salah satu yang lebih fokus, meskipun nanti ke depan intervensi dalam rangka peningkatan pendapatan itu perlu kita lakukan secara bertahap. Nah, di sisi lain kalau kita menghilangkan juga bantuan sosial dalam rangka pelindungan sosial tadi, maka kan masyarakat miskin ini kan dia tidak berdaya. Nah, ketika dia tidak punya uang, tentu dari sisi pemenuhan untuk mengurangi beban pengeluaran dia tidak mampu. Sehingga memang bantuan sosial itu tetap harus kita anggarkan meskipun nanti tahapannya akan lebih bergeser ke arah peningkatan pendapatan. Jadi menurut kami memang tidak ada sektor yang paling prioritas untuk saat ini, karena memang dia sifatnya lintas sektoral untuk pengentasan kemiskinan. Demikian.
5: Oke. Nah, kalau bicara lagi soal bantuan nih, kan selama ini bantuan memang penting ya bagi masyarakat dan sangat dibutuhkan. Tapi bagaimana Bapeda sendiri memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak hanya memberikan bantuan saja, tetapi juga bisa membantu masyarakat ya meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan dan juga jangka panjang gitu. Gimana itu, Bapak?
7: Iya, kami di Bapeda berperan sebagai coordination hub ya. Jadi di daerah itu ada namanya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Nah, tim ini yang membawahi upaya pengentasan kemiskinan yang ada di daerah. Jadi isinya berbagai lintas sektor, kemudian kami juga libatkan akademisi dan swasta, dan kami bersama-sama itu berupaya bagaimana optimalisasi pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo itu dapat terwujud. Jadi mekanismenya adalah kami ingin memastikan bahwa setiap program yang diberikan oleh pemerintah itu yang pertama tepat sasaran, kemudian dia saling konvergen, keroyokan. Jadi ketika ada satu orang masyarakat miskin, dia tidak hanya menerima satu bantuan saja, misalnya untuk bantuan sosial saja, namun kita perlu intervensi juga bagaimana dia agar pendapatannya meningkat, sehingga misalnya satu, dinas kesehatan masuk melalui PBI, bantuan jaminan kesehatan. Kemudian di sisi lain, dinas sosial juga masuk untuk peningkatan ekonominya. Ketika kita melihat dia juga sebagai petani, maka dinas pertanian juga ikut masuk mengintervensi. Jadi kolaborasi lintas sektor, konvergensi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan itu bisa terwujud, sehingga apa yang kita harapkan, percepatan penurunan angka kemiskinan itu bisa dapat kita realisasikan. Mungkin demikian, Bu Denilsa.
5: Baik, Pak. Kalau petani, nelayan, pekerja informal, masyarakat penghasilan rendah, itu termasuk kelompok yang cukup rentan nih. Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka? Terus kira-kira yang dilakukan pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan kemiskinan di desa itu juga seperti apa, Pak?
7: Iya, memang yang disebutkan tadi itu adalah kelompok-kelompok yang selama ini memang rentan ya, rentan dalam ketika ada guncangan itu tentu mereka sangat rentan untuk jatuh ke kemiskinan, apalagi petani. Kalau kita melihat mayoritas penduduk miskin kita itu juga bekerja sebagai petani. Nah, kalau kita lebih telisik lagi, kita telah lagi, ternyata memang petani miskin ini adalah petani yang profesinya sebagai petani penggarap. Dia buruh tani, dia tidak punya lahan, sehingga memang nilai tukarnya itu minus. Dia bukan untung, malah rugi. Nah, sehingga memang intervensi yang diberikan oleh Pemda itu bagaimana tidak hanya dalam rangka peningkatan produktivitas untuk meningkatkan nilai tambah untuk petani dan nelayan pun, itu kita juga perlu memperkuat bagaimana intervensi dalam pasca panennya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yusrin tadi. Ada hilirisasi, kemudian ada pengolahan hasil, kemudian akses pasar, dan kelembagaan ekonomi di dua profesi ini itu bisa berjalan dengan baik. Ada juga untuk pekerja informal ya, seperti pelaku UMKM misalnya. Nah, itu perlu kita lakukan dan di provinsi sudah melakukan beberapa intervensi dalam rangka peningkatan keterampilan, kemudian akses pembiayaan, kemudian legalitas usaha, dan perluasan pasar. Ini beberapa pendekatan ataupun intervensi yang sudah coba kami lakukan, sehingga kami berharap apa yang sudah dilakukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat yang berprofesi rentan tadi, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Mungkin demikian.
5: Oke, sebelum break nih Bapak, bagaimana Bapeda bisa mengukur keberhasilan program penanggulangan kemiskinan? Apakah ini cukup melihat angka kemiskinan ini turun atau juga harus melihat peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat?
7: Iya, tentu untuk melihat kemiskinan dari sisi makro yang kita gunakan saat ini, tentu kita akan melihat persentase penduduk miskin. Tetapi kalau kita melihat kemiskinan, kita juga tidak bisa melihat hanya satu indikator itu saja. Kita harus melihat bagaimana indeks keparahan kemiskinannya, bagaimana kita melihat indeks kedalaman kemiskinannya. Kalau persentase penduduk miskin misalnya dia turun, tetapi indeks keparahan dan kedalamannya malah naik, maka kita sebagai pemerintah itu sulit untuk mengintervensi bagaimana orang-orang ini untuk naik ke atas garis kemiskinan. Nah, selain itu juga kita perlu melihat beberapa indikator proksi lain. Misalnya tadi ada indeks Gini rasio, kemudian tingkat pengangguran terbuka, bagaimana akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, kemudian kondisi perumahan untuk pembangunan infrastruktur, sanitasi, akses air bersih. Itu kan juga kita perlu pertimbangkan sebagai indikator-indikator yang menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk kita itu sudah terjadi. Nah, PR-nya adalah kami dari pemerintah sendiri melihat bahwa kita saja dari sisi basic pemenuhan layanan dasar itu saya kira masih perlu untuk ditingkatkan. Itu menjadi poin penting sehingga menjadi prioritas dalam intervensi kami. Itu salah satunya adalah dalam rangka pemenuhan layanan standar pelayanan minimal, karena ini akan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat itu sendiri. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, salah satu indikator yang juga akan mendukung untuk penurunan kemiskinan itu adalah dari sisi layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kondisi pemenuhan infrastruktur dari sektor air bersih dan sanitasi. Mungkin demikian Bu Denise. Okay.
5: Baik, kita break dulu ya Pak Rizal dan Pak Yusrin. Untuk ada pendengar yang sudah masuk WhatsApp-nya, pertanyaannya di WhatsApp nanti saya bacakan setelah kita break yang satu ini.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Alam yang kaya membuahkan pangan yang tidak ada habisnya. Namun sebutir nasi pun ada yang tidak punya. Meski sumber makanan berlimpah dan selalu ada lirih tangis saat mengais makanan dan rezeki yang tersisa. Sesungguhnya, banyak yang dapurnya lama tak menyala, semakin berkerut perut kecil terlilit kelaparan yang berlarut-larut. Keberkahan pangan bermula dari kebaikan bangsa untuk dunia. Mari bantu saudara-saudara yang terbelenggu kemiskinan dan kelaparan.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Ya, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami. Ada pertanyaan ini Bapak di layanan WhatsApp dari Ajay. Menurut Bapak, apakah masyarakat miskin ini lebih membutuhkan modal usaha atau justru akses pasar agar usaha mereka itu bisa berkembang? Saya ke Pak Yusrin ini jawabnya.
3: Oke, kalau saya juga ini tidak boleh dijawab mana yang lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih prioritas gitu ya. Cuman menurut saya keduanya sama-sama penting gitu ya. Baik itu pembukaan akses pasar, kemudian pemberian modal usaha. Tapi gini, kalau saya juga melakukan penelitian, melakukan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan kemiskinan ini gitu ya. Yang perlu saya harus tekankan di sini adalah bagaimana membangun mental dari masyarakat kitanya gitu. Hari ini, Bu, saya kalau boleh jujur ya, Pak Ical dari Bapeda, kami dari perguruan tinggi itu sering menang hibah pengabdian kepada masyarakat melalui Bima gitu ya. Itu banyak alat yang kami sediakan, yang kami bantukan kepada desa, kepada masyarakat, tapi desanya itu tidak mau mengelola itu gitu ya. Jadi kalau ini koreksi bersama ya Pak Bu, maksudnya ini tidak akan menafikan siapapun bahwa kita hari ini hidup di mana masyarakat yang mau ikut pengabdian, mau ikut apa berkumpul dengan para akademisi itu hanya karena mau ada amplopnya gitu. Padahal kalau kita lihat bantuan demi bantuan itu sudah sangat besar untuk masyarakat gitu. Maka yang perlu kita perlu sosialisasikan, kita perlu gencarkan bangun ini adalah kesadaran dari masyarakatnya gitu. Bagaimana masyarakat ini mental keluar dari kemiskinannya dulu deh gitu. Percuma juga nih bantuan modal terus di Pak Ical nih, banyak banget anggarannya dari Bapeda yang direncanakan ke dinas-dinas terkait, bantuan demi bantuan, modal demi modal, dibukakan akses pasar, kemarin UMKM Go Internasional, Karao dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan masyarakatnya itu mentalnya juga mental miskin gitu ya, ini koreksi kita bersama gitu. Yang maka yang harus saya lakukan, yang saya ingin tekankan adalah kita, saya akademisi, pemerintah daerah, kemudian dari media gitu ya, dari lembaga penyiaran publik khususnya RRI, ini perlu mensosialisasikan juga bahwa yang perlu dibangun adalah kesadaran dari masyarakatnya. Jangan hanya modal modal usaha yang diminta terus, dibukakan akses pasar terus, dibuatkan ekspor terus menerus gitu, tapi tidak ada keberlanjutan. Kemarin contoh kasus Pak Ical, saya boleh jujur, kemarin kami melakukan penelitian dengan UMKM yang sudah dibina oleh BI gitu ya. Itu mungkin kalau yang dibina oleh BI sudah mulai well established gitu, tapi ada UMKM yang kita akan paksa untuk bisa dibina oleh BI gitu ya. Itu justru tidak mau gitu, tidak mau ya apa berpartisipasi lebih, tidak mau ikut berkontribusi lebih gitu. Alasannya satu, modalnya kurang. Alasan yang kedua adalah saya nanti kerja dengan siapa gitu. Nah, ini karena UMKM itu biasanya cuma dihandle oleh kepala keluarga gitu ya, ibu gitu ya, sebagai atau perempuan gitu, sehingga untuk apa namanya produksi massalnya juga terbatas dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya, kalau saya ini yang penting adalah membuka kesadaran masyarakat, jangan hanya bergantung terhadap modal dan perluasan akses, tapi juga kita harus berubah gitu, harus mentalnya harus berubah gitu. Oke. Demikian.
2: Baik, terima kasih. Ada pertanyaan juga ini dari Nurholis ya, ini pertanyaan untuk Pak Rizal nih. Pak, kalau ada keluarga yang penghasilannya tidak tetap, misalnya hari ini dapat uang, besok belum tentu, apakah kondisi seperti ini juga menjadi perhatian pemerintah, Pak?
4: Ya, terima kasih Bu Denilsa. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya ingin izin melanjutkan tadi apa yang disampaikan Pak Yusrin. Memang benar, Pak. Memang salah satu faktor angka kemiskinan itu yang masih tinggi adalah memang mental masyarakat juga yang masih perlu kita bina ya, karena ada berapa banyak saat ini orang-orang yang dalam tanda kutip tingkat kesejahteraannya itu sudah tinggi, tetapi dia tetap ingin menerima bantuan. itu kalau kita cek di dalam data itu ada yang namanya inclusion error. Nah, itu kalau menurut data itu banyak ya. Beberapa orang yang sudah sejahtera tetapi masih ingin menerima bantuan. Kemudian juga kami pernah melakukan beberapa MONEF, khususnya bantuan usaha ekonomi produktif. Kami sudah intervensi, tetapi karena memang tidak ada kemauan untuk hidup secara mandiri dari penerima bantuan atau yang bersangkutan, maka barang-barang untuk modal usaha yang kami intervensi itu malah dijual, tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatannya. Itu salah satu contoh ya. Nah, itu memang salah satu PR. Sehingga kita menganggap bahwa kemiskinan ini kita jangan hanya pandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Ada faktor lain seperti tadi ya, mental untuk hidup mandiri itu harus kita bangun. Kesadaran di masyarakat itu harus kita bangun. Sehingga memang dia sifatnya lintas sektoral, tidak bisa kita hanya bertumpu pada satu sektor saja, misalnya hanya pada pemerintah atau pada akademisi, sehingga semua sektor harus kita libatkan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, untuk yang penghasilnya tidak tetap. Nah, kalau di pemerintah sendiri, untuk intervensi program bantuan sosial itu, dia harus berdasarkan data. Nah, basis data yang saat ini sesuai regulasi yang bisa diintervensi oleh pemerintah itu adalah data DTSN. Nah, mungkin Mbak Denilsa, Pak Yusrin sudah familiar dengan data DTSN yang saat ini mungkin juga sedang viral ya, karena banyak sekali protes dari masyarakat, kenapa saya itu miskin secara aset tetapi di DTSN itu tercatat sebagai orang yang sudah kaya. Betul, ada istilahnya ada. Sudah disetarakan dengan 9 naga katanya. Nah, ini memang secara regulasi itulah data yang harus kita gunakan dan wajib secara regulasi kita gunakan. Ketika Bapak yang menanyakan tadi tidak masuk DTSN dan tidak memenuhi kriteria penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah, maka kita sebagai pemerintah tidak bisa mengintervensinya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah tentu perbaikan kualitas verifikasi dan validasi data kondisi sosial ekonomi penduduk di lapangan. Nah, ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa kelurahan. Nah, ini kita terus dorong sehingga proses pemutakhiran data kondisi sosial ekonomi masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, sehingga ketika data ini rilis, apa yang ada di dalam data itu memang benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga problem yang terjadi saat ini yang kondisinya tidak sesuai dengan data yang ada itu bisa kita hindari ya, sehingga memang yang kita harapkan bantuan itu tepat sasaran, kemudian berdampak pada menurunnya angka kemiskinan itu dapat kita wujudkan. Mungkin demikian Bu Denilsa.
2: Iya, baik. Memang lagi viral nih Pak di sosial media, di TikTok gitu, di atasan itu orang-orang pada bilang cari ternyata saya kaya ya. Seperti itu. Yeah. Oke, okay. Baik. Ini sudah menit ke-53 Pak, kita sudah di penghujung program sore hari ini, obrolan sore hari ini. Ya, terima kasih Bapak sudah bersama kami, Pak Muhammad Rizaldi Rahim, perencanaan ahli pertama Bapeda Provinsi Gorontalo. Terima kasih Bapak Rizal. Terima kasih juga Pak Yusrin S. Hasan, SMFF, akademisi juga.
3: Terima kasih Pak Yusrin.
2: Terima kasih Pak Ijong. Untuk semuanya, saya undur diri ya dari ruang dengar di program tamu kita sore hari ini. Saya Daniel Sabokings, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, bye-bye.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan tamu kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar sudah mengantarkan kita pukul 16:57 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas atensi dengar Anda yang kemana-mana. Kita lanjutkan lagi untuk di Gorontalo sore ini. Menantikan di siaran Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut. Tetap di Pro 1.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai, No Uti Gorontalo. Siap-siap.

0: meraih prestasi. Raihan Datau menurunkan laporannya.
1: SMK Negeri 1 Gorontalo memperingati hari ulang tahun ke-71 sebagai momentum memperkuat peran pendidikan vokasi di Gorontalo. Selama perjalanan panjangnya, sekolah ini telah melahirkan banyak lulusan dengan beragam kompetensi. Pendidikan SMK dinilai semakin penting dalam menyiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida mengatakan SMK tidak lagi pantas dipandang sebelah mata. Menurutnya SMK kini menjadi salah satu pilihan pendidikan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan.
2: Jangan hanya dipandang sebelah mata. Ini adalah tanggung jawab kita. Ya. Karena saya juga dari SMK, yang tentunya SMK ini kalau dulu anak-anak masuk SMK malu, tapi sekarang saya rasa SMK juga salah satu pilihan untuk menciptakan pekerjaan. Tingkatkan terus kompetensi dan tingkatkan kemampuan dan kemajuan pendidikan. Sebarkan brosur bahwa SMK Negeri 1 mampu memberikan yang terbaik untuk anak bangsa.
1: Perjalanan SMK Negeri 1 Gorontalo juga tidak lepas dari peran para alumni yang terus memberikan perhatian terhadap perkembangan sekolah. Alumni SMK Negeri 1 Gorontalo Husin Ali berharap sekolah ini terus melahirkan generasi yang mampu menorehkan prestasi. Ia mendorong para siswa untuk terus mengembangkan kemampuan dan berani menjadi pemimpin. Menurutnya Gorontalo membutuhkan generasi muda yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
3: Semua anak-anak SMK 1, sekolah ini sudah melahirkan banyak sekali alumni yang punya cerita yang beragam. Ini juga AIS yang sudah sampai ke kemudian waktu itu juga menjadi inspirasi kami. Dan hari ini kita ingin berpesan kepada adik-adik, jangan sampai sekolah ini tidak melahirkan prestasi sebagai generasi hari ini. Maka sebagai alumni, saya mendorong kepada adik-adik semua, SMK 1 Gorontalo untuk terus berprestasi, terus menjadi pemimpin karena negeri ini sedang butuh orang-orang baik, apalagi Gorontalo kita di bawah kepemimpinan Ibu Wakil Gubernur sangat membutuhkan kehadiran kita semua berkontribusi untuk pembangunan Gorontalo.
1: Memasuki usia ke-71 tahun, SMK Negeri 1 Gorontalo diharapkan terus menjadi pilihan pendidikan bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan. Semangat para siswa dan dukungan para alumni diharapkan dapat menjaga nama baik sekolah melalui berbagai prestasi di masa mendatang. Dari Gorontalo, Raihan Datau melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Kebakaran yang terjadi di tempat praktik Dr. Nur Islamia diduga korsleting pada kabel listrik yang berada di bagian depan jalan pada Senin 31 Agustus 2026. Berikut laporan Jumail Johanis.
5: Kebakaran yang terjadi di tempat praktek Dr. Nur Islamia yang berada di samping kantor pelayanan pajak KPP Tahuna, Kelurahan Malebur, diduga korsleting pada kabel listrik yang berada di bagian depan jalan pada Senin 31 Agustus 2026. Pemilik rumah Asmawati saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, kabel listrik tersebut tersentuh sebuah mobil yang melintasi depan rumah, hingga diduga memicu percikan yang menyebabkan api. Menurutnya, kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi di lokasi tersebut, namun api ketika itu tidak sempat menjalar karena secepatnya dipadamkan oleh warga.
6: Saya di rumah tadi memasak,
5: iya.
6: Cara memasak, jam 1:30. Terus itu ada 3 orang masuk di dalam, berteriak, panggil sama saya, ibu, saya kaget dah. Iya. Kenapa? Menyala di atas. Atas rumah ada api menyala begitu. Terus saya keluar, saya langsung bunuh itu gas dengan kompor. Saya bunuh baru saya keluar. Aduh, sudah menyala api. Dari

0: Selain itu, Asmawati mengatakan, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga setempat telah berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Pemadam api tersebut diketahui diperoleh dari kantor pelayanan pajak Tahuna dan digunakan warga untuk mengendalikan api agar tidak semakin meluas ke bagian rumah lainnya. Selanjutnya, petugas pemadam kebakaran kemudian tiba di lokasi dan melakukan proses pemadaman serta pendinginan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan. Jumel Johannes melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut akan terus melakukan upaya melalui lobi dengan pemerintah pusat dan mitra kerja untuk mendapat bantuan di tengah keterbatasan anggaran yang sedang dihadapi daerah. Berikut laporan Hendra Asa.
2: Pemerintah Kabupaten akan terus melakukan upaya di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran terhadap pelayanan dan pembangunan infrastruktur di daerah. Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gracia Bambungan mengatakan efisiensi sekarang ini dihadapi pemerintah kabupaten dan berupaya mencari solusi dengan melakukan berbagai cara selain dengan terus dilakukan lobi dengan pemerintah pusat juga melibatkan mitra kerja dari pemerintah kabupaten.
3: Keadaan seperti ini kami selaku pemerintah daerah tidak menyerah karena

0: Dia pun mengatakan lobi dari pemerintah pusat tersebut beberapa di antaranya sudah terrealisasi dan lainnya masih berproses untuk disetujui dan disepakati. Kerjasama dengan semua pihak mitra kerja pemerintah pun juga dilakukan, utamanya pada penganggaran dalam mempercepat berbagai aspek pembangunan daerah, utamanya pelayanan publik dan pemberian bantuan kepada masyarakat. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Suasana perayaan hari jadi ke-78 polisi wanita di Polres Kepulauan Talaut sempat diwarnai ketegangan. Seluruh personil Polwan mendadak dikumpulkan dan dihukum push up oleh seksi propam. Sebelum akhirnya Kapolres memberikan kejutan manis di lapangan apel. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
2: Suasana di lapangan apel Mapolres Kepulauan Talaut Selasa 1 September pagi sempat mendadak tegang. Seluruh personel polisi wanita atau Polwan dikumpulkan oleh Kabak Ops AKP Yakobus Melale dan Kasih Propam Ibda Junedi Tobing. Para Polwan diinformasikan kena sanksi disiplin push up akibat dugaan pelanggaran yang masuk ke Propam Polda Sulu. Namun, ketegangan tak berlangsung lama. Ketegangan langsung pecah ketika Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko bersama para PJU mendadak masuk ke lapangan sambil membawa kue ulang tahun diiringi lagu Selamat Ulang Tahun. Aksi sanksi disiplin tersebut rupanya hanyalah prank kejutan untuk memperingati hari jadi Polwan ke-78. AKBP Dwi Yatmoko mengapresiasi tinggi dedikasi para Polwan yang bertugas di wilayah perbatasan NKRI tersebut. Disebutkan Polwan merupakan pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut. Di usia yang ke-78, Kapolres berharap seluruh Polwan semakin profesional, tangguh dan terus memberikan pelayanan yang terbaik, humanis bagi publik.
3: Tentunya saya Kapolres berstaf dan Bayangkari mengucapkan selamat ulang tahun Polwan yang ke-78, One Police Woman Extraordinary Impact, satu Polwan memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat dan tentunya mengharapkan terus Polwan dan terus bisa menjadi Polwan yang presisi.
2: Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun, tradisi berjabat tangan seluruh personel, serta foto bersama. Turut hadir dalam kegiatan, Wakapolres, Kompol Kresman Mulalinda, bersama jajaran pejabat utama dan seluruh personel Polres Kepulauan Talaut. Dan Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Maguta Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: KU di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, updatean informasi sore hari ini dari rri.co.id, di mana DPRD Provinsi Gorontalo mulai menyiapkan agenda kerja untuk masa persidangan pertama tahun 2026-2027. Di mana agenda ini dibahas dalam rapat lanjutan Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin ini mengatakan penyusunan agenda dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah Provinsi Gorontalo. Koordinasi ini penting supaya agenda yang sudah dibuat juga bisa berjalan sesuai rencana dan tidak tertunda. Jadi salah satu agenda penting yang akan dibahas adalah APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di mana DPRD akan memberikan waktu yang cukup membahas APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD, Badan Anggaran DPRD, dan komisi-komisi. Selain itu juga pendengar, dalam rapat ini DPRD menerima surat dari Gubernur Gorontalo terkait usulan perubahan Perda nomor 6 tentang perizinan. Namun usulan ini belum langsung masuk dalam agenda karena suratnya baru diterima DPRD. Dan DPRD juga masih menunggu kajian dari Bapemperda untuk melihat apakah ini perubahan aturan memang mendesak untuk dibahas tahun ini. Kalau hasil kajiannya menyatakan penting dan mendesak, usulan ini juga nantinya akan kembali dibahas dalam rapat Banmus. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di sore hari ini. Luar biasa untuk mataharinya, sangat cerah gitu ya. Selamat jalan-jalan sore untuk Anda yang lagi menikmati sore hari, yang berpulang gitu, di pulang ke rumah dari kantor, hati-hati aja di jalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya juga kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan Risalah menjelang azan maghrib. Kita temani Anda dulu pendengar dengan lagu-lagu religi, tetap di Pro 1.

0: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Selasa 1 September 2026 pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Adapun daftar penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang ada di daerah Suawa Kabila Tapa Lipoto Batu Dating Gola, menyesuaikan dengan jadwal, Bone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Timbawa ditambah 1 menit, Anggrek, Polihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Pagua ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Moosipat ditambah 7 menit.

Anda berada menantikan azan maghrib hari ini pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 51 sampai dengan 58 oleh Qori'anur Hayati Hamzah SH.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah An-Nahl 51 sampai dengan 58 oleh Qori'ah Nur Hayati Hamzah SH. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Nurjana Harun SAG dengan judul Peran Islam dalam Mengatasi Problematika dan Kenakalan Remaja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, saat menjelang azan maghrib, mari kita sejenak mengingat anak-anak kita. Mereka tumbuh setiap hari. Tubuhnya semakin besar, pengetahuannya semakin luas, pergaulannya semakin banyak. Tetapi, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kedekatan hati kita dengan mereka juga semakin kuat? Sebab terkadang anak tinggal serumah dengan kita, tetapi hatinya terasa jauh. Dulu ketika takut, ia mencari tangan kita. Ketika sedih, ia mencari pelukan kita. Namun ketika remaja, ia mulai memilih dunia sendiri, masalah sendiri, bahkan rahasia yang tidak selalu ia ceritakan. Maka jangan hanya bertanya, apa yang dilakukan anakku? Sesekali bertanyalah, apa yang sedang dirasakan anakku? Karena di balik anak yang mudah marah, mungkin ada hati yang sedang lelah. Di balik anak yang diam, mungkin ada luka yang belum mampu ia ceritakan. Dan di balik anak yang mulai menjauh, mungkin ia sedang membutuhkan kita, tetapi tidak tahu bagaimana cara mendekat. Pendengar yang berbahagia, disinilah Islam hadir sebagai cahaya. Islam tidak hanya mengajarkan anak untuk taat, Islam juga mengajarkan orang tua untuk mendidik dengan kasih sayang, keteladanan, dan kebijaksanaan. Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana memperlakukan generasi muda, mendengarkan, menghargai, membimbing, dan memberikan kepercayaan. Maka ketika anak melakukan kesalahan, mari kita belajar membedakan antara menolak kesalahannya dan menolak dirinya. Katakan, nak, perbuatanmu mungkin salah, tetapi kamu tetap anak yang kami sayangi. Mari kita perbaiki bersama. Sebab anak yang merasa dicintai akan lebih mudah menerima nasihat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, problematika remaja hari ini begitu beragam. Pergaulan, bullying, kecanduan gawai, pornografi, persoalan cinta, tekanan teman sebaya, bahkan krisis kepercayaan diri. Kita tidak mungkin mengawasi anak selama 24 jam. Karena itu, jangan hanya membangun pengawasan dari luar, bangun juga kesadaran dari dalam. Islam mengajarkan muraqabah, kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Ajarkan kepada anak, nak, ketika ayah dan ibu tidak melihatmu, Allah tetap melihatmu. Ketika sendirian, Allah melihatmu. Ketika memegang handphone, Allah melihat. Ketika bersama teman-teman, Allah pun melihat. Bukan untuk membuat anak hidup dalam ketakutan, tetapi agar ia memiliki iman yang menjadi penjaga ketika tidak ada manusia yang mengawasinya. Inilah kekuatan pendidikan Islam, membangun pengawasan di dalam hati. Ayah dan ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa, anak belajar lebih banyak dari apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Kita ingin anak rajin sholat, biarkan ia melihat kita menjaga sholat. Kita ingin anak mencintai Al-Quran, biarkan ia melihat Al-Quran hidup di rumah kita. Kita ingin anak lembut, biarkan ia mendengar kelembutan dari lisan kita. Karena keteladanan adalah nasihat yang tidak banyak berbicara, tetapi paling lama tinggal di hati. Dan jangan menunggu anak bermasalah, baru kita mendekat. Bangun kedekatan ketika ia baik-baik saja. Duduklah bersamanya, makan bersamanya, dengarkan ceritanya, berikan waktu tanpa handphone, tidak perlu lama. Kadang 10 menit perhatian yang utuh jauh lebih berarti daripada 1 jam bersama tetapi masing-masing sibuk dengan layar. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang bisa kita mulai hari ini. Pertama, dengarkan anak sebelum menasihatinya. Kedua, jadilah teladan sebelum menuntut perubahan. Dan ketiga, doakan anak lebih banyak daripada kita mengkhawatirkannya. Ketika anak tidur, doakan, "Ya Allah, aku tidak mampu menjaganya setiap saat, maka jagalah ia dengan penjagaan-Mu. Jika ia mulai jauh, dekatkanlah kepada-Mu. Jika ia salah, tunjukkan jalan untuk kembali. Jika ia sedang menghadapi masalah yang tidak mampu ia ceritakan kepada kami, Engkaulah mengetahuinya, Ya Allah, maka bantulah ia." Dan untuk anak-anak kita yang mungkin sedang mendengarkan, "Nak, jika hatimu sedang berat, jangan memikul semuanya sendirian. Jika ada masalah, pulanglah. Jika pernah salah, pulanglah. Jika hatimu terluka, pulanglah. Dan jika engkau tidak tahu harus pulang kemana, pulanglah kepada Allah. Karena sebesar apapun kesalahan kita, pintu taubat Allah tidak pernah tertutup." Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita tidak mungkin menghapus semua pengaruh buruk dari zaman yang dihadapi anak-anak kita. Tetapi kita bisa membekali mereka dengan sesuatu yang jauh lebih kuat, iman di dalam hati, akhlak dalam perilaku, dan rumah yang penuh kasih sayang. Jangan hanya siapkan anak untuk menghadapi dunia, siapkan hatinya agar menghadapi dunia tanpa kehilangan Allah. Dan nanti ketika kita bertemu anak-anak kita, jangan terburu-buru bertanya tentang nilai, jangan langsung mencari kesalahannya. Duduklah di sampingnya, tataplah matanya, lalu tanyakan, "Nak, bagaimana hatimu hari ini?" Mungkin pertanyaan itu sederhana, tetapi bisa menjadi pintu bagi hati yang selama ini tertutup. Karena anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Anak membutuhkan tempat yang membuatnya merasa dicintai, dihargai, dan aman untuk pulang. Semoga rumah kita menjadi rumah seperti itu. Rumah yang di dalamnya ada Al-Quran, ada doa, ada keteladanan, ada kasih sayang, dan selalu ada pintu untuk kembali. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, jaga iman mereka, jaga akhlak mereka, jaga pergaulan mereka, jauhkan mereka dari segala keburukan, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk hati bagi orang tua, bermanfaat bagi sesama, dan dekat dengan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita rawat anak-anak kita bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan hati. Bukan hanya dengan nasihat, tetapi dengan teladan. Bukan hanya dengan kekhawatiran, tetapi dengan doa. Karena boleh jadi, anak yang hari ini kita perjuangkan dengan sabar dan air mata, kelak menjadi anak yang menggandeng tangan kita menuju surga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 Gorontalo.

Siapa yang mencintai karena Allah? Kemudian seseorang yang dicintainya itu berkata, aku juga mencintaimu karena Allah. Maka keduanya akan masuk surga. Orang yang lebih besar rasa cintanya akan lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Dan ia akan digabungkan dengan orang-orang yang mencintai karena Allah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Sanad Hasan.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras kaya energi serta mengandung protein serat, magnesium, dan mineral penting lainnya. Meskipun nasi putih rendah serat dan bisa meningkatkan gula darah jika berlebihan. Namun ada beberapa varian nasi yang biasa dikonsumsi yaitu nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, nasi shirataki, dan nasi pulen. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengonsumsi dalam keadaan panas. Seperti yang dikutip dari laman rspp.co.id, konsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan kesehatan usus, dan membantu menurunkan berat badan. Karena tidak semua kalori dari pati resisten diserap tubuh. Makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita akan nantikan program Mimbar Agama Buddha untuk malam hari ini bersama dengan Hyanti Fiani Woi dengan judul Tradisi Pradaksina dalam Ajaran Buddha.

Pujaca pujani anang, eta manggalamu tamang. Menghormat kepada yang patut dihormati adalah berkah utama. Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang budiman, senang sekali kami dapat kembali hadir bersama Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga siaran ini membawa ketenangan batin, menambah wawasan, serta menginspirasi kita semua untuk senantiasa menebarkan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali pertemuan ini dengan hati yang jernih dan penuh semangat untuk mendalami nilai-nilai luhur Dharma. Tema kita pada hari ini adalah tradisi pradaksina dalam ajaran Buddha. Pendengar radio RRI yang berbahagia, tradisi dalam agama Buddha memiliki sejarah panjang yang tidak terputus dari kehidupan Buddha Gautama. Kebiasaan yang dilakukan di masa kehidupan Buddha atau sering disebut dengan Watta dijadikan sebagai pedoman yang terus-menerus diwariskan dari generasi awal sampai sekarang. Salah satu tradisi yang dilestarikan dalam ajaran Buddha adalah tradisi penghormatan. Walaupun agama Buddha lebih sering menyesuaikan pola tradisinya dengan karakteristik lokal tempat berkembangnya agama Buddha, tetapi ada corak utama yang terus dipertahankan. Tradisi penghormatan atau lazimnya disebut Garava memiliki corak yang hampir sama di seluruh belahan dunia. Bentuk praktik penghormatan seperti sikap merangkapkan kedua tangan, anjali, bersujud penuh, namakara, dan mengelilingi objek yang dihormati dengan pola searah jarum jam, padakina atau pradaksina, terus lestari sampai sekarang. Tradisi ini seluruhnya bersumber dari kebiasaan atau wata yang berkembang di zaman kehidupan Buddha. Pendengar yang berbahagia, penghormatan memiliki rujukan nilai luhur yang jelas dalam ajaran Buddha. Bahkan babaran Agung Manggala Sutta dalam salah satu syairnya menyatakan dengan tegas bahwa menghormat sesuatu yang pantas atau patut dihormati adalah berkah utama. Penghormatan dalam hal ini dipandang sebagai sesuatu yang membawa keberkahan, sangat bermanfaat dan bukan merupakan sebuah perilaku yang sia-sia. Menghormat atau memuja dengan tulus tentu merupakan sebuah tindakan yang didukung oleh kehendak baik sehingga akan menghasilkan kebahagiaan di kemudian hari. Padakina atau pradaksina dengan mengelilingi objek penghormatan dapat menjadi aktivitas yang membawa pada keberkahan. Tentu aktivitas fisik pradaksina yang masuk dalam kategori menghormat pada sesuatu yang patut dihormati butuhkan berbagai syarat pokok yang harus terpenuhi. Syarat pertama adalah adanya objek penghormatan yang benar, dakinia sampada. Kemudian adanya kehendak yang benar, cetana sampada, untuk melakukan pradaksina dan tentu sikap dalam pelaksanaan yang benar. Objek penghormatan pradaksina sesungguhnya adalah Sang Triratna itu sendiri. Tetapi di masa ketika Buddha sudah parinibbana, objek penghormatan dialihkan pada sesuatu yang mengandung nilai luhur yang dianggap berhubungan dengan Triratna. Pendengar yang berbahagia, tempat bersejarah bagi kehidupan Buddha di India sering dijadikan sebagai objek pradaksina seperti tempat lahir, mencapai penerangan agung dan parinibbana Buddha di berbagai wilayah di luar India di mana aktivitas histori Buddha tidak terjadi di sana. Maka, pradaksina mengambil objek suci berupa bangunan yang dikaitkan dengan aktivitas Dharma maupun tempat menyimpan relik atau berbagai simbol dari Triratna. Secara umum, objek pradaksina sering dikelompokkan menjadi Pariboga Cetia, bangunan bernilai histori yang melibatkan kehidupan Buddha seperti Taman Lumbini, Bodhgaya, dan Kusinara, Datu Cetia, yaitu bangunan umumnya berupa stupa untuk menyimpan relik suci Buddha. Dhamma Cetia, yaitu tempat khusus yang digunakan untuk menyimpan kitab suci dan
Udesika Cetia, objek penghormatan yang dianggap memiliki nilai karakteristik Buddhis, misalnya rupang Buddha, cakra, dan berbagai simbol yang dikaitkan dengan simbol Buddha. Di Indonesia, lazimnya pradaksina dilakukan pada objek penghormatan, seperti candi, tempat menyimpan relik, wihara yang memiliki altar, dan tempat menyimpan buku-buku dhamma. Kebiasaan yang sungguh sangat familiar di Indonesia, khususnya dalam upacara-upacara besar di Candi Borobudur, adalah mengelilingi candi atau berpradaksina searah jarum jam selama 3 putaran penuh. Selain objek yang benar, pradaksina memerlukan prasyarat kehendak cetana yang benar dan lurus dalam arti tidak menyimpang dari kaidah dharma. Kehendak yang benar akan menuntut pada sikap yang benar, sehingga pradaksina menjadi aktivitas spiritual yang lengkap dan utuh. Penghayatan dalam proses berjalan mengelilingi objek penghormatan harus hadir dalam batin setiap peserta. Perenungan terhadap keluhuran Buddha, Dhamma, dan Sangha akan mengkondisikan batin menjadi penuh devosi dan menghadirkan ketenangan. Pendengar RRI yang berbahagia, bagi meditator, pradaksina dapat dimaknai dengan aktivitas meditasi, yaitu hadirnya kesadaran kekinian dalam setiap langkah aktivitas pradaksina. Prasyarat pradaksina yang lengkap akan menuntun pada buah keberkahan bagi setiap peserta. Sehingga, pradaksina sesungguhnya adalah sebuah aktivitas spiritual yang nyata, bukan hanya semata-mata melestarikan tradisi kuno dari zaman Buddha. Demikian rangkaian mimbar agama Buddha hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menuntun hati dan pikiran kita menuju kedamaian, kebijaksanaan, serta semangat untuk menebarkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI yang budiman. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Akhir kata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sa

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama muda di malam hari ini bersama dengan Yanti Viani dengan judul Tradisi Pradaksina dalam Ajaran Buddha. Di pukul 20 nanti kita akan ikuti untuk penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3. Tetap bersama kami di Pro 1.

Ya pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita akhirnya untuk sajian lagu-lagu untuk umat Buddha, dan kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunjuk Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot.

0: 2026. Mendikdagman Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.

kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi.

0: Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
1: Dan ini kami punya

0: 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji.

0: Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Khomas, terdakwa Isfah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
3: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
0: Baik.
3: Itu aja.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
4: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
3: Tidak ada hubungan apa-apa.
4: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
3: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
4: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
3: Tidak ada.
4: Tidak pernah?
3: Tidak.
4: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
3: Mansur? Tidak.
4: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
3: Tidak ada.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
6: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
5: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
7: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
5: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
8: Ini kan sebenarnya Karang Taruna juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan
5: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
9: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
10: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
9: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah

0: Polda, kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
1: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in
4: Russia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
5: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
4: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
5: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
4: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: But, well, maybe sometimes it happened.
2: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia.

berita besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang. Sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang olahraga bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen

menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar lagu dari Salma Salsabil featuring Bass Boy dengan Ava Iya. Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda yang tentunya bisa Anda ikuti terus di rri.co.id. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelancaran pasokan pangan sekaligus membantu meringankan beban masyarakat. Penyaluran bantuan dilaksanakan di dua desa di Kecamatan Kabila, yaitu Desa Padengo sebanyak 100 kakak dan Desa Tanggilingo sebanyak 100 kakak dengan total penerima manfaat mencapai 200 kepala keluarga atau kakak. Bantuan pangan yang disalurkan berupa 5 kg beras, 1 kg gula pasir, dan 2 liter minyak goreng untuk masing-masing penerima. Bantuan ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok sekaligus juga mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah dan juga masyarakat yang terdampak gejolak harga pangan ya. Dan tentunya juga pendengar, Gusnar menjelaskan untuk bantuan program bantuan pangan ya untuk stabilisasi pasokan dan juga harga pangan tahun 2026 ini secara keseluruhan mencapai 10.118 paket.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti sebuah drama radio. Kali ini produksi dari RRI Surabaya dengan judul Perubahan.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan, mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak. Tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP?
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: Ini uang untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari, Bu?
1: Pak RT? Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
1: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
1: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
2: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
1: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
3: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya masih belajar.
3: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
1: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.

Rifda Nasyiwatul Attahiyah. Teknik dan montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

RD manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Setelah tadi ada lagu dari Leto dengan Ruang Rindu ya. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya dan tradisi yang sangat luas. Nah, di sejumlah daerah masyarakat masih mempertahankan ritual leluhur yang berkaitan dengan kematian. Ya, salah satunya adalah tradisi memperlakukan dan juga menguatkan jenazah dengan cara yang berbeda dari pemakaman pada umumnya. Tradisi ini lahir dari kepercayaan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada jenazah yang disimpan selama bertahun-tahun sebelum dimakamkan. Ada juga yang diletakkan di alam terbuka hingga diawetkan melalui proses pengasapan. Nah, ada beberapa tradisi

pengoyotan jenazah yang kita kenal gitu di Indonesia. Yaitu di Papua misalnya ya, Papua Pegunungan, masyarakat suku Dani di Lembah Baliem memiliki tradisi pengawetan jenazah yang cukup unik ya. Jenazah yang diawetkan biasanya memiliki warna gelap dan ditempatkan dalam posisi duduk meringkuk. Proses pengawetan dilakukan dengan metode pengasapan. Setelah seorang meninggal, bagian tertentu dari tubuh jenazah dikeluarkan. Tubuh kemudian diberi minyak babi, ditempatkan di dalam rumah Hanoi. Kami ulangi, di rumah Honai ya, untuk diasapi menggunakan api kecil. Proses ini juga dapat berlangsung selama berbulan-bulan hingga tubuh menjadi kering dan mengeras. Jadi dalam prosesnya ini mendengar masyarakat juga menggunakan bahan-bahan alami seperti getah pohon dan juga minyak nabati ya, yang dipercaya membantu memperlambat pembusukan. Tradisi ini diperkirakan telah berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Namun praktek ini juga diperuntukkan bagi semua orang. Tidak diperuntukkan bagi semua orang karena pengawetan ini biasanya dilakukan terhadap kepala suku atau tokoh yang memiliki kedudukan penting dan sangat dihormati dalam masyarakat. Ada apa lagi di Indonesia ya? Kita akan kembali untuk Anda tetap di Pro 1.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya pendengar, kita tadi sudah membahas mengenai tradisi unik ya pengangkatan jenazah yang ada di Indonesia. Nah ini pendengar, ada juga selain tadi ya di lembah tradisi suku Dani di Lembah Baliem, ada tradisi kematian yang berbeda. Ini ditemukan di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Bali. Wilayah ini dihuni masyarakat Bali Aga yang dikenal sebagai salah satu kelompok masyarakat Bali yang masih terus mempertahankan tradisi ya dari para leluhur pendengar. Kalau sebagian masyarakat Hindu Bali ini melaksanakan kremasi atau ngaben, masyarakat Trunyan memiliki cara berbeda dalam memperlakukan jenazah ya. Mayat ini diletakkan di area pemakaman yang dikenal sebagai Semawaya, kemudian dibiarkan mengalami proses pembusukan secara alami. Jenazah ditempatkan dalam sangkar berbentuk prisma yang terbuat dari anyaman bambu. Sangkar ini juga berfungsi melindungi tubuh dari gangguan hewan gitu ya. Salah satu yang membuat tradisi ini menarik perhatian adalah minimnya bau yang ditimbulkan dari proses pembusukan tadi gitu ya. Di Desa Trunyan pendengar, itu ada 3 lokasi pemakaman dengan peruntukan berbeda, yaitu Semawayan digunakan bagi masyarakat yang meninggal secara wajar gitu ya. Kemudian ada juga Sema Banta untuk mereka yang meninggal karena kecelakaan atau tidak wajar gitu ya. Sedangkan Sema Muda diperuntukkan bagi bayi, anak-anak maupun orang yang belum menikah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cinta Tak Pernah Salah dari tiga komposer ya, sudah hadir ke ruang dengar Anda dan sekarang sudah pukul 21 lebih 47 menit. Masih kami temani untuk malam Anda di hari Selasa kali ini ya, hari pertama di bulan September 2026. Semoga segala kebaikan akan menyertai kita semua ya di bulan ini. Dan untuk Anda yang masih juga mendengarkan kami di streaming RRI Digital dimanapun Anda berada dengan segala aktivitasnya ya, yang mau istirahat atau yang masih melanjutkan aktivitas, next song saya punya lagu dari Isyana Saraswati featuring Rai Putra ya, Kau Adalah.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini mendengar dengan program Ruang Rindu ya. Untuk Anda akan hadir sajian lagu-lagu nostalgia tentunya menemani istirahat Anda sampai di jam 12 malam nanti.

Iya, pendengar lagu dari Ani Carrera dengan bagai lilin kecil ya. Masih kembali kita di program Ruang Rindu ya. Kita masih akan terus menemani suasana yang serat Anda di malam hari ini dengan lagu yang pernah hits di tahun 90-an ya. Ya, kita lanjut dengan lagu dari Atik CB dengan Kau di Mana. Lagi pada di mana di Selasa malam ini? Ya, untuk Anda semuanya juga masih bisa terus update informasi malam hari ini di portal resmi kami rri.co.id.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

0: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 dan setelah tadi kita mendengarkan lagu dari Bunga Kasih Jangan Kau Pergi, lagu yang dirilis tahun 1995. Masih kita lanjutkan dengan lagu selanjutnya dari Irfan Jona dengan Anggrek Ungu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Katon Bagas sekarang dengan usah kau lara sendiri ya. Udah lewat nih harusnya ya. Untuk program Ruang Rindu ya. Lagu-lagu nostalgia kita cukupkan sampai di jam 11. Pendengar untuk Anda, kita akan lanjutkan dengan jazz musik untuk menemani suasana istirahat Anda di malam hari ini. Tetap di RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari Selasa 1 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Rizal mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini Rabu 2 September 2026. Selama mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saya Danielsa Sylvie Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini, edisi siar Rabu 2 September 2026. Dan nantinya juga ada beberapa program menemani Anda. Saya menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah, di mana untuk pagi hari ini ya pendengar, kita akan ikuti program pertama kita di religi pagi untuk bulan September tanggal 2 ini. Kita dengarkan dulu pengajian Al-Qur'an pendengar dalam surah Al-Buruj.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

هود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah religi pagi di hari ini Rabu 2 September 2026 atau di 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah kembali hadir menemani pagi Anda pendengar dan juga sahabat budaya. Seperti biasanya, topik tematik kita di Rabu pagi, yaitu Al-Quran dan Tajwid. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir melalui virtual Zoom ada Ustadz Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz Khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yayan.
0: Jo, alhamdulillah sehat Ustadz Khair ya.
1: Alhamdulillah Pak Yayan juga sehat ya.
0: Alhamdulillah Ustadz. Iya, seperti biasanya Ustadz Khair mengawali religi pagi di hari ini mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan hidup kita, mendapatkan banyak bekal untuk kita bawa di alam fana, di alam yang kekal yaitu alam akhirat insyaallah. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita semua di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Pagi hari ini kita kembali dalam acara religi pagi dan membahas topik yaitu ilmu tajwid dan Al-Qur'an. Adalah ilmu yang sangat bermanfaat dalam hidup kita untuk memahami petunjuk hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik dan mendapatkan ilmu darinya sehingga kita dapat selalu mendapatkan nilai di hadapan Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran akan diberikan kita hasanat berupa kebaikan 10 oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Mari kita terus membaca Al-Quran untuk mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu. Saya kira itu barangkali Pak Yayan.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Di layanan telepon sudah ada Om Iwin dari Bualemo. Assalamualaikum Om Iwin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pertanyaan Pak, bagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran itu Ibu Yuti alindallang antur pawel kerupiah suhu Yisabih lahukiyah bilkuri walakal. Tasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Pada waktu petang. Nah, pertanyaan Pak, kalau hukumnya dan pertanyaan ini harus dipang. Ada seorang dukun itu memberikan satu ilmu tapi di satu tempat. Tapi mereka itu hanya berzikir dan salat itu hanya di
0: Halo Om Iwin. Iya, suaranya putus-putus Om Iwin, bisa diulangi lagi pertanyaannya?
2: Ya, ada seorang dukun itu memberikan satu ilmu itu satu tempat, mereka berzikir atau mereka salat itu hanya ya, kalau hukum Islam itu gimana Pak? Makanya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hair bisa langsung dijawab, Ustadz Hair?
1: Tidak jelas ini pertanyaannya, apa yang dimaksud?
0: Iya, soalnya tadi terputus juga pertanyaan dari Om Iwin.
1: Ya, kalau boleh diulangi.
0: Iya. Om Iwin barangkali bisa bergabung kembali atau bisa juga kirimkan pertanyaan lewat WhatsApp. Layanan telepon kembali di 08219648664. Assalamualaikum Religi Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oh maaf nih di Buladu, terdua lo. Iya,
3: dalam Pak Ustaz. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Pak Ustaz, ayat 1 sampai ayat 3. Mohon penjelasan maknanya, atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Afni di Buladu yang tentunya tidak pernah absen di Religi Pagi Ustadz ya.
1: Iya Masya Allah.
0: Iya Masya Allah. Nenek ya. Iya, terdua lo Ustadz Khair.
1: Ya, dalam surah Al-Baqarah surah yang ke-98 Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yaitu orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutakharah, yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Kemudian ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar. Jadi, Al-Quran ini menceritakan semua kitab-kitab yang pernah turun di dalam kehidupan seorang atau kehidupan manusia itu sendiri, mulai dari kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketiga kitab ini dirangkum dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu yang dibawa atau risalah yang dibawa secara estafet oleh seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam itu cuma nabi, bukan rasul, karena belum ada umat pada waktu itu. Maka diturunkanlah semua sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu diturunkan semua seperti itu. Jadi Al-Qur'an ini memberikan semacam ikhtisar ya, seperti kesimpulan kepada seluruh ajaran-ajaran. Jadi nabi-nabi yang lalu setelah datangnya Al-Qur'an ini, maka Al-Qur'an yang menjadi ukuran untuk seperti itu. Begitu juga yang lalu ketika Zabur ada, kemudian datang Nabi Musa, maka Zabur dirangkum di dalam Taurat. Setelah itu, Taurat ketika sudah tidak ada lagi, datang Nabi Isa alaihissalam, maka dirangkumlah oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disampaikanlah seluruhnya kepada umat manusia. Jadi termasuk tadi ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan orang yang Nasrani. Sementara orang-orang musyrik itu terdiri daripada kafir Quraisy di dalam penduduk yang berada yang diberikan diajarkan agama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam kehidupan nabi sehari-hari, yaitu masyarakat Arab pada waktu itu. Dengan demikian, bukti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW dengan diturunkannya Al-Quran ini sebagai mukjizat yang disampaikan kepada seluruh umat manusia itu akan kekal abadi sampai datangnya hari kiamat. Nah, sehingga memberikan bukti-bukti yang nyata. Jadi dalam Al-Quran ini tidak diperlihatkan lagi seperti bagaimana lautan dibelah, kemudian bagaimana api tidak mampu membakar Nabi Ibrahim dan sebagainya, tapi dia adalah bukti-bukti yang terus-terus autentik yang disimpan di dalam Al-Quran ini dan akan memberikan penerangan terus kepada manusia sampai hari kiamat. Itulah mukjizat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan selalu ada untuk dijadikan bukti, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan meskipun Nabi Muhammad hari ini sudah tidak ada secara fisik, tetapi peninggalannya terus ada. Sementara kalau nabi-nabi yang lalu, ketika dia sudah tidak ada, maka sekaligus mukjizatnya sudah tidak ada dan tidak bisa dinikmati lagi. Inilah kehebatan Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan datangnya disampaikan oleh Rasulullah SAW mukjizat-mukjizat Al-Quran ini, sejak dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu adalah sesuatu yang menjadi ukuran di dalam kehidupan umat manusia hari ini seluruhnya. Nah, betapa banyak kita lihat misalnya sekarang di dunia-dunia barat, banyak orang yang masuk Islam karena memahami Al-Quran itu sendiri. Nah, itu barangkali beberapa penjelasan dari apa yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh nenek tadi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz Khair. Alhamdulillah juga pagi hari ini sudah bergabung Ustadz Husni Idrus. Assalamualaikum Ustadz Husni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah Ustadz Husni ya.
4: Alhamdulillah. Lanjut.
0: Baik, di layanan telepon sudah ada Pak Mansyur dari Gorontalo Utara. Assalamualaikum.
5: Ya, pertanyaan Pak Hairil sebagai berikut. Itu tadi Bapak Hairil mengatakan ada 25 rasul. Nah, di satu ensiklopedia yang pernah saya baca, di ensiklopedia di gudang ilmu pengetahuan Khulafaur Rasyidin ini dijelaskan bahwa di hari kiamat nanti akan muncul 25 umat. Ya, termasuk misalnya Nabi kita Muhammad Rasulullah Muhammad, kemudian itu ada Nabi Nuh, 25 rasul Pak Haji. Nah, di situ semua ada penganut-penganut. Nah, penganut Isa, penganut semua akan muncul di hari kiamat. Nah, mohon penjelasan itu, Pak. Ada bukunya sama saya. Dengan segala kerendahan hati, mohon penjelasan dari Pak Hairil. Assalamualaikum, Pak Hairil.
0: Iya, Ustadz Hairudin ya, Ustadz Hair. Iya, tapi saya ke Ustadz Husni dulu. Ustadz Husni, tafadhal Ustadz.
4: Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. 25 nabi dan rasul ini kemudian dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat sesuai barisannya. Jadi yang hidup di zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua dikumpulkan sesuai dengan keimanan masing-masing. Ya, dikumpulkan sesuai keimanan masing-masing. Ketika semua dikumpulkan sesuai Nabi dan Rasul itu, ya saat itu orang dikumpulkan itu karena ingin saling membantu antara satu dan yang lain. Antara satu dan yang lainnya. Tapi dalam riwayat disebutkan semua nabi dan rasul tidak bisa memberikan syafaat atau bantuan kepada umatnya kecuali syafaat itu dimulai dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, itulah yang kemudian Nabi Musa dalam riwayat berharap dia jadi umat nabi, karena dia yang pertama memberikan syafaat dan umat yang pertama mendapatkan syafaat. Ya, begitu juga nabi-nabi sebelumnya. Yang jelas bahwa kita dikumpulkan sesuai zaman, ya, sesuai Nabi dan Rasul yang hadir saat itu, dan kita termasuk umatnya mereka itu. Ya, di riwayat yang dibaca oleh Pak Tungku tadi benar, ya, dan itu nyata saat kita kelak di hari kiamat nanti. Saya kira cukup ya.
0: Baik, ada tambahan Ustadz Hair?
1: Ya, jadi dalam sebuah hadis yang cukup panjang itu, pada hari kiamat nanti, apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, itu memang kita akan dibariskan. Ya. Jadi Nabi yang kita yakini itu dalam Islam, yang harus kita tahu itu 25 Nabi dan Rasul. Tapi sebenarnya Rasul itu yang disebutkan dalam hadis, itu 313, ya, 313 Rasul, ya. Kemudian Nabi itu 124.000, itu seperti itu. Jadi itu nanti disampaikan dalam hadis yang cukup panjang, itu pada hari kiamat, itu mereka menunggu, kita semua menunggu, ya. Waktu itu lama sekali akan diadakan pengadilan. Pada waktu itu pengadilan itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan manusia terakhir. Ya, mereka sudah istilahnya sudah kewalahan untuk menunggu itu, maka mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basar. Hai Adam, engkau adalah kakek kami. Tolonglah hari ini kami mau diperiksa. Nabi Adam katakan, tidak boleh. Saya juga hari ini akan menanggung dosa saya, di mana Allah melarang saya memakan buah khuldi. Kemudian hari ini saya pertanggungjawabkan. Demikian seterusnya, kita datang kepada Nabi Nuh. Nuh juga tidak mampu. Dan mereka mengatakan juga, Nabi Nuh, saya punya anak, tapi anak saya tidak taat kepada aku. Demikian seterusnya datang kepada Nabi Musa. Musa juga mengatakan, saya juga melakukan kesalahan dalam kehidupan saya. Nabi Ibrahim dan seterusnya. Sampai terakhir datang Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menyatakan, hari inilah aku akan menggunakan fasilitasku. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, saya akan memberikan syafaatku kepada seluruh manusia, khususnya kepada umat Islam. Maka beliau datang bersujud di hadapan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan, angkatlah kepalamu, maka hari ini apa yang kau minta akan diberikan. Nah, itulah kehebatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Jadi seperti itu nanti kita akan, tapi itu panjang waktunya ya, karena kita akan mengalami alam kurang lebih 12 alam ya, sejak alam ruh sampai masuk kepada sorga atau neraka itu 12 alam, dan itu setiap alam itu menurut pengamatan daripada para ulama itu lama sekali, bukan cuma seperti di dunia ini sebentar sekali ya. Di alam barzah saja kalau kita lihat sekarang Nabi Adam itu sudah lebih berapa ribu tahun berada di alam barzah. Nabi Muhammad saja sudah 4000 tahun berada di alam barzah. Jadi begitu sudah lamanya orang berada di setiap alam itu, dan itu sangat panjang. Sehingga itu kita memerlukan bekal yang banyak untuk berada pada semua perjalanan sampai kepada terminal akhir nanti, yaitu sorga dan neraka. Kira-kira itu sedikit tambahan.
0: Terima kasih Ustadz Hair. Di layanan telepon sudah ada Pak Muiz di Limboto. Assalamualaikum Pak Muiz.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, tuh dulu Pak Muiz, langsung ke pertanyaan ya.
6: Selama ini Pak tidak ada Nabi perempuan yang saya sempat dengar ini. Mana Nabi ini pun laki-laki semua. Ini butuh penjelasan dulu ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husni, tafadhal Ustadz.
4: Iya, tidak ada Nabi. Tidak ada Nabi yang berjenis kelamin perempuan. Ada yang dikhilafkan oleh para ulama, tapi satu dua saja mengatakan dia Nabi, tapi mayoritas tidak mengatakan Nabi. Ya, salah satunya adalah Maryam binti Imran. Ya, Maryam binti Imran ini adalah Sayyidah Maryam yang segelintir, satu dua orang mengatakan dia Nabi, tapi oleh mayoritas Maryam binti Maryam ini, Sayyidah Maryam itu bukan nabi, tapi dia hanya waliyu min awliyaillah, ya, dia waliullah atau orang saleh dari orang-orang saleh. Sisanya itu disepakati bahwa nabi itu semua jenisnya laki-laki. Kira-kira kita tidak tahu pertimbangan Allah memilih laki-laki itu semua nabi dan tidak memilih satu pun dari perempuan. Tapi kalau logika narasi kita mainkan juga sangat bukan tidak pantas perempuan, ya. Tapi ini berkaitan dengan manajemen keumatan yang banyak hal tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Ya, laki-laki kalau dia memanage, dia harus berhadapan dengan ya musuh-musuh dalam Islam itu lebih banyak menyebutkan itu laki-laki, dan itu kadang sulit dihadapi oleh perempuan. Yang kedua, dari sisi psikologi kemanusiaan, ya, psikologi laki-laki itu memang lebih kuat daripada psikologi perempuan. Belum ketika dia keluar harus pakai mahram, belum ketika dia berbicara dia harus lemah lembut, ya, maka pertimbangan-pertimbangan fisik dan fisikis ini yang bisa saja menjadi pertimbangan. Hanya ada nabi laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Cukup.
0: Baik, Ustadz Khair, ini ada pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dari Pak Raflin Pakaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan beberapa nama binatang sebagai nama surah dalam Al-Qur'an. Apa hikmah yang bisa dipetik dalam penyebutan nama tersebut? Tafadhal Ustadz Khair.
1: Ya, jadi misalnya kita lihat surah Al-Ankabut, ya, itu laba-laba, kemudian An-Naml itu semut. Ada beberapa itu yang disebutkan oleh Allah. Itu kalau kita lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 26 itu dikatakan innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di situ Allah memberikan contoh, ya. Contoh yaitu nyamuk atau yang lebih kecil. Ya, jadi lebih kecil itu kalau identifikasi kita sekarang itu kalau kita lihat mikroskop barangkali ada bakteri, ada amuba, ada atom yang paling kecil, ya. Orang bilang atom dulu tidak bisa dibagi, sekarang sudah bisa dibagi dengan ion dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan contoh dalam kehidupan ini. Nah, misalnya Al-Ankabut, misalnya laba-laba. Laba-laba itu dikatakan dalam Al-Quran adalah makhluk yang paling lemah dia punya kekuatan. Ya, tetapi begitu lemahnya kekuatannya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah, itu adalah satu isyarat yang disampaikan oleh Allah untuk menutup gua, ya, gua Zur pada waktu itu, sehingga musuh terkecoh tidak bisa mendapatkan jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau berpikir tidak mungkin laba-laba atau sarang laba-laba ini yang begitu utuh ada orang di dalam. Itu secara logika sudah ditipu logikanya yang seperti itu oleh makhluk Allah yang bernama laba-laba. Belum misalnya kita lihat semut, ya. Nah, dalam masa kepemimpinan Nabi Sulaiman itu, semut itu berbicara kepada Nabi Sulaiman ketika dia mengajak bala tentaranya untuk masuk ke dalam lubang, jangan sampai dia diinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya, sehingga pada waktu itu Nabi Sulaiman tersenyum, ya. Bahkan dia membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk Allah itu semuanya tidak ada yang diciptakan oleh Allah sebagai sesuatu yang sia-sia. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi semua ada perannya dalam kehidupan ini. Sehingga itulah kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk atau umatnya Nabi Muhammad SAW itu, kita menghormati semua makhluk-makhluk yang ada seperti itu. Seperti semut tidak boleh kita bakar misalnya, kemudian makhluk-makhluk yang lain tidak boleh kita ganggu dan sebagainya. Semua adalah merupakan sesuatu. Itulah sebabnya kalau kita ihram, kita tidak boleh memburu binatang dan sebagainya. Ada sesuatu hal yang disampaikan oleh para ulama di situ ada sesuatu yang merupakan pertimbangan yang betul-betul kita bisa menghormati semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali sebagian daripada apa penjelasan daripada makhluk-makhluk Allah tadi.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Khair dan juga Ustadz Husni. Kita break sejenak dulu untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, tetaplah bersama kami.
7: Rabbis sama
8: Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya dimulai hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini? Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dan juga sahabat budaya yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Anda di Religi Pagi untuk hari ini Rabu 2 September 2026 dengan topik Al-Quran dan Tajwid, masih bersama Ustadz Khairuddin dan juga Ustadz Husni Idrus. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Penelpon berikutnya, Assalamualaikum Religi Pagi. Baik, kembali kami ingatkan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, topik tematik di hari ini yaitu Al-Quran dan Tajwid. Selain Anda bisa bergabung di layanan telepon, Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kami coba kembali di layanan telepon. Assalamualaikum Religi Pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana, Pak?
2: Dengan Om Iwin ini.
1: Om Iwin balik lagi, iya. Langsung ke pertanyaan Om Iwin.
2: Ya, pertanyaan saya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Ibu yuci adinallahu anturpa' waizgaru fiyasmuhu yisabbi'ulahu fiha bilkuroli lawal asar. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Nah, pertanyaan ini hanya disipan. Kenapa seorang dukun itu kan dia memberikan satu ilmu di satu tempat. Mereka itu salat dan berzikir itu hanya di tempat itu. Ya, dalam hukum Islam itu bagaimana, Pak? Mohon penjelasan. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Ustadz Khair. Ya, bisa dijawab Ustadz Khair?
3: Ya, jadi kalau misalnya kita lihat satu sisi di dalam surah At-Taubah, fungsi masjid ya. Jadi fungsi masjid itu sebenarnya adalah yang pertama itu dijadikan sebagai tempat orang-orang untuk menempati masjid itu dengan baik. Ya, jadi masjid seperti itu. Jadi kalau misalnya dikatakan masjid tempat hanya berzikir siang dan petang, itu tidak. Jadi fungsi masjid itu sangat luas sebenarnya ya. Jadi dia bisa dijadikan sebagai tempat zikir, kemudian tempat sholat, tempat ibadah yang lain, itu semua bisa dijadikan dalam konsep bagaimana masjid itu sebagai tempat untuk memakmurkan daripada kehidupan masjid itu. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 18 itu, fungsi masjid, innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Ini sangat luas sekali ini, karena berbagai macam kedudukan atau disampaikan oleh Rasulullah itu kedudukan beriman kepada Allah dan Rasulnya itu dijadikan sebagai ukuran sesuatu yang sangat penting di dalam Islam itu. Yang kedua adalah menjadikan masjid itu sebagai wa aqama shalah, untuk mendirikan sholat. Nah, kemudian wa ataz zakah, juga tempat di mana ketika di zaman Nabi Muhammad SAW itu dijadikan tempat untuk menerima zakat juga di situ ya. Sehingga kalau kita lihat ceritanya Abu Hurairah itu bagaimana beliau ditipu oleh seorang setan yang itu diindikasikan oleh Rasulullah SAW dia akan datang beberapa hari di dalam itu adalah merupakan bagian daripada di mana masjid itu dijadikan sebagai tempat untuk melayani umat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga walam yahsa illallah, bahwa orang tidak sesuatu yang orang menjadikan masjid itu sebagai sesuatu yang baik adalah orang yang tidak pernah takut kecuali illallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua ini adalah bagian-bagian yang disebutkan oleh Al-Qur'an, bahwa apa yang disampaikan dari Om Iwin tadi bahwa hanya dijadikan sebagai tempat zikir pagi dan petang, itu tidak seperti itu. Jadi sangat luas fungsi masjid di dalam kehidupan seorang Islam. Bahkan strategi perang itu diatur di masjid di zaman dahulu, di zaman Rasulullah. Menerima diplomat juga di masjid, kemudian bermusyawarah, dan banyak sekali fungsi-fungsi masjid itu yang dijadikan sebagai sesuatu yang hanya memang yang dilarang dalam masjid itu adalah melakukan perdagangan, ya. Jadi perdagangan itu kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, Allah mudah-mudahan tidak memberikan keuntungan kepadamu jika engkau melakukan perdagangan di dalam masjid. Dengan demikian bahwa masjid itu fungsinya sangat luas untuk memberikan pelayanan kepada umat pada waktu itu. Bahkan orang-orang yang cedera dalam perang itu dirawat di masjid. Bahkan Nabi Muhammad SAW setiap bulan Ramadan itu membuat satu tempat khusus di dalam masjid untuk melaksanakan itikaf. Jadi itu berbagai banyak fungsi sekali di dalam masjid itu untuk kalau kita lihat dalam konteks yang sangat luas dalam beribadah kepada Allah, baik secara ibadah mahdah maupun ibadah sosial yang dilakukan oleh kita di dalam masjid itu. Itu kira-kira saya kira gambaran.
1: Baik, ada tambahan dari Ustadz Husni? Tafadhol Ustadz.
4: Cukup.
1: Baik.
4: Cukup ya.
1: Di layanan telepon ada Ibu Rahmin dari Mola Mahu. Assalamualaikum Ibu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pertanyaan saya, di dalam surat At-Talaq ayat 1 dan 2, apa yang terkandung dalam ayat itu? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz Husni.
4: Ustadz Khair, diminta tolong dibuka ininya, At-Talaq ayat 1 dan 2.
3: Ya, At-Talaq ayat 1 dan ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu iza talaqtumun nisa afatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullah rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah tilka hududullah wa may yata'adda hududullah faqad zalama nafsah la tadri la'allallahu yuhdisu ba'da zalika amra. Kemudian ayat kedua, ya, fa iza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin au farikuhunna bima'rufin au ashhidu zawai adlim minkum wa aqimus shahadatallahi shahadatalillahi dalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu ya, jadi itu ayat 1 dan ayat 2. Ayat pertama bercerita tentang wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi atau melaksanakan iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah izinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Kemudian ayat yang kedua, maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, itu pemahaman ayat 1 dan yang kedua. Tafadhal Pak Dokter.
1: Iya, tafadhal Ustadz Husni, barangkali juga sekaligus didoakan untuk religi pagi. Silakan Ustaz Husni.
4: Jadi tadi sudah diterjemahkan sama Ustaz Khairuddin ya, berkaitan dengan ayat 1 ayat 2 ini, dia bicara satu bicara tentang bicara talak. Talak itu dia syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia hanya jadi solusi, opsi terakhir ketika tidak ada lagi jalan antara suami dan istri untuk kembali. Ya, kemudian yang kedua ayat itu bicara juga ayat tentang ayat bicara tentang talak. Yang kedua bicara tentang fikih talak. Fikih talak itu berkaitan dengan iddah. Nah, iddah itu nanti akan dibahas di ayat yang lain. Iddah wanita yang masih punya haid, yang meninggal suaminya, atau iddah hamil dan seterusnya. Dan yang ketiga ayat itu berbicara tentang hikmah dari orang-orang yang berniat untuk talak. Ada-ada saja hikmah yang Allah berikan. Ya, jika kita tidak cepat-cepat menjatuhkan talak pada istri. Ya, karena ada rahasia, ada hikmah yang Allah berikan di setiap peristiwa. Saya kira itu, karena kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz kita, Ustaz Khairuddin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: khusus di sektor pariwisata sendiri, kita mencoba secara bertahap, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Tidak semata obyek-obyek wisata ini dilakoni atau ditangani oleh pemerintah daerah.
1: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Dennis Bookings.
2: Provinsi Gorontalo mengalami inflasi sebesar 2,95% year on year dan deflasi minus 0,43% month-to-month. Penyumbang andil inflasi pada bulan ini adalah kelompok transportasi dengan andil 0,24% dan inflasi sebesar 2,25%.
1: Pendengar, Provinsi Gorontalo mengalami deflasi sebesar 0,34% pada Agustus 2026 dibandingkan dengan Juli 2026. Penurunan harga tersebut terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi komoditas dominan dan konsumsi masyarakat. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengatakan pergerakan harga pada kelompok tersebut memberikan pengaruh cukup besar terhadap perkembangan inflasi daerah pada Agustus. Salah satu komoditas yang memberikan pengaruh besar adalah tomat. Harga tomat yang mengalami penurunan cukup tajam pada akhir Agustus lalu menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya deflasi di Gorontalo. Tomat memiliki andil sebesar 0,54% terhadap deflasi yang terjadi pada Agustus. Angka tersebut menunjukkan besarnya pengaruh komoditas hortikultura terhadap pergerakan harga secara umum di daerah. Selain tomat, komoditas bawang merah juga ikut memberikan tekanan terhadap penurunan harga. Bawang merah tercatat memberikan andil sebesar 0,27% terhadap deflasi Gorontalo pada periode tersebut.
3: Komoditas yang mengalami penurunan harga cukup signifikan dan memberikan andil deflasi yang sangat signifikan adalah tomat. Jadi tomat di bulan Agustus dibandingkan dengan bulan Juli itu harganya turun dan memberikan andil deflasi 0,56%. Komoditas lain yang harganya turun dan memberikan andil deflasi selain tomat adalah bawang merah, ikan layang, akademi perguruan tinggi, tarif akademi perguruan tinggi, bawang putih sampai dengan angkutan udara. Jadi penurunan harga komoditas-komoditas ini lebih besar dibandingkan dengan kenaikan komoditas-komoditas yang lain. Sehingga secara total Provinsi Gorontalo di bulan Agustus mengalami deflasi sebesar 0,34% dibandingkan dengan bulan Juli 2026.
1: Kondisi harga komoditas pangan sangat berkaitan dengan pasokan di pasar. Ketika pasokan meningkat dan kebutuhan masyarakat relatif terpenuhi, harga sejumlah komoditas dapat mengalami penurunan dan mempengaruhi perkembangan inflasi daerah. Perkembangan harga pangan tetap perlu menjadi perhatian karena komoditas tersebut memiliki bobot yang cukup besar dalam konsumsi masyarakat. Perubahan harga pada komoditas utama dapat dengan cepat mempengaruhi kondisi inflasi maupun deflasi secara keseluruhan. Pendengar, pemanfaatan limbah kelapa menjadi bahan baku energi dan produk turunan membuka peluang baru bagi pengembangan komoditas kelapa di Gorontalo. Berikut laporan Rehan Datau.
4: Komoditas kelapa di Gorontalo dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Hasil buah kelapa asal Gorontalo bahkan disebut telah diakui di pasar dunia. Eksportir kelapa Gorontalo, Sarto Nunusi, mengatakan pengembangan kelapa kini tidak hanya berfokus pada daging dan minyaknya. Limbah serta produk samping kelapa juga mulai dimanfaatkan untuk menghasilkan produk turunan. Salah satunya dengan mengolah limbah kelapa menjadi bahan baku untuk mendukung kebutuhan B50. Selain itu, turunan kelapa juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri sabun.
5: Potensi kelapa yang ada di Provinsi Gorontalo itu sangat baik, terutama hasil buah daripada kelapa itu sudah diakui oleh dunia. Maka itu kami memproduksi turunan kelapa dari sampah maupun limbah kelapa itu untuk diolah, untuk dijadikan bahan baku B50 dan sabun. Jadi kelapa ini bukan hanya untuk diambil minyaknya atau dagingnya, tetapi minyak kelapa ini salah satu bahan baku daripada sabun mandi maupun sabun cuci dan sabun kecantikan, serta bahan baku daripada B50, Pak. Permintaannya itu sangat banyak, tetapi bahan bakunya ini kurang. Di Provinsi Gorontalo ada 2 pabrik kelapa, tetapi kekurangan bahan baku.
4: Besarnya permintaan produk turunan kelapa menjadi peluang bagi pengembangan industri kelapa di Gorontalo. Namun peluang tersebut masih menghadapi persoalan keterbatasan bahan baku. Saat ini terdapat 2 pabrik kelapa di Gorontalo yang masih mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan produksi dan rantai pasok kelapa dari tingkat petani hingga industri.
1: Pengembangan kelapa dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Provinsi Gorontalo. Namun pengembangan tersebut membutuhkan perhatian serius terhadap peremajaan tanaman dan penguatan hilirisasi. Berikut laporan Desrian Sabahmud.
6: Komoditas kelapa dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Provinsi Gorontalo. Namun pengembangan tersebut membutuhkan percepatan peremajaan tanaman dan penguatan hilirisasi. Pengamat pertanian Gorontalo Prof. Iqbal Bahwa mengatakan, kelapa telah menjadi bagian dari kehidupan petani Gorontalo sejak sebelum daerah ini menjadi provinsi. Budidaya kelapa juga dilakukan secara turun-temurun dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian petani perkebunan. Menurut Prof. Iqbal, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah usia tanaman kelapa yang saat ini masih banyak tergolong tua. Tanaman kelapa umumnya mulai menghasilkan pada usia sekitar 5 tahun dan dapat berproduksi hingga usia 20-30 tahun. Karena itu, peremajaan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi kelapa di Gorontalo. Selain itu, pengembangan kelapa juga perlu diarahkan pada hilirisasi agar hasil perkebunan memiliki nilai tambah yang lebih besar.
7: Nah, sekarang kelapa-kelapa di Gorontalo sudah tanaman tua, artinya perlu adanya peremajaan, sehingga perlu yang namanya misalnya hilirisasi, kemudian juga perlu pengelolaan di bidang hulurisasi, iya, budidayanya, pemeliharaannya, bahkan pengolahannya hilirisasi, bagaimana itu bisa berkembang di Provinsi Gorontalo.
6: Prof. Iqbal menilai, dari sisi sumber daya manusia, petani Gorontalo sebenarnya telah memiliki pengetahuan dasar dalam budidaya kelapa. Pengetahuan tersebut diperoleh secara turun-temurun mulai dari penanaman, pemeliharaan hingga penanganan hama. Ia mengatakan penguatan budidaya melalui peremajaan, penggunaan bibit berkualitas, dan pengelolaan hasil perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, potensi kelapa di Gorontalo diharapkan tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi bagi petani.
1: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen membantu masyarakat khususnya para petani dalam mengembangkan tanaman kelapa ke depan. Tentu berbagai upaya dilaksanakan pemerintah daerah agar komoditas kelapa mengalami peningkatan. Bahkan lobi kepada pemerintah pusat terus dimaksimalkan sehingga tahun 2027 nanti para petani kelapa di Gorontalo Utara mendapat bantuan. Untuk mengetahui seperti apa langkah strategis yang dilakukan pemerintah Gorontalo Utara mendorong pengembangan kelapa tersebut, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Dinas Pertanian Gorontalo Utara, Asri Umeno.
8: Pak, ini kan nanti kita akan memperingati Hari Kelapa Internasional. Nah, sebagai
9: benar
8: Kadis Pertanian di Kabupaten Gorontalo Utara, kami ingin mengetahui, Pak, terkait ya dengan pengembangan tanaman kelapa di Gorontalo sejauh ini bagaimana, Pak Kadis? Silakan, Pak.
9: Ya, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya, sahabat tani yang ada di Gorontalo Utara, terkait dengan memperingati Hari Ulang Tahun Sedunia ya, yang ke-18. Terkait dengan program ya, terkait dengan kelapa ini, alhamdulillah, saya berada di Jakarta dan barusan saya bertemu dengan Direktur Kelapa ya, memperjuangkan aspirasi petani yang ada di Gorontalo Utara. Dan alhamdulillah kita berkat dukungan dan perjuangan Bupati Gorontalo Utara, maksudnya pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, kita mendapat respon dan mendapatkan alokasi untuk pengembangan kelapa di tahun 2027 ini kurang lebih 2.500 hektar. Nah, itu diperuntukkan untuk petani dalam rangka perluasan areal dan peremajaan kelapa.
8: Pak Gadis, ini kan tentu berbagai tantangan juga sering dihadapi dalam hal pengembangan tanaman kelapa tersebut, seperti benih, kemudian sumber daya manusia, dan harga, serta modal. Ini bagaimana pemerintah menyikapinya ini, Pak?
9: Ya, terkait dengan hal-hal itu ya, ini yang kurang lebih 2.500 hektar ini, alhamdulillah kita mendapat info di situ ada benih kelapanya, terus ada pupuknya, dan tentunya obat-obatannya. Itu dari sisi inputannya. Kemudian untuk petani, ya petani kita kemarin di PENAS ya. PENAS yang dilaksanakan di Gorontalo itu, kita terkait dengan produk itu, kita ada variasi produk. Di Gorontalo Utara itu ada produksi PCO. Jadi minyak kelapa murni dihasilkan oleh petani Gorontalo Utara. Dan itu alhamdulillah di saat PENAS kemarin itu mendapat perhatian dari para pengunjung.
8: Terakhir Pak Gadis, apa yang perlu sampaikan kepada para petani kelapa yang ada di Gorontalo terkait dengan Hari Kelapa Internasional ini, Pak? Silakan Pak Gadis.
9: Ya, kelapa ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Apa yang ada di pohon kelapa itu semuanya berguna dan bermanfaat. Ya. Dari sisi buahnya, ada dagingnya, ada air kelapanya, ada tempurungnya, sabuknya, batangnya, dan bahkan lidi kelapa itu kan bermanfaat. Nah, kami juga terkait dengan lidi ini, kami sudah dihubungi oleh semacam pengembang untuk bisa bagaimana kita memasok terkait dengan lidi kelapa. Dan petani kita semakin maju dengan program-program di pertanian pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pemerintah didorong melakukan evaluasi terhadap program-program penanganan bencana banjir dan kebakaran. Langkah ini penting agar upaya penanganan benar-benar

0: persoalan utama yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran maupun banjir.
1: Kalau kita membahas terkait dengan bencana kebakaran maupun banjir, itu bencana yang selalu terulang. Kita lihat di Kalimantan, kemudian bencana-bencana lain yang ada di Sumatera. Ini kan sebenarnya bukan bencana baru 1, 2, 3 kali. Ini bencana yang berkali-kali terjadi dengan metode yang sama. Ini program-program pemerintah harus ada evaluasi di mana penemuan-penemuan terbaru yang relevan di lapangan untuk pendekatan penyelesaian masalah. Jangan hanya sosialisasi, pengadaan alat kebakaran dan sebagainya.
0: Mian juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menekan angka kejadian bencana kebakaran dan banjir di dalam daerah. Menurutnya, penanganan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, namun juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya bencana. Dengan adanya sinergi berbagai pihak, angka kejadian bencana banjir dan kebakaran yang masih sering terjadi selama ini diharapkan bisa semakin ditekan.
2: Pelaku UMKM di Gorontalo didorong untuk tidak hanya meningkatkan jumlah produksi tetapi juga memperhatikan kualitas produk. Ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah menjadi salah satu potensi dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas. Khususnya produk pangan olahan, kualitas menjadi faktor penting agar mampu bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah. Persaingan tersebut tidak hanya dilihat dari isi produk, tetapi juga tampilan dan kemasan yang menarik bagi konsumen. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Ishak Rahman Salandra, mengatakan pelaku UMKM Gorontalo perlu memperhatikan kualitas produknya secara menyeluruh.
3: Untuk bahan baku tersedia banyak di daerah Gorontalo terkait dengan kualitas produk. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan oleh teman-teman pelaku UKM, bahwa kita tidak hanya mengejar kuantitas, tapi juga kualitas. Jadi gimana produk dari UMKM khususnya pangan olahan di Provinsi Gorontalo itu bisa bersaing gitu dengan produk sejenis dari luar, baik dari sisi tampilannya, kemasannya, kemudian dari kualitas produk isinya. Jadi teman-teman UMKM juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di dinas perindak masing-masing kabupaten kota maupun dinas perindak Provinsi Gorontalo, di mana di dinas perindak itu ada fasilitasi terkait dengan PIRT, kemudian sertifikasi halal dan lain-lain.
2: Selain meningkatkan kualitas, pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang disediakan pemerintah daerah. Fasilitas tersebut mencakup pengurusan PIRT, sertifikasi halal, hingga dukungan lainnya untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. Pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara melibatkan komponen terkait lainnya. Keterlibatan lintas sektor tersebut sangat membantu dalam hal melahirkan berbagai terobosan baru dalam mengembangkan bidang kepariwisataan ke depan.
4: Pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara terus dilakukan secara bersinergi dengan melibatkan lintas sektor yang berada di daerah ini. Sebagai salah satu daerah yang memiliki daya tarik wisata yang cukup menarik, tentu dibutuhkan kolaborasi semua pihak termasuk masyarakat. Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, mengemukakan efisiensi bukan berarti pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah termasuk pariwisata tidak berjalan dengan baik. Namun dengan keterbatasan anggaran yang ada, semua pihak dapat mencarikan inovasi terhadap program dimaksud. Bahkan Pemda Gorontalo Utara berkomitmen akan menghadapi berbagai tantangan dengan beragam inovasi. Khusus pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah daerah ungkap Kadis secara bertahap dan berkesinambungan melibatkan semua komponen yang ada di daerah ini.
5: Khusus di sektor pariwisata sendiri, kita mencoba secara bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan. Tidak semata obyek-obyek wisata ini di lakoni atau ditangani oleh pemerintah daerah. Dan di mana-mana yang namanya objek wisata itu paling pas ditangani oleh pihak swasta atau masyarakat. Nah, sehingga ekonomi masyarakat cukup berdaya dan masyarakat itu betul-betul memiliki peran partisipasi di dalam setiap menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing.
4: Robin Daud menambahkan pengembangan bidang pariwisata daerah ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan tidak hanya oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, namun harus ada peran aktif dari pihak swasta dan masyarakat. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat serta pihak swasta, dengan sendirinya akan memberdayakan ekonomi warga sekitar.
2: Perekonomian Provinsi Gorontalo pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 6,20%.

0: 10% secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29%. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Gorontalo, Ariswandani Wiwitwaraswarastuti, dalam press conference APBN Lohulondalo periode sampai dengan Juli 2026 Senin kemarin. Kakanwil DJPB mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam melihat perkembangan perekonomian Gorontalo sepanjang 2026. Dari sisi perkembangan harga, Gorontalo pada Juli 2026 mencatat inflasi sebesar 2,95% secara tahunan. Sementara secara bulanan Gorontalo mengalami deflasi sebesar 0,43% atau month to month.
1: Pada triwulan 2 tahun 2026, ekonomi Provinsi Gorontalo tumbuh kuat sebesar 6,2% year on year dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,29%. Pada Juli 2026, Provinsi Gorontalo mengalami inflasi sebesar 2,95% year on year dan deflasi minus 0,43% month to month. Penyumbang andil inflasi pada bulan ini adalah kelompok transportasi dengan andil 0,24% dan inflasi sebesar 2,25%. Dari sisi sosial ekonomi terlihat dari tingkat kemiskinan bulan Maret 2026 yang menyentuh angka 12,16% menunjukkan penurunan signifikan pada angka kemiskinan sebesar 0,46% dibandingkan September 2020. Capaian ini merupakan angka terendah sejak Gorontalo berdiri sebagai provinsi.
0: Ari menjelaskan kelompok transportasi menjadi salah satu penyumbang inflasi pada periode tersebut dengan andil sebesar 0,24% dan mengalami inflasi sebesar 2,24%. Sementara itu perbaikan kondisi ekonomi juga tercermin dari indikator sosial, khususnya tingkat kemiskinan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan Gorontalo tercatat sebesar 12,16%, turun 0,46 poin dibandingkan September 2025. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo didorong memberikan dukungan penuh terhadap target penurunan kemiskinan nasional tahun 2027 di angka 6,5%. Target Presiden Prabowo Subianto ini harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah sehingga Gorontalo bisa memberikan kontribusi positif dalam penurunan kemiskinan secara nasional. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meike Kamaru, mengatakan dalam 5 tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan di Gorontalo hanya mampu mencapai 3,45%. Namun dengan adanya berbagai program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dijalankan sampai dengan saat ini, ia optimis ekonomi masyarakat ke depan semakin membaik dan persentase angka kemiskinan di dalam daerah bisa terus ditekan.
2: Ini merupakan arah kebijakan yang harus didukung oleh seluruh daerah, termasuk Gorontalo. Angka kemiskinan kita di 5 tahun terakhir dari tahun 2021 di angka 15,61% dan di Maret 2026 kita berada di angka yang 12,16%. Kita itu hanya mampu mengintervensi penurunan 3,45%. Bacaan untuk capaian 6% di tahun 2027 ini akan menjadi motivasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Tahun ini kita optimis dengan adanya program dari pusat yaitu Koperasi Merah Putih, hilirisasi, ini insya Allah akan mengungkit.
0: Meike juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemerintah daerah di Gorontalo dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota menjadi salah satu kunci agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Dengan kolaborasi bersama, harapannya Gorontalo tidak hanya berkontribusi dalam target penurunan kemiskinan secara nasional, tapi juga bisa menggapai target tersebut di waktu mendatang. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
3: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Kasino UU di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan update informasi perakiraan cuaca hari ini 2 September 2026 oleh perakirawan Virginia Rumimpunus setelah lagu dari Iwan Fals, Pesawat Tempurku.

0: Info Cuaca.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan prediksi cuaca hari ini Rabu 2 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi prediksi cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Demikian info cuaca.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor

0: Yo, 그런다로. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar updatean informasi dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pertemuan ini pendengar diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya ini berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hamblang Bogor, di mana dalam pertemuan ini, Kepala Negara ingin membahas perkembangan situasi nasional. Selain itu, Presiden Prabowo diungkapkannya juga membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Pertemuan ini pendengar Presiden Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan kondisi di lapangan dan hal ini ditekankannya juga sebagai dari langkah penanganan dan pengendalian karhutla yang telah dilakukan. Dan selain itu juga langkah ini sekaligus akan diarahkan untuk mengantisipasi terjadinya perluasan titik api karhutla. Anda bisa update informasi di rri.co.id.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo pukul 6 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih update informasi untuk Anda dari rri.co.id di mana pemerintah kota updatean dari informasi ya Gorontalo. DGOKKPD pendengar ya, Gorontalo tindak lanjut sertifikasi Prima 2, upaya memperkuat jaminan keamanan dan mutu pangan ini terus dilakukan ya pendengar. Otoritas komponen keamanan pangan daerah Provinsi Gorontalo, salah satunya itu melalui pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha beras yang telah mengikuti proses sertifikasi Prima 2. Pembinaan kali ini pendengar dilaksanakan kepada pelaku usaha beras atas nama Noldi Hasan di Kota Gorontalo. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut hasil penilaian dalam rapat Komisi Teknis OKKPD Provinsi Gorontalo yang merekomendasikan komoditi beras milik pelaku usaha untuk lulus sertifikasi Prima 2 dengan sejumlah catatan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti. Updatean dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di Gorontalo pagi ini dengan saya Dennis ya, menemani Anda kurang lebih 50 menit ke depan. Dan untuk sesi pertama kita, sesi kita Indonesia, kami membahas tentang menjaga harmoni antar agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan toleransi aktif dengan saling menghormati praktik dan keyakinan agama lain.

ini negara yang beragam gitu. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang punya agama dan keyakinan yang berbeda. Nah, perbedaan ini bukan alasan untuk saling menjauh. Justru ini bisa jadi kesempatan untuk belajar, saling menghargai, dan hidup rukun. Menjaga kerukunan antar umat beragama sebenarnya ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana kita menghargai teman atau tetangga yang sedang beribadah, menjaga ucapan, dan tidak mengganggu atau mencampuri keyakinan orang lain. Nah, sikap seperti ini pendengar yang disebut toleransi aktif. Jadi bukan cuma tahu kalau kita itu berbeda, tapi juga mau menghargai, memberi ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Kalau sikap saling menghormati ini terus kita biasakan, lingkungan kita ini tentu akan terasa lebih aman, nyaman, terus damai juga. Dan karena pada akhirnya menjaga kerukunan bukan hanya tugas tokoh agama atau pemerintah, tapi bagaimana tanggung jawab kita bersama. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri sendiri, supaya perbedaan yang ada justru menjadi kekuatan untuk hidup berdampingan dengan lebih harmonis. Topik kita di Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia menjaga harmoni antar agama dalam kehidupan sehari-hari.

0: kita sesi kita Indonesia menjaga harmoni antar agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan toleransi aktif dengan saling menghormati praktik dan keyakinan agama. Selamat pagi Bapak Burhanuddin Umar.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Burhanuddin Umar, Ketua FKUB Kota Gorontalo. Bagaimana FKUB Kota Gorontalo melihat kondisi kerukunan antar umat beragama saat ini, Bapak, khususnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat?
1: Alhamdulillah, kalau kita melihat kondisi kerukunan beragama di Kota Gorontalo sampai saat ini terlihat sangat-sangat harmonis. Artinya itu indikatornya tidak ada, kita mendengar ada perselisihan. Tidak ada perselisihan yang kecil sekalipun hampir tidak pernah kedengaran. Dan ini alhamdulillah bisa terjadi karena adanya pemahaman yang sama antara kita orang yang beragama, apakah dia beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, dan beragama yang lainnya. Jadi saya kira seperti itu, kondisinya sangat-sangat baik. Ya.
0: Oke, Pak. Kita tahu kan masyarakat itu punya agama, ada keyakinan yang berbeda-beda juga. Menurut Bapak, kenapa nih perbedaan ini seharusnya tidak menjadi penghalang untuk tetap hidup rukun dan juga berdampingan, Pak?
1: Begini, kita kan harus, dan ini kekurangan kita biasanya, kita tidak bisa menghayati kehidupan itu sejak awal Tuhan Allah menciptakan manusia. Nah, kita tidak menghayati kenapa Allah menciptakan makhluknya. Kenapa Tuhan menciptakan makhluknya. Kalau dalam persepsi Islam, itu kan ada satu ayat, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lit'arafu. Jadi kata kunci di situ, pada saat Allah menciptakan laki-laki perempuan, kemudian orang bersuku-suku, berkelompok-kelompok, lit'arafu kata Allah, untuk mereka saling mengenal, bukan untuk mereka satu agama. Di situ lit'arafu, bukan satu agama yang dituntut, saling mengenal. Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa manusia-manusia ini memang punya perbedaan-perbedaan. Apakah perbedaan kultur atau kebiasaan ataupun mungkin perbedaan agama. Dan itu kata Tuhan dita'arafu, untuk kita saling mengenal. Nah, gitu. Jadi sebenarnya itu yang kurang kita sadari.
0: Kita kan sering dengar nih Bapak istilah toleransi aktif. Sebenarnya seperti apa sih toleransi aktif itu? Mungkin ada contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa?
1: Ya, toleransi itu kan ada yang hanya dalam bentuk kata-kata atau ada yang hanya dalam bentuk pemikiran, tapi tidak dalam bentuk perbuatan. Ya kan, kita harus toleransi aktif. Saya selalu memberi contoh, apabila kita bertetangga, tetangga sebelah kanan kita seorang yang seagama dengan kita, padahal dia misalnya Muslim, dia orang alim, orang hebat agamanya, sementara tetangga sebelah kiri kita orang yang berbeda agama, misalnya orang Katolik misalnya, atau orang Kristen misalnya. Pada saat mereka ini lewat di depan rumah kita, kalau si yang Muslim ini, walaupun dia sangat mungkin karena sangat alimnya, jalannya selalu nunduk, tidak pernah memperhatikan orang di sekitar, sehingga kita yang menegur, assalamualaikum Ustaz, baru dia balik, waalaikumsalam. Ya kan, dia lewat saja begitu. Tapi tetangga sebelah kiri kita, orang yang tidak seagama dengan kita, tapi dari jauh dia sudah lihat kita duduk di halaman rumah kita, dia langsung menegur, selamat pagi Bapak. Kira-kira kita akan lebih akrab dengan siapa? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan seagama memang dengan kita, tapi dia begitu lewat di depan rumah kita, dia lewat begitu saja. Sementara yang di sebelah kiri berbeda agama, tetapi dia dari jauh sudah menegur kita. Nah, pasti kita kan nanti akan lebih merasa akrab dengan orang yang sering menegur kita. Nah, ini yang kurang dipahami dan dipraktekkan oleh orang-orang beragama. Seolah-olah kalau beragama itu sudah malah menjadi penghalang untuk saling menyapa. Nah, ini saya kira yang perlu, yang selalu kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama itu mengedepankan itu. Berbeda agama silahkan. Nah, hanya silaturahim, persahabatan, ya, atau itu tetap kita jalin. Karena yang lebih utama adalah orang tetangga. Kita punya saudara, kita punya saudara, tapi dia berada jauh, misalnya 30-50 km dari rumah kita. Sementara ada tetangga kita yang tidak seagama, tapi dia tetangga kita. Kalau kita kena musibah, siapa yang duluan memberi pertolongan? Apa saudara kita yang ada 50 km sana, atau tetangga yang berbeda agama tapi ada di samping rumah kita? Ya kan? Nah, ini yang biasanya kurang disadari, seolah-olah kita hidup beragama ini hidup masing-masing. Nah, padahal hidup ini diinginkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, saya kira demikian.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Bapak seberapa penting nih komunikasi antar umat beragama dalam menjaga kerukunan? Apakah komunikasi yang baik ini bisa mencegah kesalahpahaman atau konflik gitu, Bapak?
1: Ya, saya kira memang ini peran untuk bagaimana menciptakan kebersamaan ini adalah peran dari semua pihak. Ya kan? Memang kita harus akui ada kejadian-kejadian sebelumnya di mana agama ini malah menjadikan orang saling perpecahan, bahkan saling perang. Nah, itu kejadian itu yang harus kita pahami. Kita misalnya contoh, ada cerita dalam Islam itu namanya perang salib. Antara perang orang Romawi dengan orang Muslim pada tahun 1200-an Masehi. Kira-kira dia sudah kurang lebih hampir 1000 tahun lalu. Memang ini mereka berperang karena masing-masing membawa agama. Nah, ini yang masih terbawa pada sampai saat ini, riwayat-riwayatnya seperti itu. Baik di pihak yang satu agama pun agama yang lainnya, dan seolah-olah saling menyalahkan. Padahal kita tidak tahu bahwa kondisi kurang lebih 1000 tahun yang lalu itu sangat berbeda dengan kondisi

0: kita arafu, supaya kita arif, menjadi orang yang arif dan saling mengenal, menjadi orang yang bijaksana dan saling mengenal. Itu maksud Tuhan menurunkan agama. Apakah itu agama yang muslim ataupun non-muslim, agama Hindu, agama Katolik dan yang lain-lainnya. Saya kira seperti itu.
1: Oke. Kalau sekarang di media sosial, Bapak menjadi bicara soal media sosial, ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kalau kita menemukan postingan atau informasi yang membawa agama, terus berpotensi menimbulkan konflik, sebaiknya tuh kita harus seperti apa, Pak?
0: Nah, ini yang paling bermasalah, ya kan? Apalagi orang dengan pengetahuan agama yang minimal. Media sosial ini yang menjadi pemicu. Ulama dalam Islam, ya, ini saya kebetulan Islam, saya beragama Islam, dan saya kira agama semua yang lain itu sama, bahwa ulama itu saja mengatakan hampir tidak mungkin kita mempersatukan pemahaman di dalam agama saja. Di dalam agama Islam saja kita kan tahu ada namanya kelompok NU, ada kelompok Muhammadiyah, ada kelompok-kelompok yang lain, Al-Irsyad, banyak kelompok. Di agama lain pun begitu. Kita tahu dulu agama Kristen itu cuma satu namanya Kristen, cuma Kristen Katolik, begitu ada Kristen Protestan, padahal sama-sama Kristen kan. Nah, orang yang seagama pun bisa punya pandangan yang berbeda terhadap satu sikap yang harus dia lakukan. Jadi kata Prof. Quraish Shihab, tidak ada yang kat'i. Yang kat'i itu artinya tidak ada yang pasti. Menurut Prof. Quraish Shihab begitu, tidak ada yang pasti. Ayat dalam agama itu mengatakan harus seperti ini. Nah, kita ini biasanya gampang sekali terpengaruh dengan pandangan dari masing-masing tokohnya. Padahal tokohnya juga ini belum tentu punya pengetahuan maupun pengalaman beragama yang sempurna. Saya ambil contoh misalnya, mungkin ini riwayat orang tidak pernah. Dalam satu riwayat, Rasulullah itu pernah didatangi oleh orang, dalam tanda petik orang non-muslim, orang Kristen Yaman. Di zaman Rasulullah, zaman Nabi Muhammad itu terjadi. Dia datang di masjid. Mereka datang di masjid. Dan pada waktu itu mereka datang, ya Muhammad, mereka bertanya, diskusi dengan Rasulullah begini-begini. Nah, Rasulullah pada saat itu sudah mendekati salat asar. Rasulullah bilang, kalau begitu begini, tapi dalam masjid. Saya salat asar dulu. Baik. Saya bilang juga, kami juga kebetulan mau ibadah.
1: Ya, baik.
0: Nah, mereka ibadah di dalam masjid, di depannya Rasulullah, sementara salat asar. Coba. Kalau kita ini riwayat-riwayat yang sahih, yang benar, cuma tidak pernah kita tahu kan riwayat seperti ini. Bagaimana di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah itu di depan orang sholat, sementara di belakang orang dalam tanda petik bergereja. Karena mereka ini Nasrani, Kristen dari Yaman waktu itu.
1: Ya, baik.
0: Dan itu terjadi. Kalau kita seperti sekarang, wah, baru tetangga saja yang sementara ibadah atau bikin kajian, kita di sini yang
1: baik, Pak.
0: Ya,
1: baik.
0: Ya,
1: gitu. Terakhir Pak, apa pesan Bapak nih untuk masyarakat Kota Gorontalo supaya toleransi ini tidak hanya menjadi kata-kata saja, tetapi benar-benar kita praktikan nih dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
0: Yang pertama, saya kira kita harus menekuni dulu agama kita masing-masing dan melihat apa yang diajarkan sebenarnya oleh agama. Mohon maaf, saya mengatakan bahwa selama ini kita hanya mengaplikasikan apa yang dikatakan oleh tokoh agama kita. Yang belum tentu itu seperti itu yang seharusnya. Nah, kita harus bisa memahami bahwa pemahaman keagamaan itu berbeda dengan sikap kita. Karena pada saat kita bersikap, kita sudah berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita. Tapi pengetahuan kita itu kan berarti masih diri sendiri yang tahu.

0: ya kita harus berbeda. Nah, ini saya kira yang harus kita pahami bahwa agama apapun orang itu, dia yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam Islam dibilang, lana a'amaluna, bagi saya itu agama saya. Walakum a'amalukum, dan bagi kamu agama kamu. Silahkan, nanti Allah yang akan menentukan apakah dia yang benar atau kita yang salah, okay. Atau kita yang benar, dia yang salah. Dalam Al-Quran pun menyebutkan begitu, bahwa nanti dia jangan kita mengatakan bahwa ini harus seperti ini. Baik, mungkin dia yang benar, kita yang salah, atau kita yang benar, dia yang salah. Baik. Jadi saya kira ini yang harus kita pahami bersama.
1: Baik, Bapak. Terima kasih banyak Pak Buharnudin ya. Sudah bersama kami Bapak Burhanuddin Umar, Ketua FKUB Kota Gorontalo. Terima kasih Bapak. Dan pendengar, kita tuntaskan untuk pagi hari ini ya di sesi Kita Indonesia. Kita akan jeda juga, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan balik lagi di sesi komentar opini pagi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Sibuk banget ya sekarang?
1: Iya, kerjaan numpuk terus, sampai kadang lupa ibadah.
0: Wah, hati-hati loh, kerja penting, tapi ibadah lebih penting. Itu yang bikin hati tenang.
1: Iya juga ya, soalnya kalau taat ibadah, biasanya kan kita juga lebih sabar sama orang lain.
0: Betul, yuk jaga ibadah, jaga akhlak, dan jangan lupa berbuat baik pada sesama.
2: Mari taat ibadah, dan tebar

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami. Kita masuk di sesi kedua komentar opini pagi, topik SDM siap hilirisasi kuat. Dengarkan dulu ya pendengar untuk topik kita kedua ini ya, SDM siap hilirisasi kuat. Kalau kita bicara soal hilirisasi, ini mungkin yang langsung terbayang adalah pabrik, mesin, atau investasi besar. Tapi sebenarnya ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu orang-orang yang akan menjalankan semua ini. Karena secanggih apapun mesinnya, tetap membutuhkan tenaga kerja yang punya kemampuan, mulai dari mengoperasikan mesin, mengolah hasil pertanian atau perikanan, bisa menjaga kualitas produk, sampai mengemas dan memasarkannya. Gorontalo sendiri ini punya banyak potensi, ada pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai komoditas lainnya. Pertanyaannya sekarang ini, apakah SDM kita itu sudah siap untuk mengolah potensi ini menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi atau seperti apa? Jangan sampai bahan baku kita keluar dari daerah dalam bentuk mentah, kemudian setelah diolah justru kembali dengan harga yang jauh lebih mahal. Sayang kan kalau nilai tambahnya justru dinikmati daerah lain. Karena itu menyiapkan SDM juga harus berjalan beriringan dengan pengembangan industri, sekolah pemerintah, kampus, dunia usaha, UMKM, sampai investor perlu sama-sama terlibat gitu. Nah, bagaimana sebenarnya kesiapan SDM kita menghadapi kebutuhan industri dan hilirisasi di Gorontalo? Apa yang perlu disiapkan sejak sekarang, terutama untuk anak-anak muda kita ya? Pendengar, di mana topik ini ya, Anda bisa komentar di 082196468664, SDM siap hilirisasi kuat.

0: Kalau lagi bicara hilirisasi ya, sebenarnya gampangnya begini pendengar. Kita punya bahan mentah, jangan berhenti sampai dijual sebagai bahan mentah. Tapi coba mungkin kita bisa olah ya supaya nilainya menjadi lebih tinggi. Misalnya kita punya hasil pertanian ya, kalau hanya dijual dalam bentuk hasil panen, ya tentu harganya berbeda dengan ketika sudah diolah menjadi produk siap jual. Begitu juga dengan hasil perikanan. Ikan misalnya tidak hanya dijual dalam kondisi segar, tetapi bisa diolah menjadi produk makanan yang lebih tahan lama dan punya nilai jual lebih tinggi. Seperti itu pendengar ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMK Negeri 1 Limboto, Bapak Ruslan Bayus, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa RRI Gorontalo di mana saja berada.
0: Iya, Bapak, bagaimana SMK Negeri 1 Limboto melihat kebutuhan SDM yang kompeten untuk mendukung agenda hilirisasi di Gorontalo, Pak?
1: Terima kasih. Kami di SMK Negeri 1 Limboto memandang kebutuhan SDM untuk hilirisasi Gorontalo bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan strategis untuk mengubah daerah kita tercinta ini dari daerah penyuplai bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah. Nah, tentu ini memerlukan kesiapan SDM. Nah, strategisnya kita bukan sekedar SMK 1 Limboto, saya kira seluruh satuan pendidikan yang bergerak di bidang vokasi harus fokus dalam menyiapkan SDM lokal yang tidak hanya paham teori, tetapi memiliki hard skill dan soft skill agar bisa mengisi rantai pasok industri hilir tersebut. Sehingga tenaga kerja luar tidak mendominasi peluang pasar atau peluang kerja yang di daerah kita sendiri. Kira-kira seperti itu, Bu.
0: Oke. Sekarang kan dunia industri kan terus berkembang, Pak. Bagaimana SMK ini menyesuaikan pembelajaran supaya keterampilan yang didapat siswa ini memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau dunia usaha?
1: Ya. Di SMK itu ada yang disebut dengan link and match. Sekarang fokusnya ke 8 hal. Misalnya satu, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Sehingga yang kita ajarkan di sekolah adalah kurikulum yang sudah diselaraskan atau disesuaikan dengan kebutuhan industri. Sehingga pola mekanisme pembelajaran itu sudah mengacu ke industri. Dan tentu kita juga tidak sekedar kurikulumnya yang kita sesuaikan, kita selaraskan, tapi kita menginginkan ada guru tamu dari industri yang datang ke sekolah atau siswa yang ke industri untuk melihat langsung kondisi yang ada di sana.
0: Oke. Kalau dilihat juga bahwa Gorontalo ini kan punya potensi, ada pertanian, peternakan, perikanan. Bagaimana siswa SMK ini bisa didorong supaya tidak hanya belajar soal produksi saja, tetapi mereka itu bisa mampu ya mengolah hasil menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Apakah dari SMK ada program-program seperti itu, Pak?
1: Memang di Gorontalo, di daerah kita ini untuk komoditas tertentu terasa melimpah. Misalnya tadi sudah disebutkan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan seterusnya. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah pola pikir siswa. Ya. Dari menjual produk mentah menjadi produk olahan jadi atau setengah jadi. Nah, contohnya kalau di sekolah ada yang kegiatan yang disebut dengan teaching factory. Nah, ini adalah model pembelajaran di mana siswa dilatih mengolah komoditas lokal menjadi produk pangan, pakankah atau barang bernilai jual tinggi yang siap bersaing di pasar. Ini tentu membutuhkan berbagai keterampilan, baik dari gurunya, siswanya, peralatan yang kita gunakan juga harus mendukung. Tentu ini tidak bisa kita lakukan secara sendirian di sekolah, tapi kita harus menggait dunia usaha dan dunia industri termasuk pihak UMKM-nya agar terampilan siswa, pemahaman siswa tentang komoditas dan seterusnya itu bisa menyeluruh.
0: Oke. Okay. Nah, kalau bicara kebutuhan industri, keterampilan apa nih yang paling penting, Pak, yang bisa dikuasai SMK saat ini? Apakah seperti mengoperasikan mesin, teknologi pengolahan, menjaga kualitas produk, sampai bagaimana pemasaran digital? Nah, apalagi zaman sekarang ya, Pak, orang semua tuh produk-produk itu kita mengupload ya atau mempromosikan lewat pemasaran digital. Apakah dari SMK itu sendiri sudah siap untuk mungkin ada mata pelajaran atau ada kegiatan gitu, ada pelatihan khusus anak-anak muda saat ini?
1: Di Gorontalo kan ada kurang lebih 61 SMK negeri maupun swasta. Tentu setiap SMK memiliki ciri khas tertentu, terlepas dari apakah dia yang teknologi rekayasa, TIK, bisnis dan manajemen, pertanian dan seterusnya. Yang paling penting itu adalah dalam rangka menyongsong hilirisasi industri, yang poin pertama yang kita lakukan di Gorontalo adalah hilirisasi menuntut kompetensi yang holistik, mulai dari hulu sampai ke. Nah, ada tiga hal yang perlu kita dalami di sana, misalnya masalah teknis pengoperasian mesin dan pengolahan modern, kemudian teknologi produksi, penguasaan teknologi produksi. Yang kedua, harus terstandar itu, bukan sekedar mampu mengoperasikan mesin pengolahan modern, produksi dan seterusnya, tetapi terstandar. Nah, bagaimana kita memahamkan para siswa kita atau alumni kita tentang QC-nya. Ya, quality control dan termasuk di dalamnya keamanan pangan atau produk. Dan yang ketiga adalah kemampuan packing atau pengemasan yang menarik dan penguasaan marketing digital agar produk atau barang yang dihasilkan oleh alumni kita atau siswa kita yang sementara belajar di sekolah melalui model pembelajaran teaching factory itu bisa menjangkau bukan sekedar pasar lokal, tetapi diharapkan menjangkau pasar nasional. Itu kira-kira.
0: Oke. Okay. Kalau dari sisi kurikulum pembelajaran SMK saat ini sudah cukup mengikuti perkembangan, Pak, atau seperti apa?
1: Khususnya dunia industri. Salah satu yang saya sampaikan di atas tadi adalah dari link and match itu ada 8 poin, dan yang satunya lagi adalah inovasi ataupun bentuk kerjasama dan lain-lain. Salah satunya adalah kurikulum. Kurikulum ini hal penting karena dia merupakan kompas bagi sekolah untuk mengarahkan kemana anak-anak ini atau alumni ini akan berlabuh nanti setelah dia lulus. Nah, untuk itu saat ini mungkin belum semua jurusan itu yang ada di sekolah SMK sekarang sudah menyelaraskan kurikulum dengan pihak dunia usaha dan dunia industri, tapi itu merupakan kewajiban karena user kita itu adalah dunia usaha dan dunia industri. Kalau kita tidak mau menyelaraskan kurikulum sekolah dengan kurikulum dunia usaha, kita akan ketinggalan karena perkembangan di lapangan di dunia usaha dan dunia industri itu hampir selalu mengacu ke perkembangan teknologi, informasi maupun ilmu pengetahuan yang ada. Sehingga kira-kira seperti itu, Pak.
0: Iya. Dan terakhir, Pak, ya. Dari pesan mungkin Bapak, apa pesan Bapak kepada siswa SMK di Gorontalo agar mereka itu bisa melihat nih memanfaatkan peluang kerja yang nantinya nih muncul seiring berkembangnya hilirisasi di daerah.
1: Pesan saya untuk adik-adik atau anak-anakku siswa SMK di Provinsi Gorontalo yang sangat kita cinta ini, bahwa gelombang hilirisasi sedang berjalan di daerah kita. Jangan sampai pabrik dan industri besar yang berdiri di tanah Gorontalo, tetapi tenaga kerjanya justru didatangkan dari luar daerah. Hanya karena kita tidak siap. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kawan-kawanku lulusan SMK, jemput peluang itu. Asah keterampilan kalian, kuasai teknologi, miliki mental pejuang. Nah, ini yang penting ini. Jadi kalau keterampilan itu adalah bicara tentang hard skill, maka mental adalah soft skillnya. Dan buktikan bahwa anak muda Gorontalo adalah tuan rumah yang handal di negeri sendiri. Itu pesan saya untuk generasi muda Gorontalo.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ruslan Payu, Kepala SMK Negeri 1 Limboto. Terima kasih, Bapak.
1: Terima kasih.
0: Iya, baik pendengar, untuk Anda kita sudahi sesi kedua ini ya. Nanti juga akan bahas sebentar sore di obrolan tamu kita. Dan jangan kemana-mana, kita akan break dulu. Setelah ini saya akan masuk sesi tiga dengan topik pengembangan komoditas kelapa di Gorontalo. Apa tantangannya? Tetap di Pro 1.
2: Tahukah Anda, hilirisasi bukan sekadar mengolah bahan mentah, tapi mengubah potensi menjadi nilai tambah. Dengan hilirisasi, hasil tambang, pertanian, dan perikanan diolah dalam negeri. Dampaknya, lapangan kerja bertambah, industri tumbuh, dan ekonomi daerah makin kuat. Hilirisasi juga mendorong lahirnya teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan. Mari dukung hilirisasi nasional, karena dari bahan baku lokal, kita bangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

0: Sesi ketiga komentar opini pagi, pendengar menemani Anda dengan topik kita di sesi kita di komentar opini pagi. Mohon maaf, komentar opini pagi, pengembangan komoditas kelapa di Gorontalo. Apa tantangannya? Oke deh, silakan line telepon 0821-9664-8664. Provinsi Gorontalo ini punya potensi kelapa yang cukup besar gitu. Makanya terbayang-bayang di saya ini mau makan kelapa muda ya. Entah olahan kelapa apa saja gitu ya. Tapi kita tidak bahas terkait itu. Di mana produksi kelapa di daerah ini dia menyumbang sekitar 2,38% dari total produksi kelapa nasional. Kalau di Kabupaten Gorontalo saja, produksi kelapa itu tercatat sekitar 22.171 ton per tahun. Nah, dengan luas lahan mencapai sekitar 22.216 hektar. Nah, potensi sebesar ini sebenarnya bisa membuka banyak peluang usaha ya. Kelapa itu tidak hanya bisa dijual dalam bentuk buah atau diolah menjadi kopra ya. Ada banyak sekali produk turunan yang bisa dikembangkan seperti VCO, gula semut atau nira gitu ya. Arang, tempurung ya, briket, banyak sekali ya, sampai sabut kelapa yang bisa diolah menjadi kokopit dan kokofiber. Produk-produk ini juga punya peluang untuk masuk pasar yang lebih luas, bahkan ekspor gitu ya. Selamat pagi, Bapak Profesor Muhammad Iqbal, sudah bersama kami ya, akademisi pagi hari ini. Selamat pagi ya, Bapak Profesor Muhammad Iqbal Bahwa.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bu Denis.
0: Iya, Pak Iqbal, Gorontalo kan ya punya potensi perkebunan kelapa di luar biasa, sangat besar ya. Tapi sebagian besar petani ini masih menjual kelapa dalam bentuk butiran atau kopra dengan nilai tambah yang relatif rendah. Kalau di sisi lain, produktivitas kebun masih sekitar ya 1 ton per hektar. Sementara potensinya itu ya bisa dilihat, dioptimalkan hingga sekitar 3 ton hektar gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, strategi apa nih Pak yang paling mendesak dilakukan untuk meningkatkan produktivitas gitu, Bapak?
1: Oke, jadi pertama strategi ini ada 3 strategi sebenarnya. Yang pertama, ya, pada strategi penguatan sistem hulu. Sistem hulu itu sistem budidaya. Sistem juga on farm budidaya, kemudian bagaimana penyediaan sarana prasarananya, misalnya bibit, pupuk, itu yang strategi pertama. Yang strategi kedua adalah strategi agroindustri, strategi pengolahan agroindustrinya. Sehingga di situ perlu yang namanya hilirisasi. Dan yang strategi ketiga adalah bagaimana proses pemasaran dalam bentuk kelapa butiran atau value added, nilai tambah dari kelapa itu, apakah dia menjadi kokopet, apa dia menjadi minyak, apa dia menjadi kopra dan lain sebagainya, itu strategi ketiga. Di strategi pertama ini yang harus kita lakukan adalah tanaman-tanaman kelapa di Gorontalo pada umumnya itu adalah tanaman-tanaman kelapa yang sudah tua, yang sudah peninggalan-peninggalan dari beberapa orang tua yang sudah meninggalkan ini pada anak-anaknya atau turunannya atau keturunannya, sehingga sudah berumur tua 10 sampai 30 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, di bidang budidaya juga, di bidang on farm ini adalah kurangnya peremajaan. Peremajaan tanaman kelapa. Tanaman kelapa itu dia berproduksi sejak dia ditanam, sejak dia dari pembibitan sampai dia ditanam, itu berumur kurang lebih 4 sampai 5 tahun dia sudah berbuah. Nah, kalau kita lihat sekarang, kelapa-kelapa di Gorontalo sudah terlalu tinggi dan produksinya juga sudah rendah, sehingga perlu ada peremajaan. Dan yang ketiga di sektor budidaya adalah sektor bagaimana penyediaan benih. Nah, penyediaan benih di Gorontalo itu hanya sedikit tanaman kelapa. Kalaupun ada, tanaman kelapa ini hanya di tempat-tempat tertentu. Dan diingat bahwa kalau di Gorontalo, tanaman kelapa juga merupakan satu tanaman adat. Jadi kalau misalnya dalam proses pernikahan, proses tolabalango bahasa Gorontalonya, ada kelapa di situ. Nah, ini juga harus diharapkan bagaimana dalam proses budidaya juga, penyediaan sarana prasarana terutama benih juga, harus ada intervensi dari pemerintah, istilahnya pendederan. Kemudian di sektor yang namanya agroindustri, perlu yang namanya hilirisasi produk. Kalau kita misalnya buka, misalnya di Kabupaten Gorontalo tahun 2025-2026 ini, ada kurang lebih 8.000 hektar lahan untuk tanaman kelapa dan dibuka yang namanya pabrik pengolahan kelapa oleh kementerian. Hilirisasi dari 8.000 tanaman kelapa itu. Jadi di sini agroindustri harus dipentingkan untuk hilirisasi produk. Dalam hilirisasi produk juga butuh SDM. Nah SDM-nya juga kita mengendalikan yang namanya tenaga-tenaga muda, tenaga-tenaga keahlian di bidang pengolahan kelapa. Bahkan kelapa ini kan pada tataran yang terakhir, ya apa, pengolahannya juga ada yang disebut dengan santan kelapa, santan kara dan lain sebagainya, yang itu merupakan nilai tambah dari kelapa. Dan terakhir, strategi terakhir adalah bagaimana pemasarannya. Pemasarannya ini kan banyak. Nah, ada yang dijual per biji, ada yang sudah dijual dalam bentuk olahan-olahan kelapa tadi. Begitu Ibu Denis.
0: Iya. Nah, kalau menurut Prof nih, petani itu lebih baik dorang itu baolah sendiri atau dorang bekerja sama dengan mungkin lewat koperasi atau industri?
1: Ya, jadi itu tadi. Tambahan di budidaya tadi adalah investor. Investor. Dan ada juga disebut dengan corporate farming. Jadi kelompok tani perkebunan boleh berkelompok dalam bidang yang namanya corporate farming. Mereka berkelompok kemudian mengusahakan perkebunan kelapa bahkan sampai hilirisasi. Hanya di sini mereka terkendala dengan yang faktor produksi yang namanya modal. Faktor produksi modal ini dan bahkan faktor produksi lahan. Ada lahan-lahan di Gorontalo ini unik. Dia punya kelapa tapi lahan orang lain. Kan begitu. Nah, dari empat faktor produksi, lahan, modal, kemudian tenaga kerja, dan SDM manajemen, yang paling pokoknya ada dua, faktor modal dan faktor lahan. Nah, kalau mereka berkorporat, kondisinya adalah bagaimana lahan itu, keberlanjutan lahannya, dan bagaimana modalnya. Ketika investor masuk, maka di korporat ini dikuatkan, dikuatkan dalam bentuk permodalan, dikuatkan dalam bentuk manajemennya, bahkan dikuatkan dalam bentuk pemasaran. Sehingga itu dalam segi investasi di perkebunan kelapa begitu bagus, karena kita lihat industri kelapa di Gorontalo ada dua, bahkan ada tiga yang maju. Nah ini bahkan ada satu sudah PMA, melarang modal asing. Nah ini sebenarnya ini sebagai suatu strategi gitu untuk kabupaten, untuk Provinsi Gorontalo dalam memajukan tanaman kelapa.
0: Oke, baik. Baik Pak Prof sudah terima kasih untuk informasinya ya. Pak Profesor ya, Muhammad Iqbal Bahwa, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan Profesor Muhammad Iqbal Bahwa, Akademisi UNG. Pendengar, kita tuntaskan untuk komentar opini pagi dan di sesi kita Indonesia juga di Gorontalo pagi ini. Poin ketiga kita ini, topik ketiga akan dibahas sebentar di jam 9 di Dialog Gorontalo pagi ini. Jangan kemana-mana, akan update informasi untuk Anda jam 8 bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Dari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulsel Barat atau Sulsel, totalnya adalah